0: 6 di kawasan Cagar Budaya Kota Lama, mengusung tema Unity in Diversity serta landasan kuno, kini, nanti. Festival tahunan yang konsisten diadakan sejak 2012 ini menyajikan beragam kegiatan lintas budaya dan seni. Rangkaian acara meliputi pasar malam Sentiling, Goes Marang Heritage dan Jazz Kota Lama, Wayang on the Street, hingga atraksi kolosal 1000 angklung berkebaya serta penampilan grup musik Linion asal Taiwan. Melalui festival ini, pemerintah Kota Semarang memanifestasikan semangat keberagaman budaya sekaligus untuk memperkuat daya pikat pariwisata daerah di mata internasional. Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Semarang menyelenggarakan RRI Fest 2026 yang dimeriahkan dengan senam massal, pelayanan kesehatan gratis, pentas seni budaya, hingga pameran UMKM pada Minggu 6 September 2026. Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Tewiana, mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang sebagai ruang partisipasi publik sekaligus sarana interaksi warga dengan menghadirkan beragam tenan UMKM serta pertunjukan komunitas lokal. Selain itu diharapkan RRI Fest 2026 dapat menjadi ruang hiburan dan interaksi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan, olahraga, UMKM, seni budaya dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Demikian saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jelang po jelange bles lanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan atiku iki, wah seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Panggah kowe sing paling tak sayang ya. Satu tembang berjudul Durung Sanggup Lali, sahabat Budi, untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Informasi pertama ini kita awali berkaitan dengan erupsi salah satu gunung di Indonesia yang letaknya ini berada di antara Sumatera dan Jawa Tengah. Kok Jawa Tengah sih, dan Pulau Jawa begitu ya. Saya yakin panjenengan juga sudah familiar dengan informasi atau gunung tersebut, yaitu Gunung Anak Krakatau, sahabat budaya, yang beberapa waktu lalu atau bahkan sampai sekarang ini masih aktif begitu ya, erupsi dan abu vulkaniknya. Nah, ini juga sudah tersebar begitu ya di beberapa daerah di sekitarnya, sahabat budaya. Dan ini ada satu informasi yang perlu kita perhatikan juga ya, bahwasannya dari hasil pengujian udara ini mengungkap bahwasannya untuk abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini belum mencapai Jawa Tengah gitu ya, dan harapannya sih jangan sampai mencapai Provinsi Jawa Tengah begitu nje. Ini informasinya kami lansir selengkapnya dari laman rri.co.id, sahabat budaya. Jadi disampaikan bahwasannya dari hasil pengujian kualitas udara dan paper test yang dilakukan oleh BMKG ini memastikan abu vulkanik Gunung Krakatau atau Gunung Anak Krakatau lebih tepatnya belum mencapai permukaan wilayah Jawa Tengah. Ya, temuan tersebut menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat setelah beredar informasi mengenai potensi sebaran abu vulkanik hingga ke Jawa Tengah. Ya, jadi sampai saat ini belum, dan harapannya semoga tidak sampai Jateng gitu sih. Disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, mengatakan bahwasannya pengujian dilakukan di sejumlah titik yang mewakili wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasilnya, seluruh lokasi pengamatan ini menunjukkan tidak adanya endapan abu vulkanik di permukaan ya. Jadi beberapa titik seperti di Kertajati ya, terus di Tegal, ada juga Cilacap, bahkan Semarang sendiri, ini paper testnya negatif, sahabat budaya, alhamdulillah ya. Dan pengujian ini kemudian dilakukan menggunakan metode paper test dengan menempatkan kertas berwarna hitam maupun putih di ruang terbuka selama periode tertentu ya. Dan metode ini digunakan untuk nantinya bisa mendeteksi ada atau tidaknya material abu vulkanik yang mengendap di permukaan. Tadi disampaikan ya, ditemukan juga bahwasannya di Jawa Tengah ya, di beberapa titik yang sudah dilakukan tes ini masih belum ada abu vulkanik dari Anak Krakatau atau erupsi Gunung Anak Krakatau begitu ya. Dan harapannya ya semoga tidak, terus juga untuk masyarakat yang saat ini mungkin terdampak ya, ini semoga bisa pulih ya. Dan untuk yang ada di sekitar ini juga harus stay safe, jaga diri baik-baik, jaga lingkungan baik-baik begitu ya, karena kita semuanya tahu sejarah dari Gunung Krakatau seperti apa, sahabat budaya. Jadi memang masih aktif ya, dan ya semoga untuk bangsa ini, untuk negeri ini, kita mulai harus memperbanyak doa begitu, sahabat budaya, karena ketika nanti semakin banyak letusan ini kan sebaiknya emang kita harus waspada begitu ya. Dan juga barangkali pertanda juga kita harus berbenah begitu aja sebagai pribadi, sebagai bangsa ya. Intinya harus berbenah dan semakin mendekatkan diri gitu ya, atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan negeri ini. Kita terima dulu ini petugas petugas yang dari Mijen sepertinya sudah bergabung. Boleh kita terima?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam.
1: Gak apa-apa ya, toh. Siap berangkat, dan aku minta lagu dulu.
0: Lagunya apa ini?
1: Mas, aku lagi nganu itu loh mas, kucing saya itu melahirkan, jadi lagi ngurus kucing.
0: Lagi mengurus kucing pagi ini ya?
1: Iya, melahirkan, anaknya 5.
0: Anaknya 5.
1: Tapi ada kucing sini, kucing kesana luar.
0: Loh, kok jare kucingnya jenengan?
1: Maksudnya bukan kucing biasa.
0: Lah kucing apa?
1: Kucingnya yang jiwuk-jiwuk.
0: Oh, ngaten. Kucingnya dari sana gitu ya, dari tanah Sabrang ya.
1: Betul, Celi. Iya. Mas, putar lagu judulnya Nganu Mas Tresno dari Didi Kempot.
0: Tresno dari Didi Kempot. Ini Tresno
1: cuma
0: apa?
1: Cuma jadi putar Mas Sari itu loh.
0: Loh, lah iya Tresno yang apa? Tresno Sewengi, Tresno Kependem, terus Terenggalek,
1: gimana Tresno? Kemarin oh iya. Putar Mas Sari itu Didi Kempot.
0: Ya nanti coba tak carikan dulu ya.
1: Ya, semoga ada lah. Salamnya buat semuanya saja yang lagi berangkat kerja, yang lagi apa saja lah. Semua apa? Yang beraktivitas. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam manis. Buat Mas Sari jaga kesehatan. Ya, diberi kebahagiaan, diberi yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Kalau aku nggak bisa naik. Terima kasih ya Mas.
0: Inji, sami-sami Bu Dewi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kenapa saya sebut petugas karena ya wis apal ya toh, dadi suara anu pendengar lagi, tapi wis petugas ya toh, yang dari Mijen. Karena biasanya kalau pagi ini selalu mengudara ya. Terima kasih Bu Dewi. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya. Sebelum nanti kita ke apa tadi Tresno, Tresno Tok gitu ya. Kita ke lagu dari After Sense Sahabat Budaya. Ada Kalah yang nomor 2 ya. Sebelum nanti kita sampaikan juga informasi cuaca kemaritiman untuk pagi hari ini.

0: Kemaritiman. Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman dan pada Selasa 8 September 2026 pagi ini informasi akan disampaikan oleh Mas Doni, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mas Doni, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Selasa 8 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat laut hingga utara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini Selasa 8 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat laut hingga utara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 12 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni, sehat selalu. Demikian tadi, pendengar, ya terkait dengan informasi cuaca kemaritiman. Pagi ini disampaikan oleh Mas Doni, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Dalang. Dalang dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan wayang. Keahlian ini biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun dari leluhurnya. Kata dalang berasal dari kata dahyang, berarti juru penyembuh berbagai macam penyakit. Dalam jarwo dosok, diartikan pula sebagai ngutel piwulang atau membeberkan ilmu, memberikan pencerahan kepada para penontonnya. Berbagai bidang ilmu tentunya harus dipelajari meski hanya sedikit, sehingga dalam membangun isi dari cerita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalang adalah seseorang yang mempunyai kemampuan ganda dan juga seorang manajer, pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya.

0: Rocky Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 Semarang dalam acara Ragam Semarang ini, ada siapa lagi yang sudah bergabung ya? Ini Bu Eni Rinjani, wah, ngirim stiker radio ini, sepertinya selalu monitor beliau ya. Jadi terima kasih, sehat selalu Bu Eni yang di Tanah Mas ya. Semoga selalu betah dengan siaran Pro 4 Semarang. Ada Mas Hasan juga yang di Ungaran. Selamat pagi Mas Fahri. Dari Mas Hasan di Ungaran minta lagunya Madiun Ngawi ya, Terminal Madiun Ngawi. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fahri yang lagi tugas, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih Mas Hasan ya. Ini ada Mas Alex juga, Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat ya, mengirim apa ini, jenis-jenis bencana dalam bahasa Mandarin. Dan salah satunya tadi ada gunung meletus, yang mana saat ini emang lagi apa ya istilahnya, cukup aktif Indonesia ini di apa namanya, diserbu begitu ya, atau muncul gunung-gunung yang tadinya sebenarnya diam-diam baik, tahu-tahu erupsi begitu ya, aktif ya. Maka kembali lagi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ini terima kasih juga pengingatnya Mas Alex ya. Monggo kita semuanya untuk senantiasa introspeksi diri gitu ya, semakin mendekatkan diri, semakin imannya dikuatkan lagi, doa yang baik-baik ya untuk keselamatan kita semuanya di Indonesia ini ya. Karena ya selain ada gunung meletus, kadang juga ada longsor gitu ya, banjir, terutama di musim penghujan beberapa waktu lalu, sekarang kekeringan. Ya pokoknya kita harus saling mendukung satu sama lain sahabat budaya sih, supaya nanti kita bisa melewati waktu-waktu ke depan ini dengan baik ya. Ada Pak Tono juga yang di Kampung Telo Gunung Pati. Selamat pagi Mas Fahri, salam sehat sejahtera ya, mumbul dhuwur selalu, amin jih. Pagi ini RRI suaranya jernih pol ya di Gunung Pati, alhamdulillah. Terima kasih informasinya ya untuk Pak Tono yang di Kampung Telo. Monggo kalau mau request lagu kami tunggu atensinya. Sekarang kita ke Negoro Angin dulu sahabat budaya ya, dari Deni Caknan untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini. Yang nanti mau bergabung, yang mau request lagu atau berkabar, barangkali ada informasi terbaru dari tempat panjenengan, silahkan saja. Kami tunggu atensinya di Ragam Semarang hingga jam 9.

0: Kosong.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, kontingen Kota Semarang keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Tengah 2026 usai mengumpulkan 99 emas, 58 perak, dan 58 perunggu. Penutupan ajang olahraga antar pelajar ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto di Gor Indoor Jatidiri Semarang pada Minggu 6 September 2026. Posisi runner-up disabet oleh Kota Surakarta dengan perolehan 56 emas, disusul Kota Salatiga di peringkat ketiga dengan 30 emas. Adapun POPDA Jawa Tengah telah bergulir sejak Selasa 1 September 2026 dan mempertandingkan 23 cabang olahraga yang diikuti ribuan atlet dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana mencari bibit unggul Jawa Tengah yang dapat mewakili pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 500 pembalap dari Jawa Tengah dan Yogyakarta memadati kawasan Stadion Manahan, Jalan Menteri Supeno, Kota Surakarta untuk mengikuti ajang Drag Bike Piala Gubernur Jawa Tengah 2026 pada Minggu 6 September 2026. Kejuaraan resmi yang mempertandingkan 22 kelas ini dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan harapan dapat mengarahkan potensi generasi muda ke ajang berprestasi sekaligus menekan angka balap liar serta pelanggaran lalu lintas. Didukung Ketua Panitia Arief Yulianto untuk memacu sport tourism daerah, Gubernur berencana mereplikasi ajang ini ke berbagai wilayah seperti Kabupaten Boyolali melalui sinergi bersama jajaran kepolisian. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Mikir-mikir sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang ya. Kita kembali ke informasi ini berkaitan dengan musim kemarau ya, yang saat ini berdampak pada kekeringan terutama di wilayah Polda Jawa Tengah begitu nji, atau di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kekeringannya ini semakin meluas. Karena itulah ini dari tim Brimob ya, Brigadir Mobile Polda Jateng menyalurkan bantuan air bersih ke 7 daerah atau 7 titik sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Polda Jawa Tengah ini baru saja menyalurkan bantuan air bersih dan air siap minum kepada masyarakat di 7 wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau ya. Bantuan ini menyasar di beberapa daerah sahabat budaya, diantaranya adalah Kabupaten Batang ya, Banyumas, terus ada juga Cilacap, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan juga Purworejo pada hari Sabtu minggu kemarin sahabat budaya NJ 5 September 2026, dan ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang saat ini sudah terdampak atau mulai terdampak kekeringan. Adapun penyaluran bantuan ini dilakukan oleh jajaran Satbrimob Polda Jateng dengan melibatkan kepolisian setempat, ada juga tim dari BPBD, pemerintah daerah, relawan, dan juga ada masyarakat yang menjadi personil begitu ya. Lebih lanjut disampaikan ini di Kabupaten Batang ya, khusus ada batalion B pelopor Satbrimob Polda Jateng. Ini bersama Polresta setempat, Polresta Batang, menggunakan armada pengolah air untuk mengubah air baku menjadi siap konsumsi ya. Sementara di wilayah selatan seperti Banyumas ya, ini bantuan air bersih disalurkan kepada warga di Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau ya. Bantuan juga ini ada di Cilacap ya, termasuk salah satunya ini spesifik di wilayah Desa Buntu, Kecamatan Kroya, dan ini melibatkan berbagai personil ya. Salah satunya adalah Brimob ya, atau diantaranya ini ada juga Polsek Kroya, BPBD, masyarakat, dan juga komunitas relawan setempat juga ya. Ini ada di daerah Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Purworejo juga mendapatkan distribusi air bersih dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ini melalui Satbrimob begitu sahabat budaya. Dan harapannya ini nantinya bisa menjadi bantuan yang sangat bermanfaat begitu ya, dalam arti ini bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat dengan baik, dengan bijak, karena mengingat ya saat ini kita masih berada di tengah musim kemarau ya. Harapannya semoga ke depan ini kekeringan semakin bisa dipetakan lagi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti titik-titik yang mulai rawan begitu ya, mulai terdampak kekeringan, kelangkaan air bersih ini bisa segera mendapatkan pasokan air bersih yang ada.

adalah sebuah kawah lumpur yang terletak di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Tempat ini dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Asal usul nama Bleduk Kuwu diambil dari kawah lumpur atau Bleduk dan Kuwu karena berlokasi di desa Kuwu. Objek yang menarik adalah letupan-letupan lumpur yang berlangsung terus-menerus secara berkala. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat, fenomena terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan dengan Laut Selatan. Konon lubang itu adalah jalan pulang Jaka Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang.

Sigar sahabat budaya dari Nela Karisma untuk panjenengan semuanya ya di Ragam Semarang pagi ini. Kita bacakan atensi yang sudah masuk di WhatsAppnya Probat Semarang. Ada Pak, siapa di sana? Pak Palur yang di Jagalan ya. Ini ngirim video. Ngirim video cucunya ke Instagram, ke WhatsAppnya Probat Semarang ya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Semangat untuk MC Mas Palur yang di Jagalan, Pak Palur ya. MC itu artinya momong cucu gitu ya. Pak Basuki yang di Tanah Putih, Ragam Semarang, selamat pagi Mas Fahri. Pak FX Basuki Tanah Putih Semarang hadir ya. Kalau boleh minta lagunya Rumang Samu Pena. Wah lah ini Rumang Samu Pena. Nanti kami siapkan coba ya. Salam untuk semua penggemar acara ini, semoga sehat selalu nji. Terima kasih Pak FX Basuki yang di Tanah Putih Semarang ya. Lagunya Rumang Samu Pena ini udah ada apa belum ya? Nanti kalau belum ada ya coba kami carikan dulu ya. Sahabat budaya, kalau tadi kita informasinya berkaitan dengan Gunung Merapi ya, terus juga ada kekeringan sana sini. Wah, pokoknya kok bencana kono kene. Sekarang kita ke informasi dari dalam kota Semarang, sahabat budaya, yang menyenangkan gitu nje. Menyenangkan karena saat ini masih berlangsung, sahabat budaya, Festival Kota Lama Semarang 2026 ya. Yang pada Jumat minggu kemarin tanggal 4 September ini sudah dibuka ya, atau sudah diawali sahabat budaya. Dan kalau panjenengan penasaran dengan ada apa saja di Festival Kota Lama Semarang 2026, ini kami sampaikan informasinya ya. Jadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 September ini setiap sore sampai malam jam 4 sore ya sampai jam 10 malam ini ada pasar malam Sentiling ya, kuliner nostalgia di mana, di Metropoint Kota Lama. Jadi kalau panjenengan kepengin ingin mencicipi kuliner tradisional ya, kuliner yang bikin apa namanya kita bernostalgia, ini silahkan saja untuk hadir, untuk datang ya ke pasar malam Sentiling. Terus yang berikutnya ada apa lagi? Yang berikutnya yang tentunya akan berlangsung atau masih berlangsung, karena kan 5-6 September kemarin bahkan sampai hari Senin ya 7 September ini kan ada beberapa agenda ya, itu ya sudah kita lewatkan. Nah yang akan atau sedang berlangsung ini Sabtu depan sahabat budaya ya, Sabtu besok 12 September sore hari 16.30 sampai 18 waktu Indonesia Barat, ini akan ada Zwemers Belanda ya. Terus minggunya workshop dari mereka juga, dari Zwemers. Terus ada juga hari minggunya malam hari pada jam atau pukul 19 sampai dengan 22 WIB ini akan ada wayang orang on the street ya, atau WOTS di gedung Yayasan Canisius. Jadi untuk panjenengan yang kepengen nonton ya, ingin melihat, menyaksikan, meriksani pagelaran wayang orang on the street, ini datangnya di hari Minggu 13 September 2026 jam 7 sampai 10 malam ya. Terus kemudian Jumat sampai Sabtu 18 sampai dengan 19 September sore hari ya, atau sampai malam ini 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat, ada festival apa ini namanya, Festival Folklore ya Kota Lama. Jadi ini membahas tentang sejarah, terus juga kearifan lokalnya barangkali ya, ini di Marba. Terus ada juga hari Sabtunya sore ada festival atau pagelaran Seribu Angklung Berkebaya, ini juga di Kompleks Gedung Marba ya, atau dekat Gedung Marba. Terus minggunya ini ada Festival Melukis Payung, ini minggu tanggal 20 September ya, jam 8 pagi. Ini untuk panjenengan yang suka melukis atau hobi melukis, hobi payungan juga barangkali ya, bisa merapat ke Kota Lama sahabat budaya karena ada Festival Melukis Payung. Jadi silakan bisa diramaikan ya, untuk teman-teman UMKM yang ada di Festival Kota Lama juga monggo bisa dilarisi gitu nji, karena di sana tentu saja banyak tenan ya, banyak tenan UMKM sing dodolan kulineran, ini silakan saja untuk bisa bermain ke Kota Lama ya. Agendanya masih banyak, masih panjang juga, ini sampai tanggal 20 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Rumangsamu penak ya untuk Pak Basuki yang di Tanah Putih Sahabat Budaya. Ini langsung di WA ya. Matur nuwun Mas Farinji. Sami-sami. Pokoknya sehat selalu untuk Pak Basuki ya. Ada juga Mas Theo di Magelang. Ini Mas Fari, selamat pagi. Ini saya lagi mendengarkan Perompat Semarang melewati atau melalui aplikasi RRI Digital. Wunjih, terima kasih. Alhamdulillah ini ya. Ini luar biasa Mas Theo, untuk panjenengan juga Sahabat Budaya. Mas Theo ini sudah mentestimoni gitu ya, jernih. Jadi untuk panjenengan yang barangkali sering perjalanan ya, tapi masih ingin mendengarkan apa namanya Perompat Semarang ya, radionya kadang suka error atau mungkin suka tidak dibawa karena di rumah berat gitu ya. Jadi alternatifnya silahkan saja Sahabat Budaya untuk bisa mengunduh aplikasi RRI Digital ya, di smartphone panjenengan semuanya. Di mana? Yo di Play Store, yo di App Store, semuanya ada. Tinggal download, tinggal unduh, nanti panjenengan bisa mendengarkan siaran RRI, entah itu Pro 4 ya, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 5 gitu. Dimanapun Anda berada ya, kalau di Perompat Semarang ya monggo, tinggal nanti mencari gitu, di aplikasi RRI Digital Radio Programa 4, pilih yang Semarang ya. Lebih gampang, yang penting ada paketannya gitu, atau paket internetnya tersedia Sahabat Budaya ya. Baik Kang Mas Bayu, setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo ya. Untuk topik atau tema pagi ini Mangun Projo, nanti kita akan membahas terkait dengan salah satu program ya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ya, untuk teman-teman petani barangkali nanti bisa menyimak ya, untuk masyarakat juga yang nanti mau bergabung silahkan saja bisa menyimak di acara Mangun Projo. Topiknya adalah collaborative funding si petani sakti. Nah, si petani sakti seperti apa ya, nanti tinggal ikuti saja di Mangun Projo Perompat Semarang. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan Sahabat Budaya di Ragam Semarang pagi ini. Semoga informasi dan juga tembang-tembang yang kami sajikan tadi ini bisa memberikan warna baru ya di pagi panjenengan semuanya. Terima kasih, dan kita bersua kembali nanti dalam acara Mangun Projo.

0: Bilung.
1: Apa Kang Togok?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi
1: ya. Ah yes no.
2: Dulu Pak.
0: Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to
3: lho. Cakeming kembung.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuke ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri. Kan.
0: Ya cocok lho.
1: Ada iki lho Kang tangan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

Sahabat Budaya, Kwartir Cabang atau Kwarca Banyumas menerima pendelegasian pasukan estafet Tunas Kelapa atau ETK Kwarda Jawa Tengah 2026 dari Kwarca Purbalingga di lapangan Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas pada Minggu 6 September 2026. Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono membacakan amanat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang mendorong gerakan pramuka dapat berperan semakin aktif menjaga ketahanan pangan daerah. Melalui perpaduan nilai ngopeni dan ngelakoni, anggota pramuka dihimbau merawat lingkungan, mengayomi para petani, serta mempraktikkan keterampilan hidup guna mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Forum Komunikasi Diniyah Ta'miliyah atau FKDT Kabupaten Kendal menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Madrasah Diniyah atau Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten pada tahun 2026 yang dibuka oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari di Pendopo Tumenggung Baureksa Kendal pada Minggu 6 September 2026. Ajang 2 tahunan yang menyasar santri maksimal usia 14 tahun ini mempertandingkan 16 cabang lomba seni keagamaan dan olahraga di sejumlah lokasi wilayah Kendal. Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC FKDT Kabupaten Kendal, Ahmad Fauzan menekankan bahwa Porsadin diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan minat bakat, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta seleksi kontingen guna mempertahankan prestasi Kendal pada Porsadin tingkat Provinsi Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bromo Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Mbak Yu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Mangun Projo edisi hari Selasa ya, 8 September 2026 pagi ini, kita akan membicarakan satu topik berkaitan dengan pertanian ya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Topiknya ini adalah program dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, spesifik collaborative funding si petani sakti ya. Kami ulangi, topiknya adalah collaborative funding si petani sakti. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber Kasubag Program Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, ada Ibu Nita Noviani yang saat ini sudah tersambung. Saya ingin mencoba menyapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nita. Halo, selamat pagi Bu Nita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, suaranya baru muncul ini.
1: Terdengar ya, udah ya.
0: Sudah terdengar jelas Bu Nita. Kabar baik, sehat ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pangestu panjenengan sehat juga, bahagia juga insya Allah Ibu. Apalagi ini masih tanggal muda juga ya Bu ya. Jadi
1: oh, iya.
0: Insya Allah masih sumringah gitu Nji.
1: Masih sumringah
0: Nji. Baik Bu Nita. Ini nanti kita akan ngobrol atau kita akan bicarakan terkait dengan satu program dari Distanak Provinsi Jawa Tengah ya. Collaborative funding si petani sakti, betul ya Ibu ya?
1: Betul Mas Fahri.
0: Baik, nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelumnya kita beri kesempatan juga untuk sahabat budaya, monggo saja yang nanti mau bergabung atau bertanya perihal program tersebut begitu ya, ini silahkan saja. Nanti kami persilahkan untuk bisa bergabung di line telepon 0248316661 atau di WhatsAppnya Perompat Semarang ya di 0811 2777914. Kami tunggu atensinya sahabat budaya, pendengar semuanya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Baik Bu Nita, ini untuk mengawali obrolan kita supaya nanti pemahaman saya dan sahabat budaya juga sama dengan panjenengan terkait dengan program collaborative funding si petani sakti. Bisa dijelaskan dulu Ibu terkait dengan program ini adalah program yang seperti apa dan sudah ada sejak kapan sebenarnya ini dari Distanak Provinsi Jawa Tengah? Silakan Bu Nita.
1: Oke, siap Mas Fahri. Jadi Mas Fahri begini, collaborative funding si petani sakti ini merupakan sebuah program bagaimana kita mensinergikan, mengkolaborasikan program-program dan potensi-potensi pembiayaan di luar dinas yang ada di luar sana, baik itu dari perbankan, pihak swasta, yang kita kolaborasikan dengan program-program pembangunan pertanian yang ada di dinas. Harapannya dengan adanya program ini tentunya intervensi kita kepada pertanian di Jawa Tengah akan menjadi lebih luas dengan menambah sasaran tentunya. Begitu Mas Fahri.
0: Jadi sinergi terkait dengan pendanaan ya Bu ya, sederhananya seperti
1: pembiayaan
0: itu.
1: Pembiayaan pertanian ya, betul.
0: Pembiayaan pertanian, dan ini sudah berjalan dari kapan Bu Nita?
1: Sebenarnya ini berjalan dari tahun kita coba berkolaborasi dengan multi pihak itu sejak tahun 2025 kemarin sudah ada Pak, 2024 juga sudah. Namun di 2026 ini kami lebih memasifkan kembali, lebih mengkolaborasikan lagi kan. Kebetulan tahun 2026 ini menjadi tahun perwujudan swasembada pangan ya. Jadi sesuai dengan tema ini, bagaimana kita meng-create pembiayaan dari berbagai multi pihak tentunya untuk meningkatkan produksi pertanian di Jawa Tengah.
0: Dalam hal ini pihak yang terkait ini apa saja Bu Nita, bisa dijelaskan?
1: Pihak-pihak yang terkait tentunya kami berkolaborasi dalam hal ini dengan Bank Indonesia. Mas Fahri, kami kolaborasi dengan Bank Indonesia, baik itu Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah yang ada di Semarang, yang wilayahnya meliputi Semarang Raya, Temanggung, Kedu, dan Pantura Timur. Kemudian juga Bank Indonesia wilayah Solo untuk intervensi di wilayah Solo Raya. Kemudian Bank Indonesia wilayah Tegal untuk intervensi di wilayah Pantura Barat. Dan kemudian juga Bank Indonesia wilayah Banyumas untuk kolaborasi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Begitu Mas Fahri.
0: Baik, jadi hampir

0: seluruh wilayah di Jawa Tengah ini sudah tercover ya Bu ya, dari mitra atau yang tadi sudah kerjasama dengan Distanak Provinsi Jawa Tengah. Tapi jika di urut dari awal ini ya Bu ya, kenapa ada regulasi atau program seperti ini? Sebelumnya memang yang menjadi tantangan dari teman-teman petani ini apa sih Bu, terkait dengan pendanaan, regulasinya kah atau sistematikannya kah atau mekanismenya kah? Ini bisa dijelaskan Bu terkait dengan latar belakang dari si petani sakti ini.
1: Jadi latar belakangnya ini Pak, Mas, kami bermula jadi Pak terus nih. Mas, ini kami bermula dari dulu pernah ada kemarin ya tahun 2024 itu bermula dari upaya kita untuk mengendalikan inflasi di Jawa Tengah, di mana tahun 2024 atau 2025 itu sempat ada harga cabai rawit merah itu yang cukup melambung tinggi. Kemudian kami berupaya nih, kalau dari sisi dinas kan pembiayaan dari sisi dinas pasti terbatas hanya untuk tidak bisa mengcover semua. Kemudian kami mencoba untuk menawarkan program-program yang ada di dinas, program utamanya untuk program peningkatan produksi antar waktu antar wilayah yang harapannya dapat sedikit mengurangi atau mengoptimalkan produksi-produksi di wilayah-wilayah sentra yang nanti akan kami distribusikan di wilayah-wilayah yang memang tidak mempunyai produksi atau tidak sentra. Ini kita kolaborasikan, dan kemudian hal ini ditangkap oleh Bank Indonesia saat itu, ditangkap oleh Bank Indonesia, dan Bank Indonesia sebenarnya punya program-program yang sama. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan intervensi di dinas dengan intervensi yang akan dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Awalnya itu Pak, dan berlangsung sampai sekarang. Dan di 2026 ini kita juga tidak hanya dari sisi produksi antar waktu antar wilayah juga, tapi terkait dengan upaya penanggulangan kekeringan juga, karena kan saat ini juga kita ada di musim ini.
0: Betul.
1: Ya, musim
0: kering ini sedang menjadi PR bersama ya Bu ya.
1: Betul, menjadi PR bersama. Ini yang juga kami coba kolaborasikan dengan Bank Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan pengamanan pertanaman dan peningkatan pertanaman di musim-musim kering begini, gitu Mas Fahri.
0: Jadi karena adanya inflasi, terus kemudian kalau dilalah dari BI sendiri ada program yang sama. Jadi satu visi ya Bu ya, satu visi ini dengan Distanak. Baik. Maka lahirnya tadi si petani sakti ini. Baik, Bu Nita, ini ada satu pendengar yang sepertinya akan bergabung untuk bertanya ya. Ini dari Demak, beliau adalah Bu Kartika. Boleh kita terima ya Bu Nita ya?
1: Oke Mas Fahri.
0: Baik, selamat pagi Bu Kartika. Baik, sebentar ini. Selamat pagi, Nji, Bu Kartika.
2: Ya, selamat pagi juga, Bung Fahri dan Ibu narasumber, Bu Nita, betul.
1: Betul, Ibu.
2: Assalamualaikum, salam sehat, bahagia, sejahtera pertaniannya.
0: Amin, Nji. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu Kartika?
2: Mohon izin, Bu Nita, ingin tanya masalah pertanian. Pertama yang saya tanyakan, ini kan musim kemarau, masalah menanam padi itu kan tidak semua kekeringan, ada yang ada pengairan. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan seperti ini kekeringan, supaya padi itu ada airnya, itu mengambil dari mana? Dan bagaimana pupuknya untuk meningkatkan produksi pertanian? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, yang saya tanyakan, padi apa yang ditanam? Padi unggul apa jenisnya? Dan bagaimana jika panen itu setahun berapa kali dan mendapat berapa kuintal? Yang ketiga atau terakhir pertanyaan saya, setelah kalau produksi itu meningkat, bagaimana cara menjual apakah padi kering atau basah? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Kartika atas pertanyaannya. Cukup banyak ini Bu Nita ya. Kita jawab satu persatu Ibu ya. Tadi Fahri catat. Ini yang pertama adalah berkaitan dengan musim kemarau ya. Ini strateginya untuk pertanian yang berada di wilayah kekeringan. Ini barangkali bisa dielaborasikan atau dijawab ini Bu. Itu dulu tadi pertanyaan dari Kartika. Silakan Bu Nita.
1: Oke, selamat pagi menjelang siang Bu Kartika. Ini sepertinya petani Demak ya ini Bu Kartika ya. Jee,
0: ketinggalipun.
1: Jee Ibu, matur suwun atas pertanyaannya. Memang dalam menghadapi musim kering ini, tentunya ada berbagai intervensi yang kita lakukan. Salah satunya itu kemarin kami juga berkolaborasi kepada BPWS untuk terkait masalah pembagian air pertanian. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, kembali lagi bagian dari si petani sakti ini. Kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mencari titik-titik mana yang masih bisa kita lakukan intervensi agar petani masih bisa menanam di musim kemarau ini. Salah satu contoh yang kemarin sudah kami lakukan survei itu ada di daerah Sukoharjo, di Demak juga kami melakukan survei. Itu salah satu intervensinya adalah dengan irigasi perpompaan. Apa itu irigasi perpompaan? Irigasi perpompaan di dalamnya adalah dengan pembuatan sumur dangkal atau sumur dalam. Dan itu juga kami kolaborasi dengan Dinas ESDM, mana titik-titik lokasi yang masih memungkinkan untuk keluar airnya. Itu salah satu yang kami lakukan. Dan ini juga kami berkolaborasi dengan termasuk kemarin kami kolaborasi juga nih dengan Udinus, Universitas Yanuswantoro, bagaimana cara kita mengoptimalkan irigasi yang tentunya bisa hemat air dan kebutuhan air di pertanaman masih tercukupi. Itu kemarin kami coba di daerah Banjarnegara, Mas Fahri. Kita kolaborasi dengan Bank Indonesia. Jadi kolaboratif funding si petani sakti ini tidak hanya dengan Bank Indonesia, kembali lagi kami tekankan, kami juga berkolaborasi dengan akademisi dalam hal ini
0: Udinus tadi ya Bu ya.
1: Udinus juga dengan dunia usaha, dalam hal ini kami dengan PT Korin, gimana kami memanfaatkan asintan-asintan untuk percepatan tanam termasuk perpompaan itu tadi.
0: Gitu. Berarti salah satu solusinya tadi yang ditawarkan adalah irigasi perpompaan. Tapi ini untuk Nun Sewu, semua daerah bisakah yang mengalami kekeringan atau hanya titik-titik tertentu yang sudah lolos pemetaan tadi Bu Nita?
1: Jadi kami itu beberapa waktu yang lalu Pak, memang kami berkoordinasi, kami itu punya target luas tanam harian. Dari hasil luas tanam harian itu kami cek nih mana lokasi-lokasi, mana kabupaten kota yang target atau realisasi luas tambah tanamnya itu di bawah dari target. Kemudian kami lakukan koordinasi dengan kabupaten kota yang memang tidak mencapai target, kemudian kami cek di sana, kami tentunya dari hasil dari koordinasi dengan kabupaten kota, permasalahan apa yang terjadi di sana. Contohnya kemarin dapat informasi di Pemalang itu ada permasalahan di daerah Petarukan. Kami coba survei ke sana, kami cek lapangan di sana, sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi di sana sampai petani menyampaikan permasalahan ada sumber daya air di sana. Itu yang kami lakukan Pak. Jadi kami sebelum ke lapangan memang kami lakukan koordinasi dulu dengan kabupaten kota terkait.
0: Baik, gitu, jadi kula nuwun dulu sama kabupaten terkait atau kota terkait ya Bu ya.
1: Karena yang punya lokasi mereka nih, yang punya petani mereka nih.
0: Baik, ini yang berikutnya tadi pertanyaan Bu Kartika adalah jenis padi seperti apa yang sebaiknya ditanam, terus biasanya dalam satu tahun berapa kali panen Bu Nita, terutama di musim yang seperti sekarang ini dan ekonomi sekarang ini. Ada arahankah dari Distanak ini Bu Nita?
1: Jenis benih padi yang selama ini digunakan oleh para petani dan dirasa produktivitasnya juga cukup baik. Pak, itu ada Inpari 32, itu yang sering digunakan oleh para petani. Itu produksinya rata-rata sekitar mungkin 6 sampai 7 ton GKV per hektar itu.
0: 6 sampai 7 ton ya.
1: Dan untuk pertanaman rata-rata di Jawa Tengah itu dalam satu tahun itu mereka dua kali musim tanam. Tapi ini kan kita punya target ya, tahun ini itu kan tahun swasembada pangan, dan kita punya target dari Presiden juga mentargetkan dari pusat bahwa kita harus swasembada pangan padi nih, beras harus swasembada nih. Jadi ini kita upayakan, kita lakukan intervensi, dan kembali lagi kami juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan kabupaten kota bagaimana bisa meningkatkan indeks pertanaman yang semula 2 menjadi 3, yang semula 1 menjadi 2, begitu Pak.
0: Baik. Jadi begitu Bu Kartika ya. Terakhir tadi yang ketiga pertanyaannya Bu Kartika adalah, ini kalau untuk teman-teman petani yang kebingungan cara menjual, ini adakah arahan dari Distanak untuk menjual hasil produksinya tadi, Bu Nita?
1: Ya, hasil produksi pertanian Pak, ini pemerintah pusat sudah menetapkan harga jual untuk gabah kering giling itu ada di angka 6.500 per kilo. Dan itu petani-petani bisa langsung berkoordinasi dengan Bulog. Nanti Bulog yang akan mengambil ke lokasi petani. Ini dari pemerintah memang sudah cukup perhatian sekali nih dengan para petani, di mana harga sekarang harga beras sudah diatur oleh pemerintah pusat, dan itu harganya masih cukup cukup bagus menurut kami, ada di angka 6.500 per kilogram.
0: Baik, sudah disesuaikan ya Bu ya untuk harganya ya.
1: Iya, sudah disesuaikan. Dulunya kan sekitar 4.000-4.500.
0: Nanti kan kasihan juga teman-teman petani kalau misal harganya terlalu rendah. Oke, berarti tadi jawabannya adalah terus berkoordinasi dengan Bulog ya, yang terdekat tentunya.
1: Iya, tentunya dengan PPL setempat Pak. Masing-masing kecamatan tuh punya petugas penyuluh.
0: Penyuluh, nji,
1: atau
0: betul.
1: PPL ya, mereka bisa langsung paling berkoordinasi dengan PPL pada saat mau panen. Harus menghubungi siapa, harus berinteraksi dengan siapa gitu Pak.
0: Baik, begitu Bu Kartika ya, semoga terjawab. Tadi ada tiga pertanyaan luar biasa. Terima kasih atensinya, sehat selalu Bu Kartika yang di Demak ya. Baik Bu Nita, ini kita nanti akan lanjutkan lagi terkait dengan collaborative funding si petani sakti ya. Tadi kita sudah mengenal sedikit. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas secara lebih detail lagi. Tapi kita jeda terlebih dahulu, sembari kita beri kesempatan monggo untuk sahabat budaya yang nanti mau bertanya, masih kami beri kesempatan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di acara Mangun Projo.

0: Sahabat Budaya, masih dalam acara Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang. Di pagi hari ini kita masih membahas kolaboratif funding si petani sakti ya. Satu program dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah bersama narasumber Ibu Nita Noviani, Kasubag Program Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Bu Nita masih tersambung, Bu?
1: Masih, Mas Heri.
0: Baik, siap. Kita lanjutkan ya, Bu. Ya, tadi di awal kita sudah mengenal, Terus kita juga menjawab pertanyaan dari Bu Kartika, luar biasa. Tadi yang berikutnya, ini yang Fahri penasaran adalah terkait dengan mekanismenya, Bu. Mekanisme dari program kolaboratif funding tadi ya, si petani sakti ini bagaimana dan alurnya juga seperti apa, Bu Nita?
1: Jadi kolaboratif funding si petani sakti ini, Pak, Mas, bagian dari upaya kita bersinergi seperti tadi yang kami sampaikan. Mm-hmm. Jadi kami nanti ada semacam buku, namanya buku saku kolaboratif funding, yang di dalamnya ada rencana program kegiatan berikut lokasi sasaran yang akan kita kolaborasikan. Buku sakunya itu dari tahun 2026 sampai 2029 di dalamnya. Jadi dalamnya sudah ada rencana-rencana program kegiatan berikut target volume dan sasarannya. Sasaran dalam ini adalah lokasi-lokasi petani yang akan kita intervensikan, yang nanti seperti hanya RPJM di Provinsi Jawa Tengah kan 2025-2029, ini kita buat buku saku kolaboratifnya 2026-2029. Betul. Jadi nanti setiap tahun akan kami sampaikan kepada pihak stakeholder terkait, bisa BI, bisa tadi akademisi, bisa pihak dunia usaha yang lain, yang mereka memang punya atensi, punya potensi ke dunia pertanian. Tentunya tadi tujuannya adalah satu, untuk peningkatan produksi antar waktu, antar wilayah. Harapannya apa? Harapannya adalah agar pasokan terutama komoditas strategis di Jawa Tengah, dalam hal ini padi, cabai, bawang merah, itu akan selalu terjaga. Dan kembali lagi, kalau pasokan terjaga, harganya kami juga berharap tentu tidak akan terjadi fluktuasi yang terlalu tajam. Begitu, Mas.
0: Baik, jadi bergantung pada tadi ya, buku saku ya, Bu ya, pedomannya yang sudah dibuat untuk tahun periode 2026 sampai dengan 2029. Betul, Bu Nita ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Dan kemudian setelahnya dalam pengaplikasian ini seperti apa, Bu, yang sudah berjalan terutama di tahun 2026 ini?
1: 26 ini ya. Di tahun 2026 ini, Pak, Mas, ini ada beberapa intervensi yang sudah kita implementasikan kolaborasinya. Itu dari sisi sarana produksi, kami ada kolaborasi dengan Bank Indonesia. Dalam hal ini adalah satu, untuk peningkatan produksi itu ada greenhouse, dalam hal ini untuk greenhouse cabai sama greenhouse untuk nursery perbibitan bawang merah TFS. Kenapa greenhouse? Karena dengan greenhouse itu kan bisa berproduksi sepanjang waktu dan tentunya lebih aman dari serangan OPT. Apa itu OPT? OPT itu organisme pengganggu tanaman, atau dengan kata lain hama. Kemudian untuk distribusi antar wilayah, ini kami kembali lagi berkolaborasi dengan Bank Indonesia, ada intervensi berupa sarana distribusi, di mana di sini kami punya petani binaan, namanya Petarung Sejati. Itu adalah petani binaan komoditas cabai rawit merah. Kenapa cabai rawit merah? Karena cabai rawit merah itu selama ini sering berfluktuasi harganya, dan itu kami ada komitmen dengan para petani Petarung Sejati yang ada di 15 kabupaten. Pada saat ada fluktuasi harga dengan kendaraan atau dengan sarana distribusi yang sudah kita intervensikan, mereka dapat memobilisasi produknya, misalnya dari lokasi A terjadi gejolak harga-harga tinggi dan di lokasi B, terutama daerah sentra ini, harganya masih di bawah lokasi B dan produksinya banyak, akan dimobilisasi nih dari B, lokasi B ke lokasi A, dengan harapannya harga di lokasi A ini dengan intervensi tadi juga akan menurun. Kemudian selain itu, tadi yang sudah saya sampaikan, ada terkait dengan infrastruktur kekeringan. Bentuknya apa? Bentuknya kami ke lokasi-lokasi, kalau ini lebih banyak ke komoditas padi dan cabai, karena ini juga padi kan masih ada pertanaman, tujuannya adalah untuk pengamanan pertanaman. itu ada intervensi berupa irigasi perpompaan. Apa itu irigasi perpompaan? Dalam hal ini adalah intervensinya berupa sumur di daerah-daerah yang masih bisa memungkinkan untuk kita membuat sumur dan masih keluar airnya nih, masih keluar airnya yang itu nanti bisa digunakan oleh petani untuk mengamankan produksi atau tanamannya yang saat ini masih ada dan untuk yang sudah sudah panen, harapannya juga mereka mau bisa untuk tanam kembali. Jadi yang biasanya IP2, indeks pertanaman 2, bisa menjadi 3. Kemudian juga ada capacity building, Mas Ferry. Kami juga berkolaborasi untuk capacity building, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari petani, misalnya terkait dengan mekanisasi. Kemudian kami kemarin juga biar petani ada sedikit healing, jadi tidak hanya belajar. Kami juga kemarin mengundang beberapa petani, ada sekitar mungkin 100-an petani untuk kami lakukan outbound agar mereka sedikit healing nih, sedikit healing, tidak hanya di sawah, tapi mereka juga bisa bersatu antar wilayah nih, petani-petani dari 15 kabupaten bisa
0: plesir bareng ya Bu ya.
1: Plesir bareng, betul. Ini juga hasil dari kolaborasi juga. Kemudian untuk serangan OPT terutama di komoditas padi, kami juga berkolaborasi untuk penanganan OPT, dalam hal ini OPT tikus dengan pembuatan rubuha. Mas Ferry tahu nggak apa itu rubuha?
0: Apa itu Bu? Bisa dijelaskan? Rubuha.
1: Rubuha itu rumah burung hantu. Gitu. Jadi burung hantu itu kan menjadi salah satu upaya kita untuk menangani serangan OPT, dalam hal ini adalah OPT tikus. Kemudian kami juga kemarin berkolaborasi. Jadi aksinya itu tidak hanya aksi petani pada saat harga tinggi, tapi kita juga beraksi pada saat petani di harga rendah, Pak. Kemarin itu kan harga telur ayam kan sempat turun ya.
0: Betul.
1: Nah, kemarin kami juga berkolaborasi dengan aksi peduli peternak itu dengan kami membeli telur ayam seharga biaya produksi mereka ditambah keuntungan, kemudian kami bagikan kepada masyarakat miskin di desa dampingan, pada masyarakat yang membutuhkan, terutama di desa-desa dampingan itu. Itu Pak, jadi tidak hanya aksi petani yang peduli kepada pemerintah, tapi kita juga beraksi pada saat petani memang butuh kebutuhan dari pemerintah.
0: Terutama tadi itu terkait dengan harga ya Bu ya, ini perlu diperhatikan.
1: Betul,
0: juga
1: betul.
0: Jadi dari banyaknya program atau mekanisme yang berjalan tadi, goalsnya ini kalau Fahri rangkum sebenarnya ada dua ya Bu ya, produksi yang semakin meningkat dan untuk kontrol inflasi sebenarnya ini tadi ya, supaya nanti semuanya juga baik, dari petaninya, dari masyarakatnya juga, dan tentunya dari dalam hal inilah teman-teman di Distanak Provinsi Jawa Tengah. Kalau untuk sasaran target Ibu ini bagaimana konsep atau mekanismenya, petani yang follow up atau dari Distanak yang jemput bola atau bagaimana? Karena tadi ada apa namanya petarung sejati juga ini Bu, apakah harus tergabung ke situ dulu atau semua petani di Provinsi Jawa Tengah?
1: Jadi petani petarung sejati itu Pak, itu Mas, itu tidak hanya satu petani itu. Jadi satu petarung itu ada satu koordinatornya, di bawahnya ada beberapa, ada banyak petani. Jadi tidak hanya satu petani yang diintervensi, tapi ada banyak petani yang masuk bagian dari petarung itu. Selain petarung juga untuk komoditas lain kami intervensi juga. Jadi tidak hanya petani yang tergabung dalam petarung, tapi kami juga melakukan intervensi kepada petani-petani lainnya untuk komoditas-komoditas yang lain. Itu mekanismenya, ini memang bentuknya kan intervensi ya Pak Mas. Jadi kita dari analisa dulu, dari analisa data yang ada di kita, kemudian kita analisa mana nih lokasi-lokasi kabupaten yang perlu kita intervensi. Dari lokasi itu kami koordinasi kepada kabupaten kota, mana lokasi titiknya yang bermasalah yang atau yang perlu kita intervensi lebih lanjut, yang prioritas kita lakukan intervensi. Tentunya kami tetap berkoordinasi dengan kabupaten, karena yang punya wilayah, yang punya petani adalah kabupaten, dan kabupaten pun itu nanti akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan PPL. Kenapa PPL? Karena PPL adalah apa namanya person yang memang
0: yang tahu di lapangan ya Bu ya.
1: Ya, tahu betul kondisi petani di lapangan. Begitu Mas Heri.
0: Baik. Terkait dengan tadi ketika program sudah berjalan, terus nantinya kan tentu ada monitoring ya Bu ya dan evaluasi juga untuk si petani sakti atau collaborative funding ini. Ini bagaimana konsep atau mekanismenya di lapangan selama ini yang sudah berjalan di 2026 ini?
1: Jadi kami punya namanya WhatsApp chatbot, Mas. Kenapa WhatsApp? Kalau WA itu kan semua orang sekarang kayaknya
0: hampir semua orang pakai
1: punya handphone dan tahulah WA, terutama teman-teman petani. Jadi kami menggunakan WhatsApp chatbot. Itu ada, pertama ada WhatsApp chatbot untuk pelaporan harga. Di sana ada harga sama produksi. Jadi setiap hari itu ada laporan terkait dengan harga komoditas strategis dan juga produksi di masing-masing wilayah. Jadi produksi di wilayah A berapa, harga di wilayah A berapa. Kemudian untuk mengevaluasi intervensi kegiatan yang sudah kita lakukan, kami juga menggunakan WhatsApp juga. Ada WhatsApp chatbot untuk pelaporan kegiatan-kegiatan yang sudah kita intervensikan kepada para penerima manfaat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita juga, misalnya nih, kan nggak mungkin setiap waktu kita ke lapangan ya Mas ya. Jadi kita dari WA itu bisa, dari laporan via WA chatbot itu kita bisa melihat sudah sampai sejauh mana nih kemanfaatan intervensi yang sudah kita sampaikan kepada penerima-penerima manfaat. Dan WhatsApp chatbotnya ini juga tidak hanya di sana, tapi juga stakeholder terkait, misalnya ada dari dinas yang ada kaitannya dengan kami, ada dinas Hanpan, kemudian ada BI misalnya, itu juga tergabung dari WhatsApp, bisa mengakses WhatsApp chatbot itu.
0: Jadi ada chatbotnya ini di aplikasi WhatsApp ya, karena ya semuanya sekarang memakai WhatsApp begitu ya Bu Nita ya. Jadi lebih gampang lagi untuk teman-teman petani juga yang ingin bertanya atau barangkali konsultasi juga atau mendapatkan informasi terbaru, update begitu ya. Ini ada di grup WhatsApp tadi. Bu, kalau boleh dijelaskan ini terkait dengan apa ya, mungkin Fahri membahasakannya testimoni begitu ya, dari apa yang sudah berjalan di tahun 2026 ini, kalau dari teman-teman petani dengan adanya si petani sakti atau program collaborative funding ini sudah seberdampak apa kalau di tahun 2026 ini, Bu Nita?
1: Jadi kalau dari testimoni petani terutama yang sudah mendapatkan intervensi dari program ini, Mas Fahri, kemarin kami sempat melakukan, ya itu tadi saya bilang, healing untuk petani, pelesir bareng lah, absorb bareng dengan petani. Alhamdulillah, respon mereka cukup bagus, termasuk dalam pengisian WhatsApp chatbot itu. Jadi setiap hari mereka melaporkan nih, total produksi sekian, komitmen stok ke Jawa Tengah sekian, terus harga di tingkat konsumen sekian, mereka harian ini Mas, melaporkan lewat WhatsApp chatbot itu.
0: Baik, jadi antusiasmenya cukup tinggi juga dan ternyata tidak hanya menyampaikan keluhan tapi melaporkan juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Untuk teman-teman saling berbagi informasi
1: juga ke teman-teman petani. Jadi tidak hanya apa ya, tapi mereka juga melaporkan dampak dari apa yang sudah kita intervensikan gitu.
0: Baik Bu Nita, ini terakhir untuk terkait dengan program si petani sakti begitu ya atau collaborative funding tadi, barangkali kan tentu masih banyak di luar sana yang belum memahami atau belum familiar dengan program ini. Sebagai penutup disampaikan Bu Nita terkait dengan program collaborative funding ini supaya nanti masyarakat ya semakin welcome, semakin paham juga terkait dengan program ini dan paham juga mekanismenya di lapangan seperti apa. Monggo untuk menutup kebersamaan kita, Bu Nita.
1: Oke, Mas Fahri. Jadi pemirsa RRI dimanapun berada, program collaborative funding si petani sakti ini merupakan sebuah program bagaimana kita mensinergikan seluruh kemampuan yang ada di Jawa Tengah, tentunya untuk pembangunan pertanian di Jawa Tengah, dan tentunya lagi untuk kesejahteraan para petani di Jawa Tengah, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Jadi kepada pihak-pihak di luar sana yang mau berkolaborasi program dengan kami, tentunya kami dengan tangan terbuka akan menerima itu. Jadi mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk pertanian Jawa Tengah dan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Begitu Mas Fahri.
0: Amin. Baik, jadi ini masih membuka untuk yang mau kolaborasi ya Bu Nita ya. Silahkan siapa saja.
1: Betul.
0: Supaya nanti tujuannya tadi peningkatan produksi dan swasembada ini bisa terwujud. Begitu Bu Nita ya.
1: Betul.
0: Baik, terima
1: jadi,
0: kasih.
1: Bersama membangun pertanian Jawa Tengah yang maju, berkelanjutan, dan kesejahteraan petani Jawa Tengah diharapkan meningkat.
0: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Nita atas yang sudah disampaikan tadi. Ini semoga benar-benar ya sesuai dengan goals atau tujuannya, semakin sejahtera petaninya dan produksinya juga semakin melimpah juga. Kami amin. Doakan sehat selalu Bu Nita dan salam untuk teman-teman ya di Distanak Provinsi Jawa Tengah. Semoga mereka juga terus semangat untuk nantinya bisa mendampingi teman-teman petani. Ini peningkatan produksinya bisa terasa dan semakin sejahtera juga mereka ya, dan masyarakat juga yang nanti akan mendapatkan dampak positifnya. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya Bu Nita ya, kebersamaan ya, di Mangun Projo. Jadi untuk pagi ini kita akhiri dulu. Selamat pagi, salam sehat selalu dan sampai jumpa Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya Mangun Projo di pagi hari ini ya, berkaitan dengan salah satu program dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, kolaboratif funding si petani sakti yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Nita Noviani, Kasubag program di Distanak Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami sahabat budaya Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: suka ya, Dok. Makasih loh, Mbah Ruta bawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar, terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, Simbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat.
0: Ya, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inji Kang Mas, Mbak Yu sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Siang punika ingkang ngaturaken pasugatan utawi lelangan tembang-tembang campur sari. Sumangga ingkang badhe minggah, ingkang badhe ngersakaken tembang-tembangipun request ngaten nggih, kasumanggaken lumantar telepon 0248 8316661 utawi WhatsApp 0811 2777 9 1 4. Ingkang sampun minggah lumantar WhatsApp cobi kula tampi sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas.
0: Nggih, Mas Bowo bocah. Sami sehat.
1: Alhamdulillah Mas. Begitu juga panjenengan to Mas.
0: Wah nggih, tansah sehat pangestunipun, bahagia selalu.
1: Mas, niku penting Mas. Heeh,
0: nggih.
1: Nek ora pati
0: apa ora pati.
1: Tapi nek sehat ra
0: nggih. Ngene nggih, paling cocok menika menawi sehat tur nggih gadah harta.
1: Sik karepe ngoten iki.
0: Nggih. Terus pundi menika Mas, bawa badhe ngersakaken tembang menapa?
1: Wah, nek menika kula nggih nganu Mas, imbangana katresnanku.
0: Imbangana katresnanku, nggih.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: kalau wau wonten pasugatan luntur gitu, tembang luntur, lajeng wonten imbang ngono katresnanku. Kula aturaken kagem panjenenganipun sinten kalau wau ingkang ngersakaken. Oh, Mas Bowo. Mas Bowo ingkang wonten bojo gitu. Lajeng kalau wau ingkang ngersakaken luntur ugi sampun kula aturaken menika njih luntur menika wau pamundutanipun Pak sinten menika was nggih kalau ingkang sampun minggah gitu. Pak Untung Mulyono ngersakaken menapa menika Roro Jonggrang Mas. Wah, Roro Jonggrang podang kuning gitu, lajeng menapa malih biasane. Nggih, mangke coba kula aturaken. Mas Fahri, salam kagem keluarga lan para penyiar perempat Semarang sih. Salam kuwi kangge sinten menika Pak Haji Suparlan Sekopek Sarirejo Kaliwungu Bu Ajah Sri Winarti lan sedoyo pamidanget perempat Semarang. Pak Sabto ngersakaken menapa menika lagu Kalung Emas nggih. Kalung Emasipun mbok menawi menjang wonten ing acara ragam Semarang menika. Pak Basuki, oh Pak Basuki, kalau wau nggih ingkang ngersakaken luntur sampun katuraken menika nggih Pak. Matur nuwun Mas Fahri nggih. Sami-sami. Wingkingipun menika wonten. Oh, La Tulungagung, Mas Pur sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri. Sambil kemangin nyambleng tenan Mas Fahri.
0: Nyambleng tenan nggih Mas Pur.
1: Alhamdulillah. Bareng siang nggih Mas Fahri nggih.
0: Pangestu panjenengan. Nggih, sehat sedayanipun. Semanten ugi Mas Pur sehat.
1: Alhamdulillah sami-sami sehat keluarga.
0: Walhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Cuaca lagi mendung Tulungagung hari ini Mas Fahri.
0: Tulungagung mendung.
1: Redup
0: bah Semarang menika bentar terus.
1: Bentar ngoten iki alhamdulillah.
0: Bentar kok cerah.
1: Kados iyep-iyep mawon iki Tulungagung.
0: Ya alhamdulillah sakit kangge istirahat menika nggih. Mas Pur nggih.
1: Malah sampun atos diawas pindah kalau wingi.
0: Oh, alhamdulillah Semarang yang dereng.
1: Dereng nggih. Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Ya mengke lagunipun Mas Ari menika sik nggih.
0: Menapa ngersakaken menapa?
1: Yang ing tawang ono tiwang mawon.
0: Yen ing tawang ono lintang. Ono
1: lintang.
0: Nggih.
1: Nggih, salam ngagem Pak Abdul Kopur, selamat siang, sehat selalu. Kita mateng Mas Bowo juga begitu, selamat siang. Kudu mateng Bu Yanti Bojonegoro. Lejeng Sangki, sehat selalu keluarga. Langsung ke mawon, pamidangan pro sekawan.
0: Yo nggih.
1: Siang. Kang Mas Ari matur Mas Mari.
0: Sami-sami.
1: Semangat nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur ingkang wonten Perdana Tulungagung menika nembe mendung kala wingi sampun jawah ngendikanipun wah Semarang menika ingkang bentar terus njiwit kala wingi wah mun minggu-minggu kapengker gitu. Roro Jonggrang lajeng wau wonten yening tawangan lintang mangke coba kula aturaken setunggal muka setunggal wekdalipun menika mugi-mugi cekap nggih. Pak Kabut SGG menika nderek midhangetaken Mas. Salam kagem Pak Partiono, Pak Mul, Pak Tono Mringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Hiriwasito nggih. Salam sejuk segar saking banget ayu kulon, Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 Semarang menika nggih Pak Kabut. Iki Kang Mas Bayu menika datang tembang malih ingkang sampun samapta gitu badhe katuraken menika Jalak Putih kula wau pamundhutanipun sinten menika Jalak Putih mangke pun lajengaken Maeso Jenar lajeng wonten ugi Lali Janjine menika lumantar. Oh Pak Parman Ngadirejo Temanggu ugi tansah monitor menika nggih atensi hadir nonstop monitor perempat Semarang Mas Wanjih matur nuwun sangat. Mugi-mugi tansah kerasan betah kita kalian giaranipun perempat Semarang. Jalak Putih Kang Mas Bayu semoga kabiyarsaken sesarengan kita Maeso Jenar Lali Janjine lajeng mangke mbok menawi ingkang pungkasan menika Roro Jonggrang nggih monggo pun biyarsaken wonten ing acara sambel kemangi perempat RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Brie Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur atau NTT di Pendendur, Kota Semarang, pada Senin 7 September 2026. Adapun melalui kegiatan penyaluran bantuan tersebut, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah juga menyatakan komitmennya untuk menanggung atau meringankan biaya kuliah tunggal atau UKT serta sewa indekos selama 1 hingga 3 bulan melalui sinergi bersama Dinas Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Tengah, dan perguruan tinggi. Selain menjamin pendidikan, dalam kesempatan tersebut pula diserahkan bantuan 172 paket sembako jaring pengaman sosial atau JPS senilai Rp43 juta bagi para mahasiswa yang sebagian besar keluarganya berada di Manggarai Raya hingga Maumere yang masih bertahan di pengungsian dan diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Satlantas Polres Demak mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi pengerjaan perbaikan jalan Sultan Fatah di Kabupaten Demak yang berlangsung mulai tanggal 7 September hingga 7 November 2026 mendatang. Proyek pengerjaan jalan tersebut mencakup ruas dari Simpang 4 Traffic Light Bogor Rame hingga depan kantor Damkar Demak. Guna menghindari penumpukan arus lalu lintas, petugas juga mengalihkan pengendara untuk menuju jalur alternatif via Jalan Sultan Hadi Wijaya dan Jalan Pemuda, serta melarang kendaraan barang maupun truk untuk melintas di kawasan kota. Masyarakat diimbau pula untuk mematuhi arahan petugas, mengutamakan keselamatan, dan menyesuaikan estimasi waktu perjalanan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Halo, halo, halo. Selamat siang Kang Mas, Bu Sahabat Budaya. Masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Sehat-sehat, terus semangat juga, dan makin setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di hari ini, hari Selasa 8 September 2026, yang dengan senang hati mengudara sampai beberapa waktu ke depan ya. Dan seperti biasanya juga akan berbagi cerita, berbagi info, berita-berita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya semuanya. Dan di hari ini di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan info-info, cerita-cerita, juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya tentang UMKM, bisnis dan ekonomi ya, dalam perikil teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan di siang hari ini kita akan bahas dari rumah untuk keluarga, perjalanan usaha kuliner di tengah perubahan. Sudah hadir langsung ke studio, kita akan cari inspirasi, cari ilmu baru gitu ya, bersama Ibu Natalia Aninditya, pemilik kedai Quinta ini ya. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, sehat-sehat ya.
1: Sehat-sehat, Ma.
0: Oke, perasaannya hari ini seperti apakah?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa juga.
1: Terutama bisa hadir di RRI ya, ini ketemu Mbak Michelle.
0: Oke. Semoga sehat-sehat terus juga. Dan kita akan ngobrol gitu ya Bu ya, terlebihnya dari usaha Bu Natali ini ya. Nanti akan kita telusuri dengan lebih detail lagi seperti apakah dari rumah untuk keluarga, perjalanan usaha kuliner di tengah perubahan. Dan monggo untuk yang Mas Bayu Sahabat Budaya nanti mau tanya-tanya langsung ke Ibu Natalia, bisa ke WhatsApp 0811-2777-914 ya, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Ibu Natalia, mengawali obrolan kita di siang hari ini, monggo mungkin bisa diceritakan Ibu, seperti apakah kedai kuliner

0: Protape. Protape itu kebetulan waktu itu kami berdomisili di Meteseh ya, di daerah Meteseh Tembalang. Di situ banyak pengrajin tape. Sebelum pandemi di tahun 2018 itu banyak yang memproduksi tape, berupa tape-tape aja gitu. Nah, kemudian kami berpikiran ini kalau tape-tape aja biasa ya, biasa cuma dikonsumsi tape, gimana kalau kita olah menjadi kue? Itu kan bisa meningkatkan nilai jualnya ya, nilai jual tape. Jadi kami mulai usaha ini dari bahan-bahan, dari modal ya, modal yang minim, bahan-bahan yang ada di rumah. Itu kami trial dulu, kemudian dibagikan ke teman-teman, bagikan ke tetangga, kemudian kita memberanikan diri untuk mulai dijual keluar. Itu awalnya dari situ Mbak. Jadi menggunakan kita menggunakan modal yang minim, kemudian tapenya itu ya, bahan bakunya tape yang waktu itu masih jarang orang bikin pro tape. Dan tapenya itu melimpah banget di daerah Meteseh, itu banyak yang berjualan tape gitu. Jadi kita punya pikiran kalau kita naikkan si tape ini naik kelas lah istilahnya sekarang nih, apakah naik kelas gitu. Itu bagaimana ya, akhirnya kita mulai jualan pro tape. Itu awalnya begitu.
1: Baik. Nah,
0: setelah 2018, 2019, 2020 mulai COVID. Nah, selama COVID ini banyak, hampir semua rumah tangga ini berjualan. Tape yang dulunya tidak dilirik sama sekali, akhirnya mereka ternyata bisa nih diproduksi menjadi pro tape atau menjadi kue-kue yang lain lah itu. Akhirnya yang dulunya kita produksi hampir seminggu itu hampir berapa kali ya, Tak? Seminggu itu hampir 40 sampai 50 pack. Begitu COVID itu turun drastis karena hampir semuanya berjualan gitu ya. Hampir semuanya berjualan tuh. Orang-orang pun customer kita lama-lama akhirnya pesennya ke kita tuh enggak cuma pro tape aja, tapi bisa enggak buat yang ini, buat ini, buat itu. Nah, kemudian kita juga, apalagi COVID lagi susah-susahnya ya, pada zaman COVID itu semuanya lagi susah, kita ambil aja itu peluang itu. Yang sebenarnya saya tuh enggak ada basic untuk masak-memasak gitu, bikin perkuen itu enggak ada. Saya otodidak. Kemudian ada yang request bikin apa, saya buka YouTube, buka resep-resep di online gitu, saya buat gitu. Modal nekat aja.
1: Modal nekat dan pede.
0: Itu terus berhasil kayak gitu, udah tambah pede lagi. Terus ada request lagi bikin ini bisa nggak? Pokoknya bisa, semuanya dibisain gitu. Pokoknya waktu COVID kan kebetulan ya, ini bersyukur ada COVID tuh enggak. Orang tuh kan banyak yang mati rasa ya di lidahnya. Bukannya saya nanti bersyukur ada COVID sih, enggak. Cuma waktu itu ya pede aja gitu. Ini beneran enak apa enggak gitu loh. Tapi teman-teman yang pesen pun bilangnya enak-enak gitu. Yakinnya tambah pede. Jadi apapun requestnya mereka, ya kita terima ya pada zaman COVID itu. Lama-lama akhirnya pro tape, karena udah banyak yang buat, akhirnya kami, ya bukannya ditinggalkan, enggak, karena itu adalah cikal bakal Kedai Quinta ya waktu itu. Tapi lama-lama sekarang kita beradaptasi dengan perubahan ya. Orang-orang yang dulunya mengikuti kemauan kita, akhirnya sekarang kita mengikuti kemauan mereka. Begitu, Pak.
1: Baik, jadi awalnya pro tape dan memanfaatkan yang tetangga-tetangga buat gitu ya, berarti ya. Karena kebetulan juga di daerah Meteseh itu banyak yang bikin banyak, tape, betul. Tapi ya tape tok gitu ya, tape aja.
0: Tape aja. Beneran tape gitu.
1: Terus diinovasikan, betul. Dikreasikan menjadi pro tape, dan inilah yang mungkin menjadi cikal bakal dari Kedai Quinta. Ya. Nah, untuk perkembangannya sampai saat ini, jadi ada produk-produk apa lagi, Bu Natali?
0: Produk-produknya saat ini

0: malahan Kedai Quinta itu lebih dikenal dengan souffle-nya, souffle itu. Kemudian sama pizza ring. Pizza ring itu dari pastry, Mbak. Dari pastry, dengan pastry, isian pizza. Isian pizza dibalut dengan pastry, kulit pastry, bukan kulit roti gitu, bukan ya. Itu tapi kulit pastry. Itu kami lebih dikenalnya sekarang souffle sama pizza ringnya.
1: Souffle gitu. Sama pizza ring, pizza ring ya. Dan kalau yang ada yang tetap pesan prol, tapi ini tetap dilayani ya,
0: tetap
1: itu. Karena itu juga bakalnya ya, nggak ada juga Kedai Quinta kalau nggak ada prol tapenya.
0: Bahkan kalau mungkin Mbak Michelle nanti lihat di Google itu ya, kita tuh masih melekat prol tape Kedai Quinta di Google itu. Padahal produk kita udah macam-macam,
1: sudah semakin berkembang ya, sudah semakin berinovasi. Yeah. Dan tadi Bu Natali juga sampaikan kalau nggak ada basic untuk memasak, nggak punya basic atau ilmu yang cukup mendalam untuk baking ataupun bikin-bikin ini, cuma sekadar nekat dan pede ya, berdasarkan dari resep-resep yang ada di YouTube, yang ada di media sosial, yang ada di Google gitu ya, dan ya bisa berkembang sampai sekarang. Wah, keren ya, hebat sekali.
0: Saya tuh basicnya malah dulu saya kuliah psikologi, suami saya ini arsitek gitu. Jadi kita nggak ada basic untuk boga kuliner gitu, nggak ada, Mbak. Jadi ya modal nekat aja, bener modal nekat. Karena dulu saya bekerja ya, beliaunya juga bekerja, saya karyawan. Kalau beliau ini memang dari dulu wirausaha gitu loh, jadi memang pikirannya memang untuk usaha, pengembangan usaha. Nah, begitu saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja, kita mau ngapain nih gitu di rumah, yang bisa dimanfaatkan apa gitu lah. Nah, sementara kalau kuliner kan sepertinya nggak ada matinya ya, orang butuh, selalu butuh gitu loh, dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah, bahan-bahan apa yang ada di rumah. Nah, lahirlah prol tape itu.
1: Memanfaatkan apa yang ada di rumah. Berkaitan juga dengan tema kita, dari rumah untuk keluarga. Nah, ini dari Bu Natali sendiri melihat, memandang bagaimana peran keluarga dengan adanya Kedai Quinta ini ya. Ini seperti apakah apakah nanti Bapak juga berperan penting gitu ya, atau mungkin siapa-siapa saja yang punya peranan yang sampai akhirnya Kedai Quinta bisa sebesar sekarang ini?
0: Pastinya kita semua ya, Mbak ya, yang berperan, kita saling melengkapi gitu. Kalau saya sendiri pun saya nggak bisa gitu. Kalau kita sih secara tidak langsung tuh langsung apa ya, ketika contoh aja nih ya, Mbak, kalau kita, saya produksi, ada pesanan saya produksi, Bapak ini orangnya sukanya bersih-bersih gitu, itu beliau nanti secara otomatis akan membersihkan semua perkakas yang habis saya gunakan. Sementara saya sendiri, jadi kita udah kayak secara nggak langsung bagi tugas gitu loh. Bagi tugas, saya memproduksi, beliau nanti yang bersih-bersih kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri yang melakukan semua, itu saya ngerasa saya nggak bisa gitu loh. Pun ketika Kedai Quinta ini kan kita orang berjualan ya, Mbak, butuh materi untuk promosi. Saya nih terus terang sebenarnya saya orangnya enggak nyeni blas gitu loh, enggak nyeni blas. Nah, beliau ini kan karena arsitek, tulisannya bagus, tata bahasanya bagus, beliau yang bikin materi promosinya. Beliau bikin stikernya, kemudian logo untuk kita, kemudian beliau tahu tata letak kata hurufnya harus setebal apa, kemudian harus setipis apa warnanya, terus ini enak dilihat atau tidak. Nah, beliau lah. Kalau saya sih mungkin saya datang, kalau semuanya diserahkan, dipegang saya semua ya, saya tinggal datang ke tukang percetakan. Mas tolong buatkan ini,
1: tulisannya ini, gambarnya ini, udah ya, langsung pasrah gitu ya.
0: Saya akan seperti itu ya. Tapi kalau beliau enggak, ini enak dilihat atau tidak, ini pas warnanya, pemilihan warnanya pas atau tidak, kemudian kita logo itu ada filosofinya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, begitu. Jadi kalau saya sendiri itu nggak bakalan bisa, Mbak. Jadi kita kolaborasi ya. Memang harus kita ini harus kerjasama gitu loh, begitu.
1: Baik. Berkolaborasi, bekerja sama juga gitu ya. Terlebihnya kalau tadi sudah Bu Natalia sampaikan, basicnya adalah psikolog, Bapak arsitek. Ini malah punya usaha bareng-bareng kuliner.
0: Beda jauh ya, Mbak.
1: Jadi ini agak melenceng sedikit, tapi ya lagi-lagi kalau disampaikan juga tadi alasan kuatnya kuliner itu terus diminati ya, terus berkembang juga ya, bagaimanapun kondisinya pasti orang juga butuh kuliner, butuh butuh minum ya. Jadi ya. Usaha kuliner lah ini yang bisa menyatukan semua-muanya.
0: Betul.
1: Baik, kalau bisa dibilang juga dari 2018 tadi sudah disampaikan juga menghadapi masa COVID gitu ya, pandemi yang apa-apa juga rasa-rasanya sulit, dan bisa berkembang sampai saat ini
0: bertahan
1: bisa survive ya dengan apapun kondisinya, dan bahkan berkembang juga dengan inovasi-inovasi produk lainnya. Ada Susvla juga tadi berkembang juga ke pizza. Nah, ini dari Bu Natalia sendiri dan Bapak mungkin pernah menghadapi kesulitan seperti apakah untuk bisa akhirnya survive sampai saat ini?
0: Kesulitan ya pasti ada ya, kesulitan itu pasti ada. Jadi kadang ya kalau orang jualan itu kan naik turun ya, Mbak, naik turun gitu. Kadang malah COVID itu banyak turun ya malahan, atau malah kita waktu itu malah naik sebenarnya. Kita yang dulunya snack-snack aja, tapi pada saat COVID itu kita terima masakan juga, catering untuk orang isoma ya. Tapi ya akhirnya kita bertahan. Kemudian waktu COVID ya semuanya susah ya. Pekerjaan Bapak tiba-tiba berhenti karena lockdown. Bandara ini di lockdown. Kebetulan beliau waktu itu di Makassar ya, mau berangkat ke Makassar, tiket udah tinggal berangkat lah, tinggal berangkat. Ternyata diberitahu kalau di cancel karena bandara di Makassar lockdown. Nah, setelah itu kita benar-benar pemasukan itu langsung berhenti. Kita hidup dari Kedai Quinta, Mbak. Dari Kedai Quinta itu kita bertahan. Berkembang. Kalau dikatakan berkembang karena sebelumnya kita cuma snack-snack aja, akhirnya kita ke masakan. Segala macam masakan yang di request teman-teman itu saya masak gitu. Itu. Kemudian ya terus sampai sekarang ini ya kita masih bertahan ya, masih bertahan apalagi kondisi sekarang ini ekonomi ya, Mbak. Itu kita masih bertahan sampai sekarang tuh ya luar biasa ya.
1: Luar biasa sekali, luar biasa. Ya. Melewati tuh, berbagai lika-liku juga.
0: Sulitnya tuh ya masa-masa sulit tuh ya. Ya kalau sekarang kita flashback tuh ya, oh ya kemarin tuh ternyata sulit, tapi kita bisa ngelewatin gitu loh. Mas, kita masih bisa bersama-sama ngelewatin itu tuh yang luar biasa sekali.
1: Saling menguatkan juga ya. Mungkin kalau dari Bapak seperti apakah pernah menghadapi tantangan atau hambatan untuk menjalani Kedai Quinta ini seperti apa, Bapak?
2: Terima kasih banyak, Mbak Michelle. Jadi tadi saya juga pengen ada sesuatu yang saya sampaikan, tapi ternyata saya berpikir wah saya nggak dapat slot nih untuk ngomong.
0: Karena biasa ibu ini ya mendominasi.
2: Bukan begitu. Tapi kan karena memang tema kali ini kebetulan kuliner ini di dalam directionnya ya itu sama Natalia langsung. Bahkan memang seperti tadi disampaikan oleh Natalia, awal-awalnya kami sendiri sama sekali tidak punya basic ya di kuliner, baik dalam bentuk snack maupun makanan maupun minuman pun tidak ada. Hanya karena kami melihat ini ada sesuatu yang bisa, peluang yang bisa kita jadikan sebagai bisnis, justru ide awalnya dari dia. Cobalah kita coba begini, kita lihat di sekitar ada produksi tape dan segala macam, kemudian kita mencoba kenapa kok perlu tape, karena kan perlu tape juga kalau boleh dibilang salah satu mark dari Semarang ya. Jadi katakan kuliner khas Semarang itu kalau tidak salah, saya mudah-mudahan tidak keliru, itu kan ada beberapa macam ya, kayak ganjrilil dan sebagainya. Perlu tape menurut saya waktu itu, menurut kami ya, salah satu yang bisa kita perkenalkan lagi. Dan akhirnya alhamdulillah puji Tuhan, meskipun belum populer di kalangan anak muda, tetapi pasar kami awalnya dari situ, Mbak. Bahkan pasar pun kita juga berkembang, tidak hanya di Semarang. Kami waktu itu seperti disampaikan oleh Natalia, sekali produksi bisa 40 packs, 50 packs. Sementara untuk pengiriman dalam satu minggu pada saat itu bisa 3 kali. Kami pernah mengirim sampai ke Cilegon, ke Gresik, ya kan? Ke Banyuwangi, Jakarta, ke Jakarta, Surabaya, Jogja, itu juga boleh dibilang rutin. Dan memang mengalami sedikit penurunan ketika akhirnya COVID, di mana orang akhirnya mencoba diversifikasi usaha di kuliner, yang awalnya tidak bisa apa-apa, tidak pernah menyentuh itu, mereka melihat, terus lihat kok telur tape juga cukup menarik, gitu kan. Dan disitulah yang memicu kami untuk mencoba mencari potensi produk apa lagi nih. Dan itu yang terjadi. Bahkan ketika seperti tadi disampaikan oleh istri saya, ketika pekerjaan saya di konstruksi ini berhenti di tanggal 14 April tahun 2020 dan 1 Juni 2020 tidak boleh ada penerbangan, saya akhirnya memutuskan, ya wis kita seriusi. Jadi kan kita lebih serius, bukan berarti kemarin tidak diseriusi, tapi kita betul-betul
1: makin serius ya.
2: Makin serius bahwa ini menjadi satu apa namanya ya, core bisnis lah untuk malah keluarga
0: jadi,
2: kita.
0: Di, itu ya jadi untuk apa namanya pegangan.
2: Pegangan hidup lah kan.
0: Pada saat itu ya, pada saat itu.
2: Dan alhamdulillah puji Tuhan pada saat itu, meskipun snack juga tidak terlalu banyak, dari relasi yang ada membutuhkan support makanan gitu kan, konsumsi makanan terutama yang insoma dan segala macam, dan itu kami bertumbuh di situ juga. Jadi seperti tadi disampaikan oleh istri saya, bukan kita apa namanya bersyukur dalam arti oh COVID gitu kan, tapi lebih oh ada hikmah dan ya, berkah yang kita dapatkan gitu kan. Dan itu pengalaman itu yang mempertebal keyakinan kita bahwa bisnis kuliner tidak akan pernah mati. Nah disitulah akhirnya kami tetap berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini sampai sekarang. Gitu. Dan seperti tadi sampaikan oleh si saya melihat talenta yang dimiliki Natalia di kuliner, ketekunannya belajar, bahkan kadang-kadang kalau saya melihat, saya pun tidak mampu sebetulnya. Akhirnya saya mengambil peran bukan di produksinya tetapi di hal-hal yang mensupport produksi. Misalkan ya kayak tadi bagian nyuci-nyuci gerabah.
1: Cuci loyang.
2: Ngepel. Bahkan awal-awal pernah merasa Natalia, aku urung rampung deh produksi kok wis boros ya. Tapi
0: kan enggak enak ya. Nanti kan kotor lagi gitu karena ini belum selesai. Beliaunya udah bersih-bersih.
1: Kayak mungkin ini ya, sotelnya masih mau dipakai tapi udah bersih.
0: Iya, betul. Kita sebagai wanita kan eman-eman gitu.
2: Tapi dengan habit seperti itu, akhirnya pada saat kami mengajukan sertifikasi halal, itu menjadi salah satu added value. Bahwa ternyata tempat produksinya cukup hygiene, tempat produksinya, dan disitulah akhirnya ada apa namanya penyesuaian di antara kami. Yosua Rapopo bagian produksi,
0: bagian kita saling menerima.
1: menerima ya, kayak ya udah ini bagiannya masing-masing aja. Akhirnya seperti itu.
2: Betul, seperti disampaikan oleh istri saya, bagian saya selain di produksi adalah juga di marketing. Ya kebetulan juga kami punya relasi yang cukup luas ya, sampai di luar pulau sekalipun, tetapi meski kami belum berani ya mengirimkan produk luar pulau, tapi lebih dari itu, dengan konsep marketing sebagus apapun, kalau produknya tidak bagus, tidak menarik, tidak mulai dijual, pasti juga tidak akan bisa berkembang. Jadi dalam hal ini tetap saya menyampaikan yang terutama adalah di produk. Meskipun konsep marketing bisa kita direct selling maupun lewat online, dari media sosial, itu tetap kita jalankan sampai sekarang. Disitulah peran kami sebagai suami istri di dalam satu keluarga melihat potensi bisnis ini. Bahkan ketika dulu pernah ada teman-teman KKN ya, itu kan kita sempat membuat semacam tim gitu kan. Kita tanyain, Quinta itu apa sih? Gede Quinta itu apa? Nah, mereka mengatakan Quinta itu Quintape. Saking sudah jadi trademarknya.
1: Padahal aslinya apa?
2: Aslinya panggilan sayang saya ke beliau itu Queen. Beliau memanggil saya Cinta.
1: Jadi gabungan ya. Gabungan, tapi ternyata malah ada filosofi lainnya. Ya,
2: ada berkah.
1: Queennya Tape ini ya.
0: Queennya Tape
1: ini ya, malah jadi ada filosofi tersendiri. Dan ya bisa survive sampai sekarang sih sudah luar biasa ini ya.
2: Dukungan semua orang, Mbak.
1: Dukungan semua orang termasuk keluarga juga yang lagi-lagi berkolaborasi bersama-sama. Tadi ya sudah disampaikan Bu Natali dan juga Bapak bahwa ada bagiannya masing-masing, tapi saling melengkapi juga. Yang masak ya masak, yang bersih-bersih ya bersih-bersih. Yang produksi ya produksi, yang ngantar-ngantar produksinya juga ada sendiri gitu ya. Pokoknya saling melengkapi dan ini alhamdulillah puji Tuhannya sudah bisa berkembang sampai sekarang gitu ya. Dan mungkin kalau melihat juga kondisi pasar saat ini apa-apa bermahal. Nah, ini seperti apakah pandangan dan juga mungkin pendapat dan solusi gitu ya dari Bu Natali dan juga mungkin dari Bapak Monggo.
0: Iya Mbak, apa-apa mahal ya, bahan baku itu mahal, kita mensiasatinya juga pusing gitu loh. Kalau mau kita penyesuaian harga, nanti customer berlari ke yang lain gitu loh. Sementara kita maunya sih kita tetap berkualitas ya, memakai bahan-bahan berkualitas, tapi harganya sendiri udah berkali-kali lipat naiknya gitu loh. Jadi mau nggak mau kita tetap penyesuaian harga, Mbak. Penyesuaian harga kita sampaikan sebelumnya ke customer-customer kita. Penyesuaian harga, kalau kita akan ada penyesuaian harga di bulan ini gitu loh. Jadi tidak mendadak ya. Mereka pesan tiba-tiba kita kasih harga yang baru gitu kan, orang juga nggak seneng gitu loh. Tapi kita kasih tahu dulu, kita akan ada penyesuaian harga loh, karena memang Mbak harga barang-barang pada naik gitu kan, mereka pasti mengerti. Kebanyakan puji Tuhannya customer-customer kita ini baik gitu loh. Jadi mereka menerima gitu. Ya selama ini untuk kenaikan harga bisa kita komunikasikan dengan baik sehingga mereka mau menerima. Karena kita memang produksi dengan bahan-bahannya yang berkualitas gitu, Mbak. Bukan yang banyak nih jual produk yang sama dengan kita, tapi mereka jauh lebih murah ada gitu. Tapi begitu dirasakan ya
1: beda juga ya.
0: Bukannya kita sombong, tidak, tapi kita memang menjaga image gitu, menjaga image merek kita, brand kita dan produk kita. Jadi memang banyak, malah kalau di tempat kita, Mbak, sebenarnya pelanggannya tuh bukan dari tetangga-tetangga kita sendiri, tapi malah dari kota, dari kota gitu. Sedikit curhat aja, ini pernah juga ada sesama UMKM itu, dia mau ambil produk saya, tapi dia minta harga dibuatkan harga sekian karena dia akan jual sekian kayak gitu. Dengan dalih dia membantu UMKM. Saya tidak mau gitu. Saya tidak mau. Saya bilang kalau memang mau membantu UMKM, harga berapapun dari UMKM kamu terima. Entah kamu nanti mau menaikkan harga berapa, tapi harga dari UMKM ini jangan ditawar gitu. Kalau memang mau niatnya mau membantu gitu. Karena kalau saya memang harganya segini karena dengan bahan-bahan yang berbeda dengan yang lain-lainnya. Malah si ibu itu, ya mohon maaf, dia malah marah-marah gitu. Ya berarti kamu nganu hargamu nggak masuk ke tempat saya. Oh ya memang nggak apa-apa, ya sudah nggak usah masuk Bu, tapi saya tetap berpegang dengan harga saya gitu, karena saya menjaga kualitas saya gitu. Dan kalau memang niatnya ibu membantu sesama UMKM, ya bukan begitu caranya. Memang pasar saya, pelanggan saya memang bukan di daerah tempat saya, tapi memang di luar. Nah itu salah satu contoh lah. Mungkin Bapak mau
1: menambahkan.
2: Jadi memang kadang-kadang orang itu kan hanya melihat produknya sama, tetapi tidak melihat komponen atau komposisi yang ada di dalamnya. Contoh misalnya kue kering misalnya. Kue kering kalau sama-sama kita membeli nastar gitu kan, bentuknya mungkin sama. Tapi di tempat kami satu ukuran tertentu itu harganya sampai di atas 100, katakan yang 4 gram itu 250 gram itu 125. Di tempat lain mereka bisa membeli dengan harga 60, 50 gitu kan. Enggak apa-apa bentuknya sama, tetapi ketika dikonsumsi akan baru terasa bedanya. Nah, inilah salah satu hal yang kita juga mencoba mengedukasi. Mengedukasi salah satunya dengan yang tadi pengalaman yang kami alami tadi, bahwa ngono sakmono aku iso ngendi wae iso kok ning ngono siji 4.500 misalkan. Tak tuku wae, tak kulak 3.000 gimana gitu kan. Aku tak ngedol, aku membantumu. Dalihnya begitu. Tetapi sebenarnya bukan karena kami tidak mau mengambil apa peluang untuk itu. Hanya kalau dengan kita paksakan dengan harga 3.500, kami harus downgrade terhadap bahan-bahan. Nah, ini kan akan mempengaruhi nantinya image dari produknya Gede Quinta. Kan begitu. Sementara kalau kami bertahan dengan harga seperti itu pun, ada orang lain yang bisa kulaan ke kami menjual dengan harga lebih tinggi dari kami, misalkan.
1: Berbeda.
2: Jadi itulah kenapa kadang-kadang kami sendiri bukan serta-merta menerima atau menolak, tetapi melihat sebetulnya mau kemana gitu kan. Bahkan kadang-kadang karena kami juga punya komunitas, seringkali ya sudah kalau jenengan mau membeli yang seharga ini lo ada teman yang lain yang bisa membuat, memprovide. Sebaliknya kadang-kadang teman-teman begitu. Kalau misalkan, oh ada produk nih yang kami gak mampu membikin, bisa gak Gede Quinta bikin? Nah, kami saling membantunya
1: saling bantu, tetap bantu ya, dan komunikasikan juga. Karena lagi-lagi kalau Gede Quinta sendiri yang memenuhi, nanti malah beda juga yang diharapkan.
2: Betul.
1: Ini ya.
2: Betul.
1: Gak sesuai dengan harapan, gak sesuai ekspektasi juga.
2: Betul.
1: Kita juga yang salah. Betul. Gitu kan rasanya seperti itu ya. Jadi ya monggo aja mau mengikuti yang mana, tapi dari Quinta sendiri, Kedai Quinta sendiri punya pendirian seperti ini ya. Ya sudah gitu ya. Baik, jadi tidak mengurangi rasa kepercayaan customer juga gitu ya, yang sudah berjalan dan sudah terbangun saat ini. Dan setidaknya tadi juga Bapak sampaikan image dari Kedai Quinta sendiri juga tidak hilang ya, gitu ya, yang mungkin sudah dikenal dengan Prol Tape yang seperti ini gitu, kok tiba-tiba jadi downgrade atau seperti apa gitu, pokoknya jadi berubah gitu.
2: Betul,
1: ya
2: betul,
1: tapi
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Semoga tidak begitu ya. Itu yang ya, tetap konsisten akan dibawa disini. Gitu
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Baik, dan mungkin berikutnya kalau dari segi produksi dan marketing, nah ini seperti apakah yang sampai saat ini dijalankan dari Kedai Quinta?
0: Untuk produksi ya, produksi saat ini kita masih ini Mbak, apa namanya, kalau pas apa ya istilahnya ya, made by order ya. Itu jadi kalau ada pesanan baru kita bikinkan.
1: Okay,
0: jadi kita tidak
1: PO gitu ya?
0: Ya PO, jadi tidak ready stock gitu. Jadi karena kita meskipun namanya kedai ya, tapi kita sebenarnya nggak punya kedai. Ya kedainya di rumah.
1: Belum,
0: Mbak. Ini kita sedang mengusahakan ya, ya. Sedang karena impian kita tuh kita juga punya toko offline gitu loh. Tidak hanya online sudah jalannya. Saat ini memang produksinya PO aja, PO. Kemudian untuk apa namanya marketingnya ya, itu berdasarkan ini ya, dari WA terutama, kemudian dari ketok tular ya, dari teman-teman sendiri, dari teman-teman terus
2: dari Bedoni juga mungkin ya.
0: Ya, dari komunitas ya, komunitas itu terutama itu, terus dari Bedoni. Kemudian kalau untuk medsos itu dulu pernah saya coba lewat Facebook Mbak, itu ada beberapa kali gitu. Cuma kalau di Facebook itu kan jangkauannya luas ya, kita susah di nanti terkendala dengan ongkir gitu. Karena kebanyakan orang-orang itu kalau begitu tahu oh ada ongkir, mereka kan keberatan kan.
1: Apalagi ongkirnya cukup mahal
0: ya,
1: gitu ya.
0: Apalagi jauh ya, kita kan kita masih di daerah Tembalang ya, itu ke kota kan lumayan gitu loh. Nah itu terkendala dengan ongkir. Tapi kalau sekarang ya masih lewat inilah apa namanya WA, lewat komunitas gitu, marketingnya begitu. Komunitas-komunitas itu lumayan juga
1: mengenal banyak orang juga dan bisa dipromosikan di sana gitu ya.
0: Ya betul, yang ketok tular nanti. Jadi ini sekarang kita siasati kalau untuk orang-orang yang tidak mau terkena ongkir itu, ongkir kita langsung masukkan ke produk, harga produk.
1: Oke,
0: gitu.
1: Langsung ya.
0: Ya, itu jadi menyamarkan ya sebenarnya kenapa kok jadi agak lebih mahal ya, karena nutupin ongkirnya gitu. Kalau jelas semisal harganya 1000 nanti ada ongkirnya 2000 pasti dia nggak akan mau kan. Mm-mm. Jadi akhirnya kita masukkan ke harga produk gitu.
1: Oke, menyiasatinya seperti iya, itu ya.
0: Seperti itu.
1: Baik, dan berikutnya kalau tadi Bapak juga sampaikan produknya sudah jalan-jalan, tadi ada ke Cilegon, ke Gresik, ke Jakarta lah, ini dari manakah mereka tahu produknya dari Kedai Quinta?
0: Kebanyakan teman-teman beliau. Karena kan relasi beliau cukup luas, cukup luas ya. Ini nanti dari teman-teman beliau getok tular ke teman-temannya yang lain gitu loh, ke kolega-koleganya gitu. Kalau mengandalkan saya sendiri tuh saya tuh apa ya namanya ya, kata dalam tempurung sebenarnya, Mbak. Taunya cuma di situ aja.
2: Muncul, tapi seperti yang saya sampaikan ya, sekenceng apapun marketing, sehebat apapun konsep, kalau produknya tidak bisa bagus, tidak high quality, juga pasti tidak akan sustainable, kan begitu ya, Mbak. Nah, ini kalau terkait dengan tadi related dengan yang kami sampaikan bahwa kadang-kadang kami bertahan di harga supaya tidak mengurangi kualitas. Dan memang dengan konsep seperti itu akhirnya konsistensi kami yang di produk, jangan sampai kita menurunkan, katakan salah satu komposisinya ini mentega misalkan. Mentega kan ada yang harganya sekilo 50, ada yang 100, bahkan yang merek tertentu itu sampai butter 600 itu, ya.
0: 700
2: per kilo gitu kan. Nah, ini yang kita pakai sehingga kita memang menjaga di situ. Nah, di situlah peran dari produk yang bagus sehingga akhirnya teman-teman relasi itu repeat order, getok tular kemana gitu kan. Termasuk saya tidak perlu menyebutkan nama hotel di Semarang, bintang 5 itu sangat rutin. Artinya ini bentuk dari hasil upaya kita konsisten terhadap kualitas, meskipun harga juga mau tidak mau ya kan harus kita pertahankan untuk menjaga kualitas. Nah, betul yang disampaikan oleh Natalia tadi, untuk menyiasati ongkos kirim ya akhirnya kita sampaikan ke ini bahwa ke pembeli ya, bahwa harganya ini adalah sekian karena ditambah ongkir kita bagi di situ, masih masuk nggak, masih oke ya sudah kita jalankan, dan itu yang sampai sekarang kami lakukan.
1: Oke, ya. Jadi ada trik tersendiri dan mungkin ini bisa ditiru ya sama pelaku usaha yang lain biar setidaknya tetap nutup tapi ongkirnya juga tidak memberatkan customer gitu ya, jadi
2: dan tidak mengurangi kualitas produk
1: ini nih yang paling penting, karena produknya sendiri yang menjadi bukti gitu ya bagaimana kualitas dan rasanya itu kan dinilainya juga dari produknya gitu ya, terlebihnya sejauh yang sudah tadi Bu Natali dan Bapak sampaikan juga yang sudah terbangun sampai saat ini adalah image-nya dari kualitasnya, dari rasa juga dari Prol Tape dan produk-produk lain dari Kedai Quinta gitu ya. Tapi Bu Natali dan mungkin Bapak yang sampai saat ini mungkin bisa dibilang menjadi best seller dari Kedai Quinta ini apanya? Apakah tetap Prol Tape-nya kah atau sudah berkembang sementara, ke yang lain-lain juga?
0: Sementara Prol Tape itu sudah tergeser ya, Pak.
2: Tapi masih
0: ada peminatnya itu ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu setengah tua lah gitu. Karena kalau anak-anak muda sekarang itu kalah dengan cheesecake, kalah dengan milk crepe, terus apa namanya, kalah juga dengan apa yang sekarang ini London cake kayak gitu. Sebenarnya kita pun berinovasi ke situ, akhirnya kita mengikuti apa namanya kemauan mereka, kita buat juga yang best seller ini seperti yang saya sampaikan tadi, souffle, kemudian apa namanya pizza ring gitu ya, terus puding ya, puding terutama puding yang untuk ulang tahun itu, puding hias itu kita juga termasuk best seller, itu puding sama ya strawberry cheesecake itu termasuk best seller itu, kan kita bisa pakai yang kita bisa produksi yang original dan yang untuk ulang tahun itu dihias kayak gitu.
1: Baik, jadi semakin beragam.
0: Mau tambahin apa lagi?
1: Semakin beragam ya. Padahal tadi dari awal sudah dibilang nggak punya basic masak, nggak punya pelajaran atau mungkin edukasi tentang tata boga, psikologi, arsitek. Nah, ini malah udah merambah kemana-mana dan bahkan tidak semuanya juga bisa menyiasati. Untuk tadi ada bikin pizza ring pakai pastry, ada puding, lain sebagainya, benar-benar luar biasa perjalanan keluarga ini.
0: Jadi kita memang Waktu itu kita pakai bikin protape aja pakai oven tangkring, Mbak. Oven kompor itu ya, yang Mbak mungkin Mbak Michelle tahu itu oven tangkring. Kita waktu itu punya satu ya, oven-oven rumahan gitu loh. Oven-oven rumahan, kemudian bermula dari loyang, cuma satu loyang ini, satu loyang, sampai akhirnya kita bisa punya loyang yang untuk protape itu yang sekat tiga itu kita punya sekitar berapa ya, 20 apa berapa gitu ya.
1: Sudah makin sampai banyak ya, banyak, sampai ya. Sekarang puji Tuhan alhamdulillahnya sudah bisa semakin dikenal juga oleh masyarakat gitu ya, udah jalan-jalan juga gitu kemanapun ya. Mungkin masih kolega-koleganya Bapak ya tapi setidaknya sudah bisa jalan-jalan produknya sampai kemana-mana, sudah diketok tularkan juga kemana-mana gitu ya. Bu Natalie, Bapak waktu juga sudah semakin singkat, mungkin ke depan bakal punya inovasi apa lagi ini, mengikuti juga perkembangan dunia kuliner yang tidak ada habisnya gitu ya. Ke depan mau ada produk apa lagi?
0: Yang pasti kita tidak menutup diri dari perubahan ya Mbak, kita tetap harus mengikuti perubahan. Saat ini yang lagi viralnya apa, kalau ada permintaan kita bikinkan, kita buatkan, kayak gitu. Ke depan ini saya ada satu challenge dari teman ini, dia minta dibuatkan London cake gitu, London cake. Kemudian seperti tadi yang tadi kita sampaikan, kita punya mimpi, kita punya outlet ya, toko offline itu. Saya cita-citanya pingin jual produk-produk yang anak-anak muda suka. Kalau anak-anak muda ini kan mereka cepat ya, pergantiannya cepat gitu loh. Karena saya kecil aja, kita pingin punya outlet kecil aja, mungkin cuma di depan rumah gitu ya, di depan rumah yang tidak usah sewa tempat, nggak usah sewa tempat itu. Kedai mungil gitu, tapi produknya ya kayak cheesecake, kayak mouse cake, London cake, kayak begitu.
1: Semua-muanya bisa ya, dijual di situ.
0: Betul,
1: ya.
0: Ada susfla terutama. Mungkin protape juga saya akan memperkenalkan, PR saya nih memperkenalkan ke anak-anak muda ya. Jangan cuma apa namanya, makan makanan yang jajan yang cheesecake, ala-ala barat,
1: tapi semua-muanya ya.
0: Cake jadul gitu tuh mereka juga harus ngincipi itu.
1: Tetap harus makan ya.
0: Ya betul, betul. Jadi itu impian kita ya.
2: Ya amin.
0: Seperti itu Mbak Michelle, mohon doanya.
1: Bapak mungkin ke depan mau ada inovasi apa lagi?
2: Pada dasarnya kalau tentang produk 100% saya serahkan ke Natalia. Peran saya ketika akan ada produk baru itu hanya satu Mbak, food tester.
1: Bagian itu ya.
2: Waktu open tangkring itu kan konsistensi panas kan kadang-kadang suka naik
0: berubah.
2: Coba nih, coba udah ini belum, oh kira tuh gosong, rapopo, tapi enak, rapopo. Jadi artinya itu yang akan tetap menjadi salah satu job description saya dalam bentuk
1: apapun. Job utama ya.
2: Job desk utama.
1: Job desk penting dan utama.
0: Inciper Mbak, inciper.
2: Tetapi melihat bahwa produk yang kami produksi sampai saat ini sangat bisa diterima. Bahkan ketika saya harus keluar pulau ke Batam, ke Jayapura, ke Makassar, saya kadang dibawain sama dia. Ini sama buat teman-teman di sana. Mereka mau. Kami yang tidak bisa karena memang keterbatasan usia dari produk. Nah artinya kalau Mbak Michelle menanyakan impian apa di saya untuk kedepannya, dari sisi saya di marketing maupun di inovasi, ya mungkin kita bisa membuat produk yang bisa mungkin harus di apa ya, vakum, bisa bertahan gitu kan.
1: Yang lebih lama ya, daya simpannya.
2: Jadi mungkin gak situ aja sih kalau dari sisi
1: biar
2: saya.
1: Biar makin gitu, jalan-jalannya bisa makin awet
0: lebih,
1: gitu ya.
0: Lebih jauh.
1: Lebih jauh dan lebih awet juga. Kalau tadi di Bapak sampaikan kalau pas ada tugas ke Jayapura bisa dibawa ke sana juga gitu ya. Ada yang beli juga dari sana gitu ya, dan produknya masih berkualitas, masih enak, masih aman untuk dikonsumsi gitu ya.
2: Karena alhamdulillah puji Tuhan, saya bawa dari Sabang sampai Merauke, katakan ya, produk dari kedai Quinta, produknya dari Natalia, semua bisa menerima.
1: Kan,
2: besok lagi kalau kesini, anu bang, bawa lagi bang.
1: Udah ditagih ya, udah ditagih sendiri. Baik, terakhir mau gue disampaikan pesan dan harapan untuk pelaku UMKM, siapa saja yang mau berkembang, baru merintis juga ya, harus seperti apa di masa sekarang ini? Monggo.
0: Yang pasti untuk teman-teman UMKM itu yang pasti adalah mental ya, mentalnya harus kuat gitu loh. Apalagi yang semisal baru mulai, baru akan mulai itu. Jadi jangan cepat apa, semisal ada customer yang bilang, oh hargamu mahal, kayak gitu. Itu jangan langsung down, jadi mentalnya harus kuat. Jadi persiapan mental, kemudian apa ya?
2: Ya, secara luas spektrumnya memang banyak, tetapi secara garis besarnya mau menjalani prosesnya.
0: Ya, jalani prosesnya.
2: Jadi kalau tiba itu ojo terus putus asa. Unggulmu kosong, unggulmu kaya, enggak apa-apa.
1: Buat masukan ya.
0: Iya.
2: Kita koreksi, kita evaluasi.
1: Baik.
2: Jadi lebih pada situ sih.
1: Baik. Jadi jalani prosesnya dan tetap konsisten juga ya. Karena memang inilah yang Kedai Quinta bangun sejauh ini, konsisten dari dulu, dari 2018 dan bisa berkembang sampai saat ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan memberi manfaat juga untuk orang lain.
0: Ya.
1: Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Natalia,
0: kasih,
1: sudah berkenan cerita-cerita. Ini benar-benar memberi insight baru ya menurut Wisal sendiri, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk pendengar semuanya. Kayak Mas Budi Sahabat Budaya, dan semoga makin laris, makin bisa jalan-jalan kemana-mana Kedai Quintanya.
2: Semua orangnya
1: juga bisa jalan-jalan, dan semoga tadi impian untuk punya kedai kecil, kedai mungil juga bisa segera terwujud, bahkan mungkin ke depan kedai besar sekalian juga nggak apa-apa Bu.
0: Amin.
1: Pokoknya doa terbaik, sehat-sehat terus. Kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan demikian Kang Mas Bayu Sahabat Budaya Perigal edisi hari ini ya, di hari Selasa 8 September 2026 bersama Ibu Natalia Aninditya ya, dengan usaha Kedai Quinta dari rumah untuk keluarga, perjalanan usaha kuliner di tengah perubahan. Semoga menginspirasi, dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo meresmikan bantuan sarana air bersih serta meninjau sumur bor bagi warga terdampak kekeringan di Dukuh Mijen, Desa Dukuh Bangsa, dan di Dukuh Lugadung, Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada Senin 7 September 2026. Dihadiri sekitar 100 warga dan perangkat desa setempat, peresmian ini menjadi wujud pelayanan nyata dari Polri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah rawan krisis air. Kapolres Tegal berharap sarana infrastruktur penyediaan air bersih tersebut dapat dirawat secara kolaboratif oleh warga guna memberikan kemanfaatan jangka panjang bagi sanitasi dan kehidupan sehari-hari. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Jawa Tengah resmi menutup rangkaian Gemah Solawat Kebangsaan dan Ngaji Sirah Nasional melalui acara Kataman di Masjid Al-Hikmah Kanwil Kemenag Jawa Tengah pada Senin 7 September 2026. Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab, menerangkan bahwa program nasional yang bergulir sejak tanggal 31 Agustus hingga 7 September ini dirancang sebagai ikhtiar spiritual untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad sekaligus mendoakan keselamatan serta keberkahan bangsa. Melalui selawat, zikir, dan kajian sirah Nabi, Kemenag berkomitmen untuk semakin mengokohkan ketenangan batin, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta membendung potensi bencana di Indonesia lewat pendekatan religius kebangsaan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas, bagi pemirsa sutresna yang saya menikah, semoga sami ngelaras, sami midah ngetakan pasugatan degelan engkang badi dipunaturakan kalian, basi yang telah berkoncokan di irah-irahan kleru pekat. Semoga.

apik nang ati pancen ting trecep. Pancen ya seka dening adem kuwi apa ya? Agen dingin awis pisanan bundet. Tuduhane sanga. Bundet iki. Ni wong sing bonang ya wong pinter tenan. Dasare bagus. Arupa kene es galang arep. Piye? Sekamburi patut. Sekamiringan patut. Kedah kerupane kaya dobel. Sekamiringan dimake kok cawit do. Sekarang ngarep jengkir kayak konco sini tak terus nani tenan konco ke cilik kayak cilik ya nakal kayak nyangap yuri dan melandi ngangel ini konok gini tenan nakalis ngurut-urut gilu wis ketok pakane pas ngeduk gang saya tak injen kibul kono kek idu ayo pancen nakale mampeng tenan ya karo wong tuane mbiyen ya rada disengiti ya mesti nyulek intip yang res intip wis kukut. Saya ini kan di kepinteran bu. Nyatanya ya kepintar. Nganang kampi esok jam 6 mis kerungu gendingan kong ini ya wong susah ya tadi seneng tanjanya si disetel pas dagelan. Aning dagelan ini nyok warna-warna ana sing ra lucu, sing lucu. Aning dagelan ini ya aneh nabuh ngono nganggo not. Nah dagelan ini mental. Mental ini mimpi bantal. Jadi ya ayo piye dah dagelan ini nek dipikir-pikir lekan lucu ki ya kepiye dalah wong tanpa ana wong delok dhewe ngadepi wesi. Cangkem kok omong karo wesi ki nek ora wong didaya lan ora wong rada strip ngono ya ora kuat tenan jane. Monggo kudu lucu. Monggo dagelan sing lanyu-lanyu. Ya aku ya dudu dagelan minyak ngrungokke. Minyak wong dagelan lanyu-lanyu jegese waton wani dagel. Dia dagel angel. Anje dikejanyak dipancing karo niaga kuwi. Ora lucu we. Ya ngono ki njot gladrah, gladrah, gladrah. Ngantinya tekan palekoan. Jenenge palekoan iki nek cara daerah penasaran. Dadi rada kasar titik nganti lali sopan santun diputer kuwi nganti lali nek dirungokke dening wong akeh. Sagat lali rumah sana ya misal udah ke lingkungan gak direkam kuwi mula omong apa-apa itu rumah sana niagane
Ah, saru ya. Wah, yo. Yo neng kono ana sing radanu. Dan saya sing jenenge Pardi kuwi. Karo ngekep kendang. Klambi. Ania kok kaya keroan. Anggerana dagelan jane. Dagelane nyok lali, ngladrah. Darani lucu tenan. Boleh lucu ki lucu le saru kuwi. Terus nganti basan wis krungu, karsete diputer. Wah aku ki kok muni ngono ta ya. Ning wis kebacut. Mula nek ora waspada dadi dagelan ki sing dinarani tapak paluning gurindo wis ora wani. Ora wis ora wedi apa-apa. Le dagel kan awake dhewe dipilih mesti lucune. Wong mesti guyune, lah kuwi akeh. Nenek mang katut dilobong dening kanca krawitan. Hihihu. Yen ngono wae yen gladrah lah nyok kecemplung sumur. Kuwi wadi-wadi ning dagelan. Mula saiki iki yang pancen yo aing. Aga iso geguyon karo kancane nang jaba yes wani dadi dagelan. Monggo setenane nek ditakoni apa to patokane dadi dagelan iki? Napa nggih lho kok nyangkon. Ora ming waton kula iso nglucu yen sak kancane wong pitu lucu dhewe napa wis wani dadi dagelan lan ditanggap yo mesti larange iki menemuni regane pas banget. Kuwi apa wis wani tanggung jawab karo dirine kole nglucu. Lah wong dagelan iki tenane lho. Agak di delok ta cilik-cilik wis ra lucu. Gone dipapanke nggon ngemper ora lucu. Dan saya urung disuguh. Kuwi apa lucu. Lah kok iso nek ditakoni regane kedah semanten ngono kuwi. Apa bener? Mongko jane dagelan iki jarene hiburaning rakyat. Tegese iki mbantu kesenenganing rakyat. Lah kok malah nek ana rakyat ewu kok malah do gugup larep. Ih. Kidul kono taruh srabene nggonku tak abani ono. Kok nganti kaya lucu-lucu wae. Anek metu ki yo lucu banget wong liwat wis muni. Lah wong muni ping omong ping 10 lucu wae urung kok nyok regane larang banget ki nek iso. Lho kuwi nek iso lho ngaku dudu dagelan. Kok wedi muni kaya ngono. Apik dhewe iki ya wis waduh monggo sak persani. Pun. Monggo sampun. Kuwi jenenge kepenak. Monggo ana ra lucune ya ora nggo rega. Monggo lucu ya iso bangga. Ngono nek dong kok. Yang kerasa semantan aku lho, kuwi kulake nang endi? Monggo sing jeneng sekolahan dagelan iki ya ora ana. Di areng ming tiru-tiru jan iki kok jurane larange tajam. Aku ki nganti wis arek kukut wedi larang. Malah ditorak-tarik ahi-ahi iki. Nek dagelan strip jenjen gladrah. Panjen yo seneng rungokke gamelane iki mau bondet. Gamelane bondet iki jan ne no ne no
Nek nek nek nek nemo nemo malu malu entek oke iki panjenengan panjenengan nyoga kuwi tak gagas kuwi abot

Aku buh kae gendeng buh lucu. Dikai saja nake. Jae sing di rumah yang dakel kae. Ngerti nek sing ngegos sembrono kae saja ning pitik agek netes kae. Ane ngaya isa-isane dimplok lah. Ya wis akal tak mploke wae karo gedang lho. Dep-dep jejamu lho. Masan sedih sesore ora kolu ora metu dadi nang gorokan ki kiyak-kiyak-kiyak. Wangune ya nelek barang. Ini ya sampet. Ini ya pengurip yang wis urip kaya aku ki wis cukup. Pengurip yang wis madang nyandang selamat waras wis gegayuane wong urip lanjut duwe apa-apa ning ya mincuku sacukupe. Ha wong yang wis gebyake cete biru arep wis gending tapi jujur du. Oh, madang ya wis ora ngasai aku. Ben gak cilik aku sedih tenan ya. Madang wis ora ngasai dunekke karo wong tuwa. Madang salah ke ora belum wah seri tenan. Saiki anggere madang tinggal meja nek perlu ora dijukuk-jukuke dipecah ya wong iki maju jeneng maju ya kono maju aku ki nesuake ya nyok etungan sing tak pecah ya sing kira-kira sar bentret nek butuh ya mesti sayang ning bojoku ki pancen wiwit prawan tak peki wis demenake tenan temenan seger monggo nek olah-olah apa-apa mesti enake lah kepiye halompong iki mesti gatelne nek bojoku mangsak ya ora enak pedes gurih wong saking aku seneng gatelke ya dunekke gatel ora masrak monggo nggon borokan kuwi gemrayah padha karo mangan uler ning aku mbiyen dikelake uler dandang kae jan seneng kae uler dandang kae ular dendongnya kaya sembagi kaya cete ambak-ambak ular rapi kaya bangunnya agak disanteni dek nenek lunga tukuh pot apa ngono kutarani wis mateng juga sega pemutup hidup jangan ku jebel ha ularnya ya meneng lah eh. Mangne ya kangeten nggon sego kuwi ya. Tarang kok mburi ijo. Mecatat kae. Anak basan tak mamah. Wah. Tak mamah ge sepo. Mangne sing takut buntute. Rahine nang ngarep arep polake nyomplak nyampluk pipi arep lepeh segane ndak muta ora tak lepeh gila jese tak pites yen mati ya rada gurih kae mesan bojoku mulai nyata tukoke tempe pak wis wareg e nganggo apa. Nah, jangan mau mau tak santen niki ya memper katanya ulernya jementah ayo enak uler kok setengah mateng setengah tengah pindok uler
aning biyen entukku karo bojo.

0: Buktinya abis ribayatnya berat, berat, berat. Tenan aja no pasar malam ora. Dosa itu kok mas. Jeneng pasar malam ngono lah kok bangunnya kayak wong adoh. Lu cari awur. Ayan desa, desa kayak mingkan di tanah. Kesiki urung ana kotang barang. Urung ana kotang ae kuno banget. Dhuwur jarian. Klambine pare Sabang. Kamercane. Suwi ge aku ya slak ngontok banget. Nek cah kene olone kok ana ana senine. Ya nek mesem ki mung ketak gusi tok. Mau ne untune rong rukul mbiyen. Ayo rung surung urung akeh ka umure. Rung akeh sanga nek ra 11. Ning kok wis wani minggat ayo. Wis. Wis wani tekan ngalun-alun ki. Ya. Ya 13 kae. Wani tekan ngalun-alun wis nginep ki. Wis mbasan aku rampung lego dinas atau kasem yen kuwi bagian teknik. Yen nangin bagian teknik. Teknik yen karo saiki iki berat yen. Tungkak yen ki sing ra kuat. Ayo njejak wesi semono. Teknik kerja gontrim dermolen. Dermolen ki mbiyen mek klekaran nang isor trim. Sing kerja ming tungkoke njoroke wono wong 8. Njoroke nganggo tungkak. Bar dinas jam 2 aku metu. Temoni dek pulang aja siapa sah kecil ke sore ni takkan ngeter ke bocah ke mian cilik kau benci nak kok dewi tahu enggak jengwang sur bocun mantun mas abis ye ngeter ke abis ye makin Bani Romo Bici Piyayi kita Romo tenang kul tak terkeming Romo Begawan aja kul dukun anak dukun terangane tak tembung nilalah kok wong tuane ya ayogiani kape ayo maya mik cilik Jopo le turu anake we. Aku nang kono 6 sasi hatiku tap-tapan terus ngalih aku nang kat. Aku mai ki godhong. Lah gendeng kok ming trimo dong tebu. Wah, lah kok dinek kesulet mateng ya aku. Banjur dadi tak pak seprene kok dadi lan mulyane. Bu. Ni. Ni nek-nek neng ngene ya matis nek nang radio ni. Nek butuh gegulung wong. Onjo popop. Ni.
1: Nak ni iki sapa ta?
0: Jenengmu ra Nini. Lah yen gak cilik jenenge Nini, aku Niko.
1: Wah, senengi ngelih jeneng raja mak.
0: Nginang iki lambe mabin.
1: Tak weruh apa nek aku sok nginang.
0: Jang gedhe lho.
1: Tunggu do, sing do ki sapa ta? Karo menagi Bali kok aku. Agi Bali.
0: dibayi. Kau tidak.
1: Dari sekarang alun-alun.
0: Ya ngecek. Kira yang rumah kele ku monolog tak? Mambian di mayat cerak ngono tak?
1: Karo menenek wong
0: tuaku kuwi
1: omah. Wong omahe ming cilik. Omahe ra ming godhong ta wong tuaku ki?
0: Biyen omahe ramah ra ya ming ngono kae to.
1: Ha wis ngerti nek omahe iki ala. Kowe kok
0: seneng. Ning bapakmu biyen tekane ya ala tenan kok.
1: Wis apa?
0: Bapakmu wis entuk aku nang karo kowe turu jero kok. Bapak nang jopo gedebak-gedebung di sing mentung. Di sing mentung tirik, di sing iki janjane aku arep omong wigati karo kowe.
1: Wigati iki njur arep ngomongke apa kok. Nek kadingaren banget adate ora.
0: Kadingaren bang kadi pira bot nek kadane. Mengjak omong wong lanang kowe kok kadengaren kadengaren.
1: Awak adate ora wigati kok.
0: Mula iki omong rada kentel.
1: Omong kok rada kentel iki kepiye?
0: Rada temenan ngono.
1: Apa adate nek omong ora tenan?
0: Ha tenan ning rak ming kambang-kambang ora madhep. Bab anake wedok iki kesloro lende mantu.
1: Anak wedok kesloro. Tegese kesloro piye?
0: Anu geton aku.
1: Geton karo sapa sing digetuni kuwi?
0: Anu kuwi ndak anak wedok. Wit karo sik lanang kuwi geton. Ah, mbiyen bojone iki tak ngeke pisan kuwi pempole gedhe cahe becak aku. Nganggur kereng mbok dipegat dhewe kuwi.
1: Oh, sing tok rasane iki anake to. Ayo wis seben.
0: Undangan ngono.
1: Anake. Cah loro apa anake?
0: Sitok wae, wong sing lone.
1: Anake dhewe. Aku kae mah ki ngodhok wedang kok mbok ben umah.
0: Omahe dhewe kok ngodhok wedang kepiye kok.
1: Lah iya kan aku weruh ki lagi ngodhok.
0: Ya dapuane yo geseh wong dhewe-dhewe kok.
1: Apa nais dewe-dewe ki njoro lain tok po cilik anak barang. Wadek
0: dolan rene.
1: Gak le njoro wong mau ngak kono kok. Kene nduk. Kowe iki bapakmu dikangeni bapakmu.
0: Kemar
1: lagi godhog wedang ya.
0: Mripatmu kuwi nganti tekan cengel.
1: Wong mripat kok tekan cengel bapakmu.
0: Kang ngowoke to.
1: Apa? Sabun-sabun ini kulo mafon, Pak.
0: Arta kapan nih, rata majur ini, toh.
1: Pripun, Pak.
0: Kocok wedi ora, toh, nek betar pembokmu.
1: Beten, ibu kira pok bapak. Karo wong kowe rasake omongane bapakmu ki ming arep ngejak suloyo wae. Apa itu? Wong anak kok.
0: Wong bojoan nang rekrep suloyo serem. Tandane. Kowe kuwi le bojoan ki tak sawang saka Mandrawa iki kaya bapak ki ora wentara. Pokoke iki ya wis tresna tenan po karo bojomu.
1: Ampun ta, Pak.
0: Wah, mbok. Rada tak wae le tresna kuwi.
1: Kersane bapak pripun to?
0: Aku kuwi semelang nek mbokmu mati, aku mati ki njuturipmu nek ming kaya ngono kuwi apa iso lancar urip nang donya kaya ngene iki ora padha karo kancane. Kancane do mbangun. Kowe malah merta. Lah ya wis.
1: Kok kancane do mbangun ya kula merta.
0: Wetanmu ki rak mangun to.
1: Wah, niku rak jenenge bapak niku.
0: Ayo padane ngaku ming nyemoni kok.
1: Ning ya bener kok no, omonge bapakmu kuwi bener. Tak rasake sing tenan kuwi pancen butuh golek apike anak. Angki. Antarane kowe karo bojomu. Ya ora maido wong bojoan ki wong wis padha tresnane. Nggih. Iya ta? Nggih. Karo bojomu kuwi.
0: Nggih. Antarane belonge ka iso mingkup.
1: Rasane. warna-warna wae
2: Bapak. Sing digendikake iki kok ngejengan Pak nika. Aja nggak catat nika wong kula wis seneng Pak, yuk pripun ta wong belong yo iso ilang yo ora iso kok yo Bapak. Loh,
0: ya kena belong iki bunder halus kae.
2: Anjir.
0: Nganggo disitil.
2: Niku Bu. Pak niku ora ngendika ora
1: ora genah kok. Karena belong ini biar tak ya merga bapakmu toh.
2: Anggeng.
1: Saking liran di duit dur bojomu diajani kon nyolong apa kaya.
2: Ini bapak ini buatan kalingan ini kubu.
1: Maksudnya akun bapak ini Dewi kok.
0: Ya si bapaknya kandana no guna kunda.
1: Ya no. Kowe iki wis ndang urung.
2: Ampun karepe bapak. Ampun kersane bapak kok ngoten niku pripun to, Bu?
1: Ya kuwi ngene ya nak ya tenane. Aku dhewe iki ya nyetujone karep bapakmu.
2: Nggih.
1: Ora kok jeneng misahke wong bebojoan siji lan sijine.
2: Nggih.
1: Ning sak benere wae.
0: Wis saguh wae ya.
2: Nggih.
0: Kuwi kata disahke.
2: Oh, nggih. Angge nek kersane bak ngoten nggih.
1: Wis ya kowe manut wong tuwa ya, Nak.
2: Nggih, nggih.
0: Nek kowe wong tuwa kongkonan bocah

0: Napa, Bu? Kok sajak kaya ana sing dirasake. Apa di bojo karo aku ki kurang mantep apa? Kok kaya sih kelicatan wae. Sih tok ana sing dipikir apa ana tandinge?
1: Sampean ngendika ngono kuwi ora bener.
0: Loh. Ki penantingan ing antarane kakung lan putri.
1: Lah wong wis kelakon apik slamet ora ana napa-apa kok nyur sampean nanting kaya ngono ki yo piye?
0: Loh, sik. Kala mangsane wong lanang ki nek diwani ki kaya gogloh. Lah jering dan jantung ki gempal. Saya kowe nek linggo jagong karo aku ki kaya ngewas-ngewas kae. Romansaku keronto-ronto. Apa aku ki ala dhewe wong sak donya ki rupane sing ting pecotot ya awakku dhewe ngono.
1: Mboten nonton rupa. Saman ki ya bagus dhewe.
0: Tenan.
1: Nggih ta, wong sampean bojo kula.
0: Iya.
1: Sing ngalem nggih kula.
0: Heeh.
1: Nggih ta.
0: Menoga kowe ki ayu dhewe. Mungguing aku
1: angke
0: senajan ku ana wong liwat ya luwih ayu ya raketan aku nglimpekke ngene
1: lah kene sampean sing duwe penemu kaya ngono
0: ping pinangka pendadaran ing katresnanmu tumraping pun kakang
1: kaya ngono ku ya ora kena kok
0: lho iki kejutan dik tak konokke iki kowe piye nek kowe pancen tresna karo aku mesti ana kejutan perubahan sikap lan perubahan wajah.
1: Anak kula niku wiwit biyen nganti sak niki rak ya padha wae to kula ngladeni kali sampean. Kaya-kaya ya ora ana bedane, aning mau malah.
0: Ha kowe iki omong-omong karo wong lanang linggo kirik. Mbok ya kono, wong ngono kuwi.
1: Sampeyan ki wis ora gelem.
0: Lho kuwi.
1: Mbak ini disingkirkan di siat tamas kok lah
0: hidup jenis kiri ke bayan itu malah kok
1: kok disingkirkan di siat?
0: Mana? Di wano ku wah anak irung lo
1: kok malah aku lho
0: anak irung bisa melek itu malah kok
1: medeni
0: lho medeni
1: ini kan ini disingkirkan di siat ini kan?
0: Singkir sing
1: alah kok lah alah medeni tamas ini kan tak singkirkan di siat ini kok iya wes
0: aku nguyap bayi nara aku kalau nak kira nono, ayo kira betok.
1: Mometeni.
0: Ngaku kita kaya ngase.
1: Aning nak kula mabeti kaya ngono kuwi.
0: Iya, aning kala masane yen aku tok tinggal sepi sepo samun ki pinangka panglipur ing atiku.
1: Kira niku.
0: Nah iya ngono, ayo mewut aku ki kan betok ayo.
1: Akene gampang.
0: Wujud makhluk wedok ki ae kirik ki mimpin angka sesawangan keendahan ta.
1: Mboten ning nek di rumah apik-apikna ya nyeneng.
0: Lho kowe turun apik, kuwi kikik ta.
1: Nggih.
0: Kikik po. Herder kok ngono kuwi. Herder ning wis anu ya, wis ketuan.
1: Oh, kaya ngono kok ketuan mboten niku ya sedengan niku.
0: Ming ora kerumat, wingi ra tok pawang to.
1: Mboten ya sampean kuwi ngurusi kok nyuruh aku kon ngurusi. Ya kula niku wis ngladeni sampean. Gilek-gilek ngladeni bapak karo si ibu nika kowe wis kesel kok isih kon ngurusi.
0: Lho, kesenengane wong lanang iki kudune sing ngrumat wong wadon, ana imbalan. Nyata-nyata yang kowe iki tresna marang wong lanang. Sebab kelanganane wong lanang kowe sing ngrumat. Ngene.
1: Ane ra iya le.
0: Le apa?
1: Kula nu gaweane wis pirang-pirang kok isih kon ngrumat. Kirek.
0: Kala mangsane kowe linggo ijen sak kaya nglangut pikirmu ngalamun atimu iki. Gagas apa? Apa kurang leku ngguno kayane karo kowe? Apa kurang lek ngrumat karo kowe? Apa kurang sandang penganggumu? Anggon kuku piyong kanggo nyenengke atimu. Loh,
1: mboten bab niku kok, Mas.
0: Bloko karya wae.
1: Bloko ngoten mawon kok nyuruh aku.
0: Timbane bloko suta ra ya karya.
1: Mboten bab niku, Mas, sing kula pikir nggih. Iya. Ning omong kula bloko kalih sampean. Sampean ra ora nesu to?
0: Jenenging bojo iki pot repot lan ruwet renteng padha diudari bebarengan.
1: Nah, menika ape?
0: Senengmu, senenge atimu ya seneng atiku.
1: Nggih.
0: Awake dhewe ngudi marang kamulyane urip.
1: Jane ra
0: piye?
1: Kula nu nganti kewuan nggih Mas nggih.
0: Aja kewuan, nek pancen perlu didol-didol. Ngono ora usah didadak dicekelke.
1: Napa sing dicekelke?
0: Kewan ki biar nyekelke apa?
1: Mboten kula niku ora kok butuh arep nyekelke, butuh arep ngedol niku mboten.
0: Apa?
1: Ning ora lakon kok kaya ngene ngono lho Mas.
0: Ya njaluk njaluk lakon rabine Janaka ora ya apik to lakon banget kok. Lakon apa? Apa lakon sing tuwa apa sing enom nek sing Ramayana apa?
1: Sampeyan niku wong kula niku bonek tenan lho Mas kula niku.
0: Lho nek pancen
1: mikirke kersane bapak niku kok kaya ngono. Mongko kula niku karo sampean wis kebajut tresna.
0: Lho
1: sampeyan ya tresna karo aku.
0: Kowe kita.
1: Ning kok kersane bapak kula kudu pisah karo sampeyan niku yo pripun?
0: Lho.
1: Nah, rak niku sing kula pikirke, Mas.
0: Nek parman ngene. Lho. Kuwi jenenge ora ketemu nalar. Jenenge wonge bebojoan pujiane wong tuwa ki murih tentrem lan lestarine le padha bebrayan. Kok wong tuwa duweni penggayuh, awake dhewe kudu pisah. Apa kaya ngono ki jenenge teteping wong tuwa? Enggak kayak ming pacoban ming wong tuamu nyoba jajake hatimu kowe tresno karo aku apa ora
1: mboten wong bapak niku lek ngendika panjen kowe kudu pisah karo bojomu
0: apa wis ana tukang becak liyane sing kang ganti aku
1: lho kok tukang becak liyane
0: kanggo ngepek kowe kuwi mbok menapa
1: kula mboten wong kula niku pokoke wis tresno kali sampean niku iso yo nanti sak lawase ngurip kula bebrayan kali sampean.
0: Nek lumrah ngono.
1: Ha ning kok bapak niku duwe pengangkah kula kudu pisah kali sampean niku lho. Kula ra njur kewan banget to. Kula nek ora gelem, kula kudu lunga saka omah mriki. Ha nek kula ora gelem. Niki yo, niki apike pripun Mas? Niki sampean niku.
0: Saiki aku nanting isine atimu. Jroning dadamu ki isih ana aku apa ora?
1: Atesih.
0: Isih.
1: Atesih.
0: Plepeken ngono.
1: Kok plepeken ki piye lho?
0: Nek kaya ngono, aku at nanting karo kowe. Nek pancen kowe isih ana aku. Ana perkara kaya ngene ki kepiye kupiane?
1: Saman masrahke kula.
0: Lho iya. Sebab aku tresno karo kowe. Nek aku ora tresno karo kowe, wong aku jenenge wong lanang. Buang satu mendapat seribu.
1: Ning sampean iki seneng kali kula.
0: Loh kepiye to aku entar rewangi melu mara tuwa ki nek ora seneng karo kowe? Kepiye?
1: Wong donge kudune kula ngetutke sampean.
0: Aku nganggo mo telu kok.
1: Mo telu pripun?
0: Mangan melu mara tuwa.
1: Mun sak niki ngaten nggih Mas nggih.
0: Iya.
1: Wong kula kali sampean niku wis padha senenge. Kula ya moh nek kon pisah kali sampean. Sampean ya moh nek pisah karo aku.
0: Semono go. Senajan aku tekan ning pati kudu areruntungan karo kowe, Dik.
1: Ha sak niki ngeten mawon, Mas.
0: Piye?
1: Niki amri apike nggih. Kula ngleksanani kersane bapak.
0: Iya.
1: Niku kula arep budidaya. Pokoke kula iso ngleksanani kersane bapak. Ning kula ora kelakon pisah karo sampean nggih.
0: Tenan?
1: Nggih.
0: Kena tau gemi?
1: Tenan.
0: Kowe yo nggugu wong tuamu ning ora bakal pisah karo aku.
1: Nggih, karep kula ngoten niku.
0: Kupiamu kaya apa aku tak weruh kupiamu. Tak tutke nang ngendi papane.
1: Kula njaluk pamit nggih Mas nggih.
0: Iya.
1: Nek perlu nggih sampean ngetutke kula ta Mas
0: wejo aku. Iya, pancen kudu ngono. Aku kudu ra pisah karo kowe. Sebab aku karo kowe iki kudu ra iso pisahan. Wong wis padha tresnane.

0: Apa enak ndodok lawang prai-prai kok bedaya ing ngepenake awak.
1: Ning rak ya kepareng ta Pak kula suwan mriki.
0: Ya olah oleh wae apa anak buah kok.
1: Nyen pangapunten Pak menika kula perlokaken kula suwan wonten dalemipun Bapak.
0: Ning apa?
1: Mboten wonten rencangipun ta Pak ing wonten dalem mriki.
0: Ya ana no, bateh-bateh iki nek jebul wong kok nyenil dhewe iki ya ora ana.
1: Mboten namung rak upami kula matur menika rak ora dimirengke sapa-sapa ngaten.
0: Wis ora ana wadah, ora ana wadi.
1: Wadah niki kan napa?
0: Nek wadine genah cetha ya.
1: Ah nek wadah niki Pak.
0: Ayo meng aku melu-melu wong-wong domong kuwi. Ora usah dienggo wadi apa perlu nek. Nyadam kowe iki nek ndelok raimu iki.
1: Nyadam.
0: Kuwi lho arep.
1: Nyadam ngaten ta Pak kok nyadam kok kaya.
0: Heeh nyadam.
1: Kates.
0: Ya syukur ta wis arbati. Wong tuwa iki meng melu seneng. Pirang-pirang tahun kuwi bebojoan karo bojomu kae lagi arep iki keturutan Mamang.
1: Pangestunipun Bapak menika. Namung ngaten Pak, sowan kula mriki menika nggih. Sepindah kula tuwi kawilujenganipun Bapak.
0: Ping pindho.
1: Kaping kalih pokokipun kula badhe nyuwun serat.
0: Apa papane layang apa apa. Serat-serat apa jebul? Rek ya digenahke serat apa kok?
1: Serat talak menika lho Pak.
0: Mau talak?
1: Nggih.
0: Tas tak rasane nyidam njur talak talak. Karepe sapa kuwi ya jebul? Aja sok sembrono wong bobojoan ki nek ora ana perkara sing gedhe, aja nganti njaluk layang pegat utawa talak ki dijogo aja nganti. Sapa ta kuwi?
1: Bapak kok menika?
0: Oh, bapakmu.
1: Nggih, Pak.
0: Bapak.
1: Nggih.
0: Perkara nek kok kaya wis bebojan suwe kok isih golek layang.
1: Ah, mboten ngerti niki wong niki sing ngendika Bapak.
0: Sing utusan Bapak.
1: Nggih, anjur kula sowan mriki.
0: Bapakmu liprai kapan? Sesuk ana apa?
1: Wonten bapakno saben dinten wonten dalem kok.
0: Ya wis bali ya wis sesuk tak rono jam-jam 09. Bapakmu daturi nang dalem makar suan rono wis cukup aku.
1: Oh,
0: layang-layang ku aku
1: tenggo lho Pak. Bapak ketak tindak mriko.
0: Bali aku tak tekan kok jam sesuk ya.
1: Nggih.

Abang Pos, suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kunir Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perempat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perempat Jakarta dan Perempat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono, gimana? Aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu itu, waduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Siap, ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa, penerbangan juga nihil ya di
1: beberapa hari. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau ini juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perempat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perempat Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 0811 570 00943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dia dihubungin ya, pendengar Perempat ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perempat ya. Nanti di Perempat Jakarta di 0213504510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perempat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya sama Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, masih mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh. Oh, mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk

0: Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Sore Budi Nusantara siang hari ini. Ya, mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak, saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa. Untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kita nih Bang?
1: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
0: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
1: Aman, aman.
0: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
1: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lomba disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
0: Lolos
1: gitu ceritanya tuh.
0: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
1: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya nggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
0: Wih, keren, mantap ya, Bang Dayat. Nih kita coba angkat nih, bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
1: Iya, kalau bicara masalah apa ya, kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak yang
0: kenapa banyak
1: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial, tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran di
0: Pontianak
1: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
0: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak, kelihatannya ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
1: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
0: Sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
1: Kurang Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri, contohnya saya lah, itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
0: seniman
1: bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, entitas seniman atau apa gitu ya.
0: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
1: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
0: Nah,
1: yang terakhir itu saya ikut di pameran

0: Borneo Metamorfosa
1: Aha.
0: ke-6
1: Ke
0: ya, ada
1: aha.
0: juga ke-6 yang di museum.
1: Aha.
0: Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
1: Juga kan saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
0: Ya, Biennale Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
0: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
1: 25 September ya. Oke. Okay. Itu sekal barat atau sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
0: Sepertinya sih lintas nih, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas, karena memang diundang. Gitu. Saya
1: okay.
0: pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, gitu, apa ya, dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
1: Oke. Okay.
0: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang Pontianak ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
1: Bang, gini nih bang, bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan? Di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
0: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga gitu kan. Karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya, sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu, saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan. Boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba gambar, lomba apa gitu, sering dapat juara. Nah, mulailah berkembang ini, saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh. Yang itu lagi mencari saya.
1: Oke.
0: Penerusnya.
1: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
0: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya tuh. Penerimaan masyarakat, misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan. Nah,
1: artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
0: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa persepsi masing-masing, itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas, kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
1: masyarakat kita sini ya.
0: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya, cuman keadaannya gitu, Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
0: ya,
1: di dinding nih
0: juga ya.
1: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
0: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi okay, lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
1: Oke. Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul. Gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh, Bang Rudi ya?
0: Saya enggak jelas banget.
1: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun ya, seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa, apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqi Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi pangkatan sama mereka itu jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561571571 atau di telepon WhatsApp di 0811570009 43. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 0213504410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
1: Oke, okay, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Munjo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
1: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya, vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu, ada goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang
5: sudah tahu lukisan Bali.
4: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat sih macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam dah sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Sawit mungkin itu. Gambar sawit gitu.
5: Ya mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya nggak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar. Gitu.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen. Cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba kalau sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Bang Iben.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Iben.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Iben ganteng
3: di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih. Berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani.
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Assalamualaikum Bang Bani. Assalamualaikum. Rambutnya pun ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialeknya bahasa Puntik, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya apa namanya apa di balik kanvas ini ke pasti apa namanya adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar di dalam media lukisannya. Kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya, iya Cegu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu
6: untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaannya ya Cegu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau apa namanya etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantun lah, berpantun cile. Pantunnya begini.
4: Nah, gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan. Sepakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Gantimun, menjelang sore. Bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang
5: Dayat. Iya. Untuk sana seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, yang rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang tadi tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan. Ada yang Tionghoa, kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi udah saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan itu, ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri ya, ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil itu jadi halangan nggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih selagi bisa kita, ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya art block ya.
3: Iya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi kan ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide
4: baru. Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
4: Nah,
5: di atas bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: terus ada yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih, Bang? Dalam dunia abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih, Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena kalau untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya, kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih, Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, di Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa gitu. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru cicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah,
4: 50 karya. Yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak, ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasiun, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur Bang Jo lah gitu.
5: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi nih gambar ya.
4: Itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat deh untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
4: Okay.
5: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat. Gitu.
4: Okay. Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga enggak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya. Betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat saya semuanya. Pamit. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau Daop 5 Purwakarta menerima 46 sertifikat elektronik hak pakai atas lahan seluas 136.385 meter persegi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Banyumas pada Senin 7 September 2026. Penyerahan sertifikat di 7 desa wilayah Pekuncen dan Cilengok tersebut dilakukan oleh Kepala BPN Banyumas Sri Rejeki kepada Vice Presiden KAI Daop 5 Purwakarta Rangga Putra Maulana. Langkah legalisasi ini berhasil mendongkrak capaian sertifikasi aset tanah KAI di wilayah Kabupaten Banyumas menjadi 54,35% dengan adanya 1.656.482 meter persegi dari total 3.047.421 meter persegi guna menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa lahan, serta mengoptimalkan tata kelola aset negara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, akses turunan Jalan Gombel Lama di Banyumanik, Kota Semarang resmi dibuka kembali secara normal pada Minggu malam dan mulai dilintasi kendaraan dari arah Serondol pada Senin 7 September 2026. Kasalantas Polrestabes Semarang AKP Yunaldi mengkonfirmasi bahwa arus lalu lintas telah pulih seiring selesainya pekerjaan pelapisan aspal baru dan marka jalan sepanjang 1,27 km oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu yang berhasil dipercepat dari target semula pada akhir tahun 2026. Pembukaan ini otomatis juga mengembalikan skema Jalan Gombel Baru menjadi satu arah khusus tanjakan menuju Semarang atas sekaligus mengurai simpul kemacetan dan penyempitan jalur di kawasan flyover Jatinggale. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perempat RRI Semarang, kakirakan lumantar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, Saben Tinten, Wiwet Tabuh Kawan Welas, Ngantos Gangsal Welas, Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari kangen, ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu, wonten ing dinten Senin, ngantos Jemuah. Gending-gending punangan, ing dinten Setu, lan gending-gending pesisiran, ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

Kemas bayi pamirsa sutresna salah jengipun sumangga midhangetaken lelagon kembang cempoko laras pelok padetnan ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon goyang Semarang laras lendro padet sanga sedaya badhe dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah kota atau Pemkot Salatiga melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes meluncurkan SIMANTAP MBG atau Sistem Informasi Monitoring Aman, Tepat, Terpadu, dan Akurat Makan Bergizi Gratis. Sistem ini akan dipergunakan untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi persoalan dalam pelaksanaan program MBG seperti indikasi keracunan, khususnya terkait keamanan pangan. Kepala Dinkes Prasid Al-Hakim menyampaikan melalui sistem tersebut, informasi pelaksanaan MBG di Kota Salatiga diharapkan dapat diperoleh secara lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melaporkan potensi persoalan pelaksanaan maupun keamanan pangan MBG, terutama karena program ini menyasar kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang diharapkan dapat menghasilkan generasi Kota Salatiga yang semakin sehat dan berkualitas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Demak menyerahkan bantuan sejumlah buku bacaan anak kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dinperpusar Kabupaten Demak di kantor Dinperpusar pada Senin 7 September 2026. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Elga Nurfazrin kepada Kepala Dinperpusar Agung Hidayanto sebagai bagian dari implementasi program inovatif bertajuk Mas Jali Cinta Baca atau Mas Jaksa Kota Wali Cerdas dan Indah Lewat Tabiat Baca Anak. Program kepedulian literasi ini dirancang sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat semakin memupuk minat membaca masyarakat sejak dini, sekaligus memperkaya pilihan koleksi bacaan anak di perpustakaan daerah Kabupaten Demak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan yang perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, halo. Prodangdut makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas, wih sahabat budaya. Masih di Pro 4 RRI Semarang. Dan kita akan dangdutan seperti biasanya di Pro 4 RRI Semarang. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp 0811-2777-914 atau ke telepon di 0248-3166661 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Oke, semoga hari ini dangdutannya gak ada kemeresek-kemeresek lagi nggih. Kata sekolah wingi, tapi semoga bisa dengarkan juga siaran Pro 4 RRI Semarang hari ini ya, lewat 88,2 FM, 801 M, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang juara satu hari ini semoga, halo-halo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin asik Mbak Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Mbak Michelle, puterin lagu judulnya Yang Tersayang dari Cucu Cahyati, bisa enggak?
0: Sekedap Yang Tersayang menikah dari sinten kalau?
1: Cucu Cahyati.
0: Oh, ya coba pinggir. Menikah kok wantannya versi
1: ye, kalau belum ada, kulaan dulu ya. Kawin kontrak dari Adela, enggak apa-apa oh, Mbak Michelle. Salam sedikit Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Buat Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Abdul Wofu, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Bapak Sastro, Bapak Joko KSM, Adik Kubowo, terus tambah sedikit Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Asti, dan semua-muanya saja Bapak Ibu. Semuanya salam sejahtera, salam manis, selamat sore, selamat beraktivitas buat Mbak Michelle yang cantik dan baik hati, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya halo-halo-halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Udah di sini suaranya nyaring sekali Mbak Lisa.
0: Sudah bagus nggih, sudah jelas nggih.
2: Kemarin nggak ada.
0: Tadi juga sempat nggak ada juga itu. Tante. Puji Tuhannya sudah bisa.
2: Ini radio ku apa jadi sononya aku. Ini udah nyaring sekali.
0: Puji Tuhan.
2: Aku dikasih lagu Mana Janjimu.
0: Mana Janjimu menikah?
2: Dari Jill Ferdian.
0: Janjimu dari
2: Jill Ferdian.
0: Ya.
2: Salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja. Pendengar Radio Pro 4 dimanapun berada, semoga bisa.

0: itu ada Ibu Hasri minta lagu nipun birunya cintaku Dayu Age. Salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Bu Min Kaswanto, dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Lanjut-lanjut lagi, Bu Toro Sendang Gua hadir. Lagu ini pun Jopo Donelongso dari Kus Plus nge. Salam-salamnya Mbak Tik Toyo, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofiah, Bu Deiin Kudus, Bu Sarinem, Tante An, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Laikun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Aris Sairi, dan semuanya saja. Ada Mas Bowo juga menikah lagunya Lancar dari Adela kalau belum ada diganti Wong Deso dari Adela juga. Salamnya buat seluruh pendengar Perodangdut. Terima kasih. Lanjut, halo-halo Perodangdut.
1: Perodangdut masih wasik banget.
0: Talam
1: dengan lagu tuh mbak.
0: Lagu apa nih ku?
1: Nganu mbak, habis gelap terbitlah terang.
0: Habis gelap terbitlah terang. Oke.
1: Assalamualaikum. Kadosin nonton Mbak Dewi kalau mau nggih.
0: Ngompliti ngaten nggih.
1: Nggih, Mbak Dewi kali Tante N kan melengkapi kok. Matur mbah nuwun salamipun. Kan kadem sedaya kemawon boten wonten ingkang ketinggalan. Kadem Mbak Nise, semoga selalu sehat, selalu banyak rezeki.
0: Amin. Oke, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kita langsung ke lagu-lagu dulu. Sumangga. So,

0: masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang diselamatkan.

0: Lanjut lagi dangdutannya, monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Semoga halo pro dangdut.
1: Oh, dangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih.
1: Asik bisa mbaisan.
0: Lah kok ngoten?
1: Ilate nembe sae. Sae ngawan.
0: Nggih. Siang-siang ngoten berarti wong awan.
1: Nggih.
0: Monggo pun.
1: Niki kalian misal nggih.
0: Betul, nggih leres.
1: Nggih. Kula monitor Jurgopur. Mau minta lagu lagi aku sing bosong ini iki lho angel apa.
0: Cobi ja Indonesia to.
1: Kula waso dumateng basa Jawi nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Panurung wis ana sing meskal lho kan.
0: Walah.
1: Ayo wong nek mbarek iki ya laris. Sing lambene ngamet kok lho san. Nah, aku rumah oke cuma arep munggah iki ijek rasa-rasa.
0: Alah.
1: Ya matur nuwun mawon wis kalan nipun. Kula badhe nuwun tembang sudulipun khayalan. Masa lalu.
0: Oke.
1: Ida Laila menawi mboten klentu. Badhe atur salam yo Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Kagem penyari pun ingkang imut-imut.
0: Aduh.
1: Imut-imut aja terus bangga se.
0: Maksud
1: lagi irang mutlak.
0: Walah.
1: Kayak negro.
0: Wah, pun ngatakan kan kalau imut saes tuh.
1: Manis.
0: Anggih. Manis.
1: Itu kan manis diwi.
0: Weteh.
1: Wah, tenin tak no tunggal saya. Mungkin Ibu Kartika, Ibu Sarbini, Ibu Serita Pandayan, ugi wonten Mbak Karyanto, mboten kesepen tanten, terus Bapak Suwarno, ugi Ibu Asri, Bapak Supri, Mas Blowo, Mas Rupik, lan sedaya kemawon ingkang dereng komanan berkat saking pundul ngobur nyuwun kuning pangasami jembaro segarane dawa sepurane. God bless you.
0: Siap matur nuwun sugeng santai. Lanjut lagi dari pesan WhatsApp juga ya, misal bacakan satu persatu menika banyak sekali. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nggih nderek gabung, salam buat semuanya saja. Lagunipun Cuma Kamu ngeten nggih. Lanjutnya ada Mbak Jem request lagunya Bang Toyib, salam-salam buat kawan-kawan divisi Open Pagi Malam dan buat semuanya. Ada Pak Amin di Meranggen juga ngeten nggih, Kali Tengah Meranggen. Request lagu ini pun Mutiara Hidupku dari Roma Irama. Sehat selalu dan semangat masa depan cerah. Amin. Matur nuwun. Ada Pak Ngatman juga request lagunya Luka Lama. Sapa Bu Yanti Bojonegoro, Bu Kartika Demak, Bu Luciana Jepara, Bu Yanti Randu Blatung, Tante En Jepara, Pak Noto Sate, Pak Kabut, Pak Gofur, Pak Sastro, Pak Kamari, Pak Sugeng dan semua sahabat budaya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Dan masih misal tunggu kepesanan panjenengan, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya. Kita kembali dulu dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga. So,

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker Kabupaten Temanggung membuka pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi 96 anak keluarga petani tembakau yang bersumber dari alokasi dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCHT 2026 pada Senin 7 September 2026. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disperinaker Temanggung Hendra Sumaryano memaparkan bahwa para peserta terbagi ke dalam 6 kejuruan berbasis kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan, meliputi desain grafis dan sablon, pengelasan, kuliner makanan kekinian, servis sepeda motor, pertanian hidroponik hingga finishing metal. Program ini difokuskan untuk memperkuat keahlian praktis atau skill generasi muda daerah penghasil tembakau agar nantinya mampu bersaing di dunia kerja sekaligus menciptakan lapangan usaha mandiri. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Surakarta menyiagakan posko layanan kesehatan dasar 24 jam penuh serta menyiapkan 23 puskesmas gratis dan 22 rumah sakit rujukan guna menangani warga terdampak asap kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Surakarta, Dr. Nurhastuti Mkes, mengkonfirmasi bahwa tim medis proaktif membagikan masker, obat tetes mata hingga oksigen serta berkoordinasi langsung dengan Dinkes Karanganyar untuk memantau wilayah perbatasan seperti Pelesungan dan Jemlung. Langkah ini diharapkan dapat menjadi wujud merespon keluhan warga yang menghadapi paparan abu pembakaran pemicu iritasi mata sembari mengantisipasi potensi evakuasi susulan akibat dinamika arah angin. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4.

Kembali di Perodangdut makin asik setiap sorenya. Monggo-monggo langsung ke 0811-2777-914. Teleponnya di 0248-3166-61 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp ya, kembali menika ada Pak Hirnomo Kangkung Kendel. Request lagunya Gitar Tua. Salamnya buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Muhanyib dan Burungkut, Bu Nurjana, juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Terus ada Pak Rofik juga di PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Requestnya Takut Hilang S. Ahmadi menika nggih. Salam-salamnya Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kaget, Sastro Cinggiret, Pak Bukori, Mr. Owi, Pak Nyatman, Pak Kabut, SGG, Pak Sugeng BT, Mas Bowo, Pak Subagio, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi, Sugeng Istirahat. Ada Pak Sabto juga lagu Nippon Paijo menikahnya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, juga Pak Ngatman, dan buat semuanya. Ada Bu Arti Genuk juga lagu Nippon Pon Merpati Putih Ike Nurjana menika nggih. Salam-salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Bu Eni Boja, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, selamat sore. Lanjut lagi ada Ibu Astuti Dimijen menika nggih, requestnya lagu Bunga Dahlia. Salam Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman, juga Pak Sabto. Ada Bu Kartika juga menika nggih, selalu sehat, bahagia, jaga kesehatan. Salam Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Bowo, Pak Sastro, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Eni Boja, dan semua monitor Pro 4-8 arah mata angin. Selalu sehat semuanya menika nggih. Request di bawah ini dibuka, Ibu ngamen di Salatiga buat jajan. Tidak dapat tidur, nyamuk ibu nakal. Ada Pak Tono Gunung Pati juga menika nggih. Suara sampun jernih, alhamdulillah sugeng midhangetaken kagem penyiar sugeng ngayahi tugas. Monggo pinarak Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati. Ngaten ge lagunya dari Ona Sutra. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali dulu dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan ya. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
1: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
0: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Kang Mas Bri, sahabat Bri, masih bersama Pro 4 RHD Semarang. Dan di kali ini ya, kita langsung akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalannya ke daerah Kabupaten Karanganyar ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Bripka Yayat, anggota Satlantas Polres Karanganyar, di ujung telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nih. Monggo Bapak, mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Karanganyar seperti apakah lalu lintas dan mungkin cuacanya juga.
1: Dapat dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas di eks tol Karanganyar pada sore hari ini, untuk arus lintas terpantau ramai lancar terkendali. Untuk cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk akalantas lain-lain nihil. Demikian.
0: Baik, berikutnya Bapak monggo bisa disampaikan juga di daerah Karanganyar, adakah mungkin daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan juga, dan mungkin adakah penutupan jalan untuk beberapa waktu ini, Bapak?
1: Untuk kerawanan sementara nihil, Kak. Dan untuk kemacetan atau penutupan sementara tidak ada.
0: Baik, terakhir Bapak, monggo bisa disampaikan imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Karanganyar.
1: Kami mengimbau agar pengguna jalan agar tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan taati rambu-rambu lalu lintas. Demikian.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat terus. Salam presisi. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pelestarian budaya tradisional merupakan tanggung jawab bersama. Berikut disampaikan seniman asal Surakarta, Ali Marsudi, sarjana kesenian.
1: Kita semua harus bersinergi dari berbagai kelompok atau berbagai komunitas atau seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi di dalam memajukan seni tradisional yang sungguh-sungguh merupakan warisan budaya yang luar biasa dari generasi terdahulu. Bayangkan aja gamelannya itu sekomplek itu ya. Kemudian itu juga bagaimana ceritanya, bagaimana tentang unsur-unsur yang ada dalam seni pertunjukan itu sangat kaya. Dan saya punya keyakinan bahwa satu ketika nanti pasti seni tradisional akan booming kembali, tetapi dengan catatan kita semua ini berkontribusi. Jadi karena memang itu sungguh sangat menarik gitu. Kalau kalau memang belum tahu, coba menonton dulu supaya nanti kata-kata tentang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta itu akan terjadi. Karena sebelum menonton, sebelum tahu, memang kadang tidak ada gambaran. Tetapi pengalaman saya ketika adik-adik menonton pertunjukan wayang, oh ternyata seperti itu ya. Itu termasuk Bu Irin, Bu Irianti ini juga awalnya menonton di RRI Solo itu pertunjukan, oh ternyata begini. Itu juga semacam pemicu ya Bu ya, untuk kemudian oh ayo kita bikin ketoprak, bikin wayang, karena memang memiliki keindahan yang tersembunyi bagi yang belum kenal. Nanti monggo kenali dulu seni tradisional yang kita miliki. Ke situ tidak harus menjadi pemain, tetapi menonton dulu akan mendapatkan satu keindahan-keindahan yang luar biasa gitu.

Masih di Perodangdut Perompat RR Semarang. Dan kembali ke pesan WhatsApp, menikah ada Mas Badrut di Demak, ikut nyimak aja semakin asik. Ada Ibu Sri Sembung Harjo juga menikah nge, lagu ini pun Cincin Putih yang versi cewek atau Dermaga Cinta. Salam Mas Awang, Pak Abdul Gofur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salamah, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastro, dan buat semuanya selamat sore. Terima kasih. Dan mungkin satu pesan terakhir dari Ibu Sri Sembung menikah juga menjadi penutup juga di Perodangdut sore hari ini ya, karena keterbatasan waktu juga, dan ternyata ini juga masih banyak ya lagu-lagu yang belum sempat terputarkan. Misal mohon maaf juga karena ya masih banyak, ternyata ya banyak banget lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, dan masih banyak juga panjenengan yang belum bisa bergabung di Perodangdut sore hari ini. Dan monggo mungkin bisa bergabung lagi di Perodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan, setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Semarang. Semoga besok tidak ketinggalan lagi, bisa bergabung, bisa request lagu, lagunya terputarkan gitu ya, bisa salam-salam juga untuk semua-muanya saja. Dan semoga panjenengan sehat-sehat terus, terus semangat juga menjalani dan menjalankan apapun aktivitas panjenengan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum ya, wajib untuk kita semuanya. Dan makin senang juga mendengarkan Perempat RRI Semarang ya. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya semuanya di Perempat RRI Semarang. Semoga tetap dimonitor, tetap di standby, tetap bersama Perempat RRI Semarang. Misal pamit undur diri bareng-bareng. Terima kasih, selamat sore.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Kesehatan Dinkes meluncurkan Simantap MPG, sistem informasi monitoring aman, tepat, terpadu dan akurat makan bergizi gratis. Sistem ini akan digunakan untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi persoalan dalam pelaksanaan program MPG seperti indikasi keracunan khususnya terkait keamanan pangan. Kepala Dinkes Prasid Al-Hakim menyampaikan, melalui sistem tersebut informasi pelaksanaan MPG diharapkan dapat diperoleh secara lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melaporkan potensi persoalan pelaksanaan maupun keamanan pangan MPG, terutama karena program menyasar kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk menghasilkan generasi Kota Salatiga yang semakin sehat dan berkualitas. Informasi lainnya, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Boyolali menyelenggarakan aksi donor darah dan pemeriksaan mata gratis di Aula Bara Merapi Polres Boyolali pada Senin 7 September ya 2026. Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Tri Avandi menyampaikan bahwa bakti sosial yang melibatkan jajaran kepolisian PMI Kabupaten Boyolali hingga komunitas pengemudi ojek online digelar dalam rangka meringati hari ulang tahun HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026. Mengusung tema Polantas Karib, dalam kegiatan ini Palang Merah Indonesia PMI berhasil menghimpun 44 kantong darah dari 60 peserta yang mengikuti screening sekaligus menyalurkan layanan kesehatan mata serta pengobatan gratis guna mempererat hubungan kepolisian dan masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek ingkang dipunmulyakan Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita tansah syukur wonten ngersa Allah subhanahu wa ta'ala pilih ing wekdal nika kita tasih pinaringan rahmat, nikmat, sehat sehingga kita tasih saged nglampahi punapa ingkang dados dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala, saged nglampahi gesang kanthi sae. Mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi punika pikantuk ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam katur wonten ngersa junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah dados umatipun ingkang saged mencintai, meniru, melakukan, melaksanakan, ngamalaken punapa ingkang dados ajaranipun Rasulullah ingkang sampun kasambaaken dumateng kita sedaya. Mugi-mugi binjing kita pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo kita tansah ngadhangaken mau selawat minangka mahabbah kita dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanten pertanda tiyang ingkang seneng niku mesti kathah nyebut nami ingkang dipun senengi. Ya, kita mencintai Rasulullah, mahabbah dumateng Rasulullah, di antara ini pun gini kok ngatah-ngatahkan nyebut membaca sholawat dateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu ingkang tansah Allah hormati, pilih Allah subhanahu wa ta'ala wonten Al-Quran sampun ngendikan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Allahi wal yaumil akhir. Al ayah. Saat temene sapa wangi sing makmurake masjid Allah, man amana billahi, ya kuwi wong sing iman dumateng Allah, wal yaumil akhir, lan percaya iman dateng dino akhir, yakni yaumil kiamah. Pilih ayat niko jelasakan, nerangakan, babakan salah satu tanda tiang ingkang beriman dumateng Allah dan hari akhir. Inggih menika makmuraken masjidipun Allah. Ya'muru masajidallahi, ngrameaken makmuraken masjid-masjidipun Allah. Lah masjid niko disebut Baitullah, rumah Allah. Jadi tiang ingkang purun ngramake makmuraken rumahnya Allah, Baitullah, masjidipun Allah, niku sebagai tanda tiang ingkang beriman. Ditanda-tandane tiang beriman itu gelem neng masjid, gelem makmurke masjid, gelem mikirke masjid, mikirke bangunane, mikirke untuk sholat lima waktu supaya ne masjid kuwi rame, akeh jamaahe. Lah niku termasuk tanda-tandane pun tiang ingkang ber. Lah salah satu cara untuk memakmurkan masjidipun Allah, masjid-masjid yang kita cintai di sekitar kita, inggih menika kita aktif di masjid, aktif melakukan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah teng masjid niko minangka salah satu cara anggene makmurakan masjid. Apalagi sholat jamaah di masjid niku ganjaranipun kata. Mula kita harus semakin semangat anggenipun sholat jamaah teng masjid. Jadi ganjarannya ini kok kata sholat jamaah teng masjid niku. Namun jamaah niku mang saged dipun laksanakan teng pundi mawon, teng griya nggih saged, teng kantor nggih saged, teng masjid musola nggih saged. Namun tentu pahalananipun niku benten-benten, ganjaranipun niku benten-benten. Nek jamaah teng masjid sepindah, nek jamaah ganjaran jamaah ini pitulungku derajat, padahal Allah Subhanahu wa taala niku nggih maringi ganjaran tiang ingkang pelaku teng masjid. Jadi langkahe, setiap langkahipun tiang ingkang badhe jamaah teng masjid niku dipun catat dening Allah Subhanahu wa taala minangka amal kesaenan. Jadi di samping pitulikur derajat, Allah juga mencatat amal kesaenan tiyang niku anggenipun jangkahke melangkahkan kakinya ke masjid. Barang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendikan, likuli khotwatin, setiap langkah, langkah kaki kiri itu meruntuhkan, menghapuskan dosa-dosa, sedangkan langkah kaki kanan itu menaikkan derajatnya seseorang. Jadi nek pelaku teng masjid, tindakan teng masjid itu langkah jangkai kaki kiri niku menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah sementara langkahipun kaki kanan, suku ingkang kanan, ingkang tengen niku menaikkan derajatipun tiang menika.
Dan nek semakin jauh rumahnya dari masjid, berarti semakin banyak langkahipun, berarti nggih semakin kathah ganjarane, semakin kathah dosa-dosane sing ngabdipun ngapura, lan semakin tinggi derajatipun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. As-salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isyri nanta rojatan. Salat jama'ah kuwi luweh apik tinimbang salat dhewean sing ganjarane 27 derajat. Nanging sing sapa wonge gelem jama'ah neng masjid ora mung 27 derajat, tapi setiap langkahe dinaik derajate diitung ganjarane kalian Gusti Allah. Jadi plak plak plak tok tok tok itu ibaratnya dosane netes hilang abe. Terus kaki kanan melangkahkan, dan itu menaikkan derajatnya seorang.

Ighfir lahu warhamhu, ya Allah. Ampuni dosa-dosane tiang nengkang nembe nunggu salat, lan mugi-mugi panjenengan anugerahi rahmat. Dadi malaikat niku nggih ndongaaken bakan. Malaikat niku rebutan oleh nyatet tiang ingkang purun jamaah teng majelis. Sampai rebutan malaikat niku, rebutan kepengin nyatet amal kesaenanipun tiang menika. Nah, nggih. Mila beruntung tiang ingkang kagungan dalem caket kalian masjid, tempat tinggalnya dengar dengan masjid dan rajin ke masjid. Jadi setiap datang waktu sholat, mendengar adzan, bergegas cepat-cepat ngambil air wudhu terus menuju ke masjid, ya. Dan beruntung melih tiang ingkang tebih saking masjid nanging yo sregep ning masjid. Kanten Kanjeng Nabi dawuh bilih jaman sahabat niku wonten sahabat ingkang griyanipun tebih saking masjid tapi kepengin sering teng masjid. Matur kalian Kanjeng Nabi, ya Rasul, ya Nabi, teng sebelah masjid niku kan wonten tanah kosong. Nek misalipun griya kula pindah teng mriku, kersane kula niku caket kalan masjid, caket ngurmati masjid, salat jamaahipun nggih gampang. Terus pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendikan, "Aja mbok pindah omahmu, karena semakin jauh rumahmu dari masjid itu semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah, karena likulli khotwatin, setiap langkah itu dicatat sebagai amal kesanan." Maka beruntung tiang ingkang umay adem masjid ning sregep teng masjid. Nah, termasuk kelebihan dan barokahipun sholat jamaah niku di samping mangganjaran nggih ageng. Ora mung ganjaran sholat, ora mung ganjaran jamaah. Goro-goro jamaah teng masjid, goro-goro sholat bareng-bareng teng masjid, niku kan kepanggih kalian tonggo teparo, kalian rencang, niku nggih termasuk pikantuk ganjaran piyambak karena dianggap niku sebagai tali silaturahim, tali silaturahmi. Jadi teng masjid niku di samping jamaah untuk ganjaran jamaah, ya untuk ganjarane silaturahmi, ketemu tonggo, ngerti piye kabar tonggone, iso salaman, bahkan nek salaman ku ya didungake malaikat, sampai tangane dilepaske malaikat selalu mendoakan semoga memberi rahmat, mengampuni, termasuk pahalane, balesane tiang ingkang purun silaturahmi, ingkang remen silaturahmi niku oleh Allah akan diberi umur yang panjang dan dimudahkan rezekinya. Jadi tiang ingkang kepengin diberi umur panjang, terus kepengin digampangke rezekine, yo ngatah-ngatahke oleh silaturahim. Lah sholat jamaah ku yo iso kanggo silaturahim. Jadi ora kudu teko ning omahe, ning masjid, ketemu ning masjid salaman, terus saling nekoke piye kabare keluargane, terjadi keakraban, kekeluargaan, rukun. Nah niku. Maka oleh Allah diberi pahala silaturahmi. Mula gedhe niku ganjaranipun gelem jamaah purun jamaah teng masjid. Nah, terus barokahipun salat teng masjid niku. Niku napa? Dadi salat kuplat jamaah niku nek misale salatipun mboten saged khusyuk, wonten kekurangane.

bacaan-bacaane wonten ingkang dereng sempurna, wonten ingkang salah. Lah niku saged ditutupi kalian jamaah sanes ingkang sampurna. Misale ana makmum kabeh sing makmum salah kabeh bacaane. Ora bener kabeh salate. Mergo ding pletot bacaane Fatihae nanging ana siji sing bener. Sing bener cuman imame tok ya jamaahe melu katut untuk ganjaran padha. Jadi diitung padha kalian Gusti Allah. Utawa sebaliknya jamaahe bacaane do salah. Tapi ana siji jamaah sing bacaane bener. Dan imam bacaane orang sempurna ning ana jamaah siji sing bacaane bener, yo ganjarane padha. Ibarat tiyang ingkang sadian terong, dodol terong niku lho. Sadodol terong sak keranjang, ibarat tuku telo terong sak keranjang niku telo sing apik sing bongkrek. Nek dadi sak keranjang kuwi ya regane sak keranjang. Dadi sing bongkrek ya tetep melu derga sak keranjang. Beda nek salate piyambak-piyambak direken dhewe-dhewe dipilih-pilih. Iki sing apik regane semene, sing kurang apik regane rada murah, sing elek malah ora payu ora regane. Lah salat dhewean ki ngoten niku. Sing apik sempurna rukuk sujude gerake bacaane nggih sempurna diitung sempurna ibadahe. Nek ana kurang ya berarti pahalane gedhe. Lah nek misale kok salah kabeh ya ora ana regane. Kaya dene barang. Lah untungipun salat jamaah niku. Ya misalnya kok sak jamaah ora ana sing iso khusuk salate. Sing iso khusuk mung imame tok. Jamaahe salate karo mikirke utange, mikirke pemeane, mikirke apa seneng omah sing ditinggal, are mikirke kendaraane lagi tiparne ngarepan. Nah, itu kan mengganggu kekhusukan. Dadi lah imam ingkang saged khusuk nika ya saged nutupi jamaah-jamaah ingkang boten khusuk. Lah direken sami jamaah ora khusuk gandeng imame khusuk ya pahalane nggih sami kalian imamipun nika. Saiki misale bacaane ya wis ora ana sing bener, imame ora bener, terus jamaah ya bacaane ya ora ana sing bener, imame ya ora khusuk, jamaah ya ora iso khusuk sisan. Nah, sing ketiga sempurnanya shaf jamaah niku nggih saged menyempurnakan pahala, menyempurnakan barokahipun jamaah. Jadi misale kok kabeh ora ana sing khusuk, kabeh bacaane ora ana sing sempurna. Imam karo makmum bacaane nggih sami mboten sempurna. Tetapi nek shaf dalam salat niku sempurna, insyaallah shaf niku sebagai penutup keberkahan salat jamaah. Mula nek dereng mulai salat niku kan biasanipun imam sawu sufu fankum sawu sawu sawu luruske tertibke safe supaya ne kelihatan tertib rapi lurus. Lah tertib rapi lurus raket saf niku itu untuk menutupi, untuk menyempurnakan salat berjamaah. Ya kadang ana sing nuturi sope direngketke, nek ora rengket mengko dinggoni setan. Ada setan kok melok jamaah, setan ngendi kuwi. Maksudipun nek salate boten rengket niku boten nyempurnake
oleh jamaah. Nek sholatnya softnya tertib, baik, lurus dan rengkat, ora terlalu renggang, jarak ora terlalu jauh, nah itu akan menyempurnakan sholat berjamaah. Dengan sempurnanya soft inilah juga menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat jamaah. Bapak ibu saudara-saudara ingkang minulyon, monggo kita mumpung tasih diparingi kesempatan dening Allah, diparingi umur, diparingi usia panjang Allah Subhanahu wa taala, monggo masjid-masjid ingkang caket kalian griya dipun makmuraken kanthi salat jamaah 5 waktu. Dimumpung tasih diberi kesempatan dening Allah untuk melakukan ibadah, melakukan salat jamaah. Kanten saking gedene salat berjamaah niku. Dene imbang dhewe, kadang dhewe ya salate dindende. Karena orang ngono ya salate kadang ya cek blung cepet-cepet ndang rampung. Tapi benten nek jamaah niku insyaallah ya tepat waktu. Begitu mendengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, langsung siap-siap gulai sarunge, rukuwe, TV ini dimatikan, bergegas ngambil air wudhu, cepet-cepet wudhu, berangkat teng masjid. Nah, ini ku berarti sholate iso ala waktiha, tepat waktu. Tapi nek sholat dhewe biasanya pun kan sering dindi-dindi sampai entek waktune nembe sholat. Nah monggo sholat jamaah niku dipun giatakan, rajin sholat jamaah. Napa melih sholat jamaah niku sholat jamaah waktu subuh. Wah niku ganjarane pun luwih gede. Dadi nek luwih repot, luwih rekoso ora nglakoni iki niku biasane ganjarane nggih luwih ageng. Nek subuhan niku kan biasane rada repot. Gitu. Wis wayahe turu enak-enake turu, sare lagi tanak-tanake krungu suara azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Jadi waktu ngelengker bingireng suantan niku, salat kuwi luwih utama tinimbang turu, tinimbang mancal kemul, tinimbang kleker, tinimbang ngorok. Nah, mesti niku mung dielingke. Nah niku bacaan azan sedi sing dipun waos azan subuh kene iku maksude ngingatke, mengingatkan ampun sare terus waktune salat ya bergegas bangun untuk nah, insyaallah niku ganjarane luwih gede. Luwih ageng niku nggih. Monggo sami-sami kita menggiatkan rajin sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gangsal wekdal nika dipun lampahi. Mugi-mugi kanthi istiqomah kita nglampahi sholat jamaah menika insyaallah menika minangka dalan, minangka wasilah mangke badhe dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mengaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun khususipun dumateng kula piyambak lan dumateng kita sedaya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalamun dheweke kabeh padha mingu saka kaimanan. Mula dawuh, ingkang nyukupi ingsun iki ya mung Gusti Allah dhewe. Ora ana pangeran sak liyane panjenengane. Namung marang panjenengane aku pasrah. Lan panjenengane iku pangeran kang darbeni aras kang agung. Surat At-Taubah ayat 129.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Wah, selesai juga acara hari ini ya, Le. Alhamdulillah.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti capek.
0: Tapi Mbah juga seneng bisa ketemu lagi sama temen-temen kerja Simbah dulu. Sudah pada punya cucu. Sama kayak Simbah.
1: Ya begitulah asiknya acara reuni, Mbah. Mbah, aku kagum loh sama Simbah.
0: Apa?
1: Kok bisa ya Simbah pas sambutan tadi lancar bicara di depan orang banyak. Tutur katanya juga halus, ramah, rapih. Wah, adem deh kalau denger Simbah pidato.
0: Simbah siapa dulu Tole? Memang harus begitu Le. Kita di hadapan banyak orang itu yang dinilai ucapannya. Pribahasa Jawa mengatakan ajining diri soko lati.
1: Wah, artinya apa itu Mbah?
0: Ajining diri sokolati artinya seseorang akan dinilai baik atau buruk itu berdasarkan ucapannya. Contoh saja ya Simbah tadi. Simbah sebisa mungkin menata ucapan dengan baik. Bahasa yang Simbah pakai juga bahasa yang halus, yang sebisa mungkin menghangatkan suasana. Kalau sudah begitu, nanti orang-orang akan melihat Simbah sebagai orang yang baik, santun, dan bijak, Le.
1: Oh, berarti kita harus menjaga ucapan kita ya, Mbak?
0: Ya, jelas begitu, Tole. Apalagi kalau di hadapan orang banyak, harus ditata pikiran dan ucapan.
1: Iya, Mbak, iya. Paham sekarang.
0: Bagus kalau kamu paham. Ya sudah, Simbah mandi dulu ya, Le, ya. Sudah sana.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak!
3: Iya ya, Ndok. Kene-kene, Ndok.
2: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perempat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Patwa Pujangga, suara khas dari Dewi Yul ya. Selamat malam untuk Anda ya yang barusan gabung dalam Bulu Perindu. Malam hari ini keroncong modern kami hadirkan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, dengan energi kebahagiaan, ketenangan, kebersyukuran dalam batin jiwa kita. Ya. Tentunya energi positif selalu kita pancarkan dalam diri kita hingga ya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain tentunya, karena energi itu menular. Apabila kita baik, pikiran baik, perasaan baik, maka insya Allah orang-orang yang ada di sekeliling kita juga tertular. Ojo di negatif ke, kayak Dek Sastro kayak positif terus. Halo.
1: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaramu entek ngono
1: kuwi? Selamat malam.
0: Selamat malam. Ngendi artis ke? Iki napa kidul? Iki sapa? Dewi ta iki? Suaramu kok kaya pite ditekang ngono ki ngapa?
1: Kan lagi sakit kok.
0: Sakit apa? Sakit rindu pak? Sakit cinta?
1: Dari
0: kemarin dari sini ya wes lagune apa ngono ya ndak malah bingung kowe engko ditakoni
1: rekane kok. Iya, enggak bingung aku minta lagu nganu.
0: Apa?
1: Apa itu kekasih?
0: Kekasihku. Kekasih ya.
1: Kekasih dari itu yang Dian Pisesa.
0: Oh, Dian Pisesa. Oke.
1: Iya, salam sedikit ya Bapak Sastro Senggiret. Terus Bapak Subagio, Bapak Padiono, Bapak Kabut SGG, terus Bapak Joko KSM, dan ibu-ibu semua-muanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Ya, kaya,
1: terima kasih.
0: Kayak suarane pramuka. Semoga selamat sampai di rumah. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Ayo, tali segera, sabuk segera dipakai karena penerbangan segera dimulai, diwiwiti. Pak Sabto Kanguru Raya, selamat malam Pak. Lagunya nanti diganti ya, Jembatan Merah itu klasik adanya. Nanti bisa diganti Kekasih seperti requestan dari Mbak Dewi tadi. Bu Arti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti minta tembang keroncong Air Mataku. Suwun Mas Tono, selamat bertugas. Sehat selalu, bahagia sekeluarga, sejahtera, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah. Take care of yourself with you. Oke. Salamnya untuk semuanya. Matur nuwun Bu Arti, tembangi ditunggu Air Mataku. Air Mataku apa Air Matamu? Iya, silakan yang mau gabung lagi melalui telepon sudah kami buka. Dek Sastro Jenggirat, mana ini Sastro Jenggirat itu biasanya terus mak pelentus ngono kuwi langsung munggah sik dhewe gitu. Nggih, Eyang Harno juga selamat malam Eyang Harno. Dek Sastro, halo.
2: Nggih,
0: sekang dari Mas Tono. Nggih, sinten menika, Bu?
2: Bu Eni Bojong.
0: Bu Eni Bojong, nggih.
2: Kau segalanya Mas Tono.
0: Kau segalanya ya.
2: Jadi kau sendal.

0: Kaulah segalanya, soalnya ini
1: kaulah segalanya.
0: Oh, langgih, kaulah segalanya.
1: Ngaten masalah.
0: Ngaten bu, orang ninggali apa apa iki? Mbok ninggal ninggali apa, mono? Jen gayeng.
1: Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Mbojo sehat selalu. Nggih, arahe kulon Mbojo sama baratnya padha ngulone dengan Mbak Dewi tadi nggih. Pakde Prasetyo Pucang Gading, Pakde Prasetyo Subandi nggih, sugeng dalu Pakde sehat selalu hadir Mas Tono. Salam bagi semua pecinta bulu perindu. No. Saking tresnane Pakde Bandi Pucang Gading nggih, mesti anggile buru perindu ngono. Salam hadir mboten mundut tembang. Enenge mung salam kasih sayang semua pecinta bulu perindu. Nah, iso doti senggol ini Pak D Bandi Pucang Gading, ya Pak D Subandi. Dek sastra ini kita mau wes telepon munggah lho yoan lho ya. Buru Sri Agustin Sembung Harjo, nggih. Pak Basir Kudus, Bu Astuti, Mas Rofik Pancur, lajeng sinten nggih? Bu Toro Sumayah, Mas Tono Kampung Telo, Bu Kartikan Demak, Mas Amin Pranggen, Tante En, Mas Bowo Sofo Ambojo, Pak Irnomo Kangkung Kendal, semuanya selamat malam nggih. Ha iki sing tak tunggu Dik Sastra, cengkirat. Kene Ratra. Monggo eh jan kowe iki. Iya kaya kaya ditani wong akeh kowe iki dikangeni wong akeh.
2: Modern ya, soso ya.
0: Iya.
2: Modern. Saya ingin dengerin ini loh Mas, sudah lama gak diputar itu.
0: Oh apa?
2: Hanya Engkau dari Kos Plus Mas.
0: Oh Hanya Engkau Kos Plus.
2: Hanya ini. Engkau yang selalu ku rindukan. Kos Plus Mas.
0: Kos Plus, yes, siap ya. Langsung kulo
2: cepat. Salam cipake buat Bu Eni yang dibojo tadi ya.
0: Yeah.
2: Mbak Dewi sudah naik belum?
0: Mbak Dewi pertama tadi, wah.
2: Pertama ya. Terus buat Pak Atin Sutresno lama nggak muncul juga, ya kan? Mudah-mudahan sehat. Yang nganggur lagi piye ceritanya?
0: Lah yo, kayak tak, wah. Iya,
2: tapi sehat ya Mas Yogo.
0: Iya, muka-muka.
2: Bu Yanti juga di Randu Blatung, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Bu Yanti Bojonegoro nu bolak-balik munggah.
0: Nggih, Bu Yanti. Tak
2: opek nembang mambengi aku ora iso mlebu. Aku nyemejet ora tau mbok angkat.
0: Oh iya, mbung iki antrine akeh, Tro.
2: Ayo, Mang. Bu Sri kan di barang aktif saiki.
0: Iya,
2: wis. Biasane kok stelke jegokan kiri.
0: Kirike gak dadi anu kok ya.
2: Ya buat semuanya Mas ya. Gye. Selamat berkeroncong ria sambil apa saja ya, menikmati apa yang ada di rumah masing-masing lah ya. Buat Mas Tono selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Lancar, berkah, barokah.
0: Alhamdulillah, matur amin. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Desa Sastra Jenggirat. Doanipun nggih. Ini Bu Arti tadi nggih, Bu Arti ngenuk keroncong air mataku nggih, Bu nggih. Ini ada lihat air mata, terus keroncong air mata, terus air mata berlinang, endi iki sing cocok? Keroncong air mata mawon nggih mangke nggih. Kula aturke mangke tenang wae pokoke beres. Halo, selamat malam Dek Kabut.
3: Selamat malam.
0: Nggih,
3: Pak Dirianto.
0: Pak Dirianto. Nggih, monggo Pak Dirianto, wae cocik.
3: Nyuwun lagi kisah seorang pramuria.
0: Kisah seorang pramuria, nggih.
3: Malih suwun, Pak Tono.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak D. Di belakang Pak Dirianto masih kami tunggu gitu nggih. Ayo Bu Arti dibenake sik. Katoke kok katoke judule soale air mataku tak goleki ra ono. Onone air mata berlinang, keroncong air mata ya ta. Halo.
3: Halo. Mas Tono.
0: Halo Pak D. Pak D Joko nika.
3: Nggih.
0: Nggih, mangga-mangga, Dik.
3: Atur salam kemawon kagem Pak Sabto, Pak Nota Sate, Pak Kamari Kudus,

0: Oh iya.
1: Pak Bukhari, Bunda Ina Tondel M, Bu Karyati, Bu Sri Kembung, bung.
0: Kalau ya kena.
1: Bu Sri Sembung ya.
0: Iya,
1: sembung. Bu Titin, Popenggo. Dan Ayunet Dewi, semoga cepat sembuh, kan mas ya?
2: Oke, gendang mari, mesake nek kaya ngono terus ki, mesake sedulure.
1: Sakit opo?
2: Keluargane lae ya kok nganti gerak-gerak kaya ngono ki lho, suarane nganti entek ya apa bar nyinden bladek ngono Pak ya.
1: Dan lupa Bagio ya. Pak Bagio, Pak Wagimin. Jika bagus e Kopenggu. Si bagus Sopo ki mau sing wis medun, Sabto Jenggirat.
2: Sabto Jenggirat.
1: Dan banyak lagi yang lainnya. Oke, Mas Ono Tegas, makasih tembangnya aku tak dempel wae kita jalu kabeh engko tepentek nak barang malu jalu. Wektune maksud e entek.
2: Leres nika.
1: Oke, Mas Ono, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nganti dheme ora didonke videre. cocok-cocok karo ngedonke feeder jebul sing tak udonke feeder telepon. Feeder mikrofon announcer tetep nyala. Ya wis ora apa-apa, ngene iki alami malah. Silakan yang mau gabung lagi, masih kami tunggu sebelum nanti kita ketembang. Bu Arti air mata nggih, Bu nggih. Ditunggu sing kepenak dicocoke karo nyepake dalu kali keluarga ngaten. Ya, kita kembali ke tembang dulu. Ada Dian Pisisa dengan Kekasih.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.
2: Aku cinta padamu.
3: Oke, keroncong hanya engkau tadi ya, Gus Plus. Sebelumnya tadi juga sudah kau segalanya, Hitiku Sindang, Kekasih, Dian Piscesa. Memenuhi permintaan para pecinta bulu perindu keroncong modern ya. Bu Arti Genuk.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Aduh, nggih, waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Iya, lagunya ada ya?
3: Apa?
4: Lihatlah air mataku, ya Tuhan yang maha pengasih.
3: Oh, apa itu judulnya? Apa wau jenengan iku
4: mun? Air mata.
3: Air mata.
4: Air mataku, ya. Kan judulnya cuma air mata.
3: Oh, keroncong air mata. Nggih, menawi mundut tembang menika sesuai dengan judulnya mawon, keroncong air mata. Mulus Mulyadi nggih.
4: Iya.
3: Heeh. Mm-hmm.
4: Sapa? Hatiku Sindang lihat. Hatiku Sindang.
3: Kuwi air mata berlinang iki nek air anu Hatiku Sindang iki. Air mata.
4: Anu, kalau ini sampun di setel lho, diputar Mas.
3: Ah iya.
4: Ana lho
3: iya. Air mata berlinang.
4: Piye? Satu yo wis
3: apa? Lah ya. Lagi tenanan lho. Glo. Yo
4: yo wis. Terserah wis. Heeh. Ah, salam-salamnya nggih. Untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Astri, Bu Dewi.
3: Oh, alah Bu, panjenengan kok aja bingung to. Lihat air mata judule.
4: Lah kok kelihatan ketoke iki air mata
3: to. Ora, air mata iki nek keroncong air mata iki Mus Mulyadi niki. Judule air mata. Nek Hatiku Sindang, lihat air mata ngono. Mataku no, mataku saja ampun matane wong liya nggih cukup aku sing nangis sing ngono
4: manut wis ora aku yu wis to Mas Tono sama bertugas nggih
3: nggih
4: sehat terus dadi keluarga
3: nggih nggih nggih nggih
4: matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak De Bandi, Pucang Gading juga selamat malam. Gerobokan itu nganu Pak De. Dulunya RSPD Gerobokan itu, sekarang suara apa ya? Apa itu? Saya lupain. Ini salah satu penyiarnya teman itu Pak De, Mbak Indah itu nggih, teman waktu sekolah di SMKI Sekolah Menengah Karawitan di Solo. Beliau sekarang di Gerobokan ya. Itu acaranya teman-teman Jawa juga luar biasa nggih. Mbak De, Mbak De Upi Supiati sayang. Ya, aja guyang-guyu ndak aku kepencut pi.
4: Ora
3: bakalan. Aja mesam-mesam ngono kuwi. Nek aku gandrung ro kowe piye?
4: Astagfirullahaladzim.
3: Nyebut kaya ya kok yakin men kok iki, eh.
4: Soalnya perompak niku 3 hari ini kan niku ngawe, Mas. Kemlusuk ketik ngoten.
3: Oh, AM, AM e.
4: Ora kayak biasanya AM.
3: Ngoten geng.
4: Biasanya niku resi. Mampi es pokoke.
3: Jeling.
4: Nyanyilah. Niku kok iteng dingin kok wis merusak karma.
3: Merusak karma ya apa tot pi. Ya ya yang kok tak aturke teknisi sesegera mungkin ganti atasi.
4: Ya nduk. Aku ikut-ikut gembira, terhibur malah. Jadi kalau kamu
3: kok nggak kebersek, kebersek lah
4: kan loh. Yo
3: lah yo.
4: Ini kalau melalui RRI digital.
3: Geng.
4: Bapak pun di RRI apa yang kau pak ngambek, Mas.
3: Hey. Apa kowe gak
4: nyeleng? Kok diparingi lu, Mas? Mulanya biasa saja.
3: Mulanya biasa saja, Dek Upi. Kita saling bercanda ya, Pi ya.
4: Ngaten ya Mas, petunge Mas bagi sakne. Matur nuwun saking ngaya jati.
3: Matur nuwun. Iya ya.
4: Saking lancar buka buka.
3: Eh bocah kok pinter kok ngono.
4: Iya sing keluar.
3: Iya ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ditenggo mulanya biasa saja maune ya mung bercanda ngono ya piye awake dhewe iki mbiyen ya mung gojekan lirak-lirik ngono suwe-suwe kok padha tresnane. Terima kasih juga untuk Ibu Pi yang tadi sudah menginformasikan ya, menginformasikan kalau AM sudah 3 hari ini kurang jernih, tidak jernih begitu. Segera kami laporkan pada yang bertugas, rekan-rekan teknik begitu ya, bagian teknik atau teknisi, biar disegerakan untuk dinormalkan. Matur nuwun. Kalau sudah tidak ada yang gabung ini ya, oke, kita kembali ke tembang ya. Ada keroncong Lihat Air Mataku Hatiku Sindang, requestan dari Ibu Arti tadi ya, Ibu Arti Ngenduk. Oke, siap kita nikmati. Dititeni Ibu Arti, niki judule Lihat Air Mata Hatiku Sindang ya. Bener niki nomboten, ya mesti meh 100% bener.

0: Kamu tuh ya, kalau pulang selalu malam. Habis dari mana aja kamu?
1: Cuman main, Pak.
0: Main? Main sama siapa aja kamu? Jawab, main sama siapa aja kamu?
2: Pak, jangan kasar dong sama anak. Kalau bapak kasar terus sama anaknya, nanti anak juga bisa kasar dengan orang lain. Ingat, Pak, anak itu mencontoh perilaku orang tua. Lagian, ada ancaman hukuman loh terhadap pelaku kekerasan pada anak.
3: Stop kekerasan pada anak. Jika anak berbuat salah, berilah nasihat dan pengertian, bukan kekerasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 20 Ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda Rp72 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sampurasun, ujung wangi. Ujung wangi sadayana Kang Tete, patepang dangu deui sareng abdi Kang Dadang sareng
3: Teh Tifa.
2: Oke, Cia. Seperti biasa suaranya telat karena apa? Karena apa?
3: Karena
2: ada aku dong. Oh, tidak dong. Masih di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang sareng Teh Tifa pastina di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Seperti biasanya Kang Teteh selalu seperti biasa hari Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kurang lebih kita 50 menit ke depan kita bakal bersama sesarengan ngulik atanapi atau menggali tentang kesenian ataupun kebudayaan ataupun mitos ataupun pesan-pesan kehidupan dari budaya Pasundan. Setuju Teh Tifa?
3: Setuju aja ini.
2: Oke,
3: aku
2: setuju
3: ikut.
2: Aja aku ikut. Ikut kemana Bu?
3: Ikut kemana aja.
2: Oke. Kanggo akan teteh anu badai ngiringan atensi gue dikirim helanya ke minggu payun ke ku abi di sugan tiasa patepang dangu patepang langsung di dia siaran sarang abdi resep pisan jantan urang tiasa sasarengan ngamu mulai ngenaan budaya-budaya khususnya di lembur Pasundan gitunya. Wongi iya naonnya seueur nu bade dibahas aya sababaraha carita anu pastina menarik banget ya Tifa ya. Hari ini obrolannya seru, ada pemaknaan juga ada pokoknya mah seru lah kitunya. Kanggo akang teteh anu aya di mana wae anu nuju di perjalanan atanapi nuju di bumi nuju nyalse nuju santai tidak perlu kaget karena betul sekali ini kita ada di Semarang. Kita ada di mana Tifa? Kita ada di Prompat RRI Semarang. Betul sekali Semarang, bukan Bandung, bukan Sumedang, bukan Majalengka, bukan mana, tapi benar sekali Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan lewat dulu sebuah lagu yang spesial buat semuanya.
3: Lagunya
2: pokoknya cantik banget, mengingatkan kita pada masa-masa penuh dengan cinta dan kedamaian sebelum masa pandemi ini tiba. Tanpa basa-basi, wilujeng laguna kanggo kanggo sadaya.

0: Masih di 88,2 MHz Sarang Abdi, Kang Dadang bersama saya Dadang Supriyatna di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Oke, Sunda. Sementara ini baru Sunda ya. Besok nanti ada yang dari Minang, dari mana lagi? Dari Bali, dari mana lagi? Dari Batak juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Nah, pokoknya kita ramaikan, jadi biar Pesona Budaya Nusantara ini semakin berkembang, semakin seru, semakin asik buat dibahas, tidak hanya sebatas salah satu budaya saja. Setuju ya?
1: Iya, biar mengenal budaya.
0: Betul sekali. Budaya, kalau budayanya kamu apa?
1: Nah itu, bingung.
0: Oke, ya udah, gak usah dibahas. Oke, joknya bapak-bapak. Waduh. Akan teteh, malam ini wengi iya orang bade nankarahnya, orang bade ngobrol seursa kedikna ngeunaan salah sahiji karakter di lembur Pasundan, salah sahiji karakter anu kacida kasohorna, salah sahiji karakter anu hampir sadaya jalmi terang. Nah, yang tipa terang sanamina. Siapa itu? Sanamina teh tipa terang.
1: Ah, abi urna teh tipa wae lahnya. Namanya tahu.
0: Oh, saha tuh namina?
1: Tapi belum terlalu kenal gitu.
0: Oh, kenal. Kenalan
1: nah, tahu dan makanya. Kenalan kan berbeda gitu loh.
0: Oh,
1: ada dan
0: gitu
1: cenah.
0: Ah, tak udah nyaur abi aa lah. Tekanan cocok nyaur aa nanti euy. Aduh.
1: Aduh.
0: Coba-coba ya. Nyambi nyaur aa anak kumaha. Kumaha coba nyaur aa.
1: Enggak deh.
0: Oh, enggak deh. Oh ya sudahlah kalau begitu tidak boleh ya. Oke. Jadi Akang Teteh tadi tos disinggung yang aya hiji karakter di lembur Pasundan anu kacida kasohorna, anu kacida anu anjeunna teh sumringah lamun disebut bodoh, tuluy anjeunna teh seneng lamun disebut gelo cenah kitu. Saha coba? Terang Tifa.
1: Si Kabayan,
0: nah,
1: bener enggak?
0: Coba sanu terang si Kabayan. Oh, langsung pilari di Google. Teng teng teng teng si Google si Google. Sakara Kabayan. Kang Kabayan gitunya. Kabayan. Kabayan teh saha geuning?
1: Kabayan tuh
0: sahanya.
1: Sahanya dia toko beneran atau enggak sih?
0: Oh, gitunya. Ah, ya gitulah pokok nama. Jadi Kabayan teh salah sahiji karakter anu nya tiap pernah ngadangu ieu teh Tifa. Naon karah? Pami di Timur Tengah aya geuning namina Abu Nawas, pernah dengar?
1: Pernah.
0: Nah, lamun di lembur Pasundan aya deui tanu istilahna kirang langkung nya aya kamiripan gitu lah nyaeta karakter Kabayan ieu kitu kannya.
1: Sama Abu Nawas.
0: Nya aya sakedik-sakedik miripan itu lain-lain sama gitu kannya kurang lebih.
1: Siap.
0: Teh tiba pernah ngadangu dongeng-dongeng si Kabayan?
1: Kayaknya dulu pas kecil pernah, tapi lupa gitu.
0: Oh gitu, cobi-cobi naon anu pernah didangu, pernah kadangu kapungkur.
1: Ih, enggak ingat deh, udah lama banget.
0: Ada coba. Cerita, aku mau cerita satu nih.
1: Nah iya, ada dong aja coba ceritain.
0: Oke, cerita ya. Ini aku mau cerita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dulu nih?
1: Bahasa Sunda aja.
0: Oh, bahasa Sunda. Teh Tifa beneran-bener ngerti nih ya, 100% ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita orang cobian. Jadi cerita nanti kianya. Cerita nanti kia cina. Naonnya orang kawitan. Oh iya cina. Abi mah pernah diceritakan nanti kia cina. Si Kabayan teh kan gaduh pamajikannya. Pamajikan teh naon?
1: Apa sih namanya?
0: Naon? Nya naon di pamajikan teh naon? Naon? Coba naon?
1: Iya, apa sih majikan gitu?
0: Masya Allah. Jadi
1: masalah.
0: Pamajikan teh istri.
1: Oh, pamajikan tuh malah istri.
0: Tapi pamajikan istilahnya lebih ke bahasa-bahasa orang dinya, bahasa mun ibarat nama bahasa naonnya, bahasa sehari-hari gitu. Tepatnya alus-alus teh gitu nya. Pamajikan.
1: Yang alusnya apa?
0: Nya istri.
1: Oh.
0: Gitu. Lamun pameget?
1: Apalagi tuh pameget?
0: Hah? Gimana ngomongnya? Coba. Pameget.
1: Nah,
0: jadi pameget itu laki-laki gitu ya.
1: Suami.
0: Iya, lebih ke laki-laki lah itu ya. Oke. Lanjutkan deh Kang Teteh sadayana. Jadi abi bade ngawitan ku hiji dongeng anu diceritakeun yen si Kabayan itu gaduh istri gitu nya diceritakeun dina hiji dinten. Dina salah sahiji dinten anu kacida caang tur panas tur naonnya? Tur naonnya? Tiba-tiba hoyong hari nu jiga kumaha? Nu cerah, anu hujan atau nu kumaha?
1: yang cerah aja seperti hati aku.
0: Oh, terima kasih, hatimu cerah. Oke. Okay.
1: Iya, kalau mendung galau-galau, aduh, jangan ya Kang Teteh.
0: Oke, okay, gitu ya. Oke. Abaikan. Jadi, tadi jadi diceritakeun dina hiji dinten anu cerah, anu ceria, anu aya suara manuk geningnya, manuk sangkurileung terang teu. Ya aya di kebon gitu ya, di pinggir sawah gitu ya, bumi kasih kabayan teh. Dina dinten enjing anu kasodo kasohor panas haneutna gitu nya, panon poe gitu nya, kadangu sora-sora manuk cangkurileung, manuk piit gitu nya, aya manuk piit sagala gitu ya. Nah, si kabayan teh carita ka si istrina cenah nyai cenah kitu nya urang teh. Nyai ai nyai cenah lamun gaduh acis, lamun gaduh artos 100 juta rek dipake naon cenah? Cek si kabayan teh cenah kitu. Tuluy dijawab ku si nyai, cek si nyai naon coba? Terang teu Tifa?
1: Kalau aku jadi nyainya sih buat modal jualan.
0: Modal jualan. Oke juga ya. Nah, cek si nyai ada kieu cenah. Aduh Akang cenah lawan abi gaduh 100 juta mah rek dipake meser emas 10 kilo cenah. Rek dipake meser taneuh cenah, rek dipake meser lauk pokona mah kabeh cenah. Lah terus cek si kabayan naon coba?
1: Apa?
0: Nah, cek si kabayan teh cenah. Ai maneh bari ding digebugan ku karet. Jadi geblak cenah. Ai terus datang bapak mertuana si kabayan, bapak-bapak cucuk. Heh, ai maneh ku naon cenah? Kitu. Eh kabayan nah pamajikan mana digebugan cenah. Eta cenah bungan saha cenah non. Non kerah boga duit kalah dibalanja-balanjakeun kitu cenah. Cek si kabayan, cek istrina teh, ya nah ai boga duit 100 juta mah dibalanjakeun beh kacida beungharna cenah, biar kelihatan kayanya kalau punya uang itu belanjain, beliin mobil, beliin apa, jadi kelihatan kayanya.
1: Kata istrinya.
0: Kata si bapak mertuanya, emang uangnya ada, emang uangnya mana?

0: Gitu ya, mananya
1: bahasanya gitu ya.
0: Aduh,
1: kan
0: masa
1: kan kita tuh masih belajar gitu ya kan, bahasa oh, gitu. Sundanya sama-sama ini belajar.
0: Jadi kalau bahasa Indonesia itu begini ya Teh Tifa.
1: Baru ada translate-nya.
0: Ada translate-nya kan, Akang Teteh sadaya kan di Semarang tuh sadaya tiasa ngangge bahasa Sundanya. Jadi orang, jadi kita biar seimbang. Apa sih yang dimaksud sama Kang Dadang tuh, yang dibahas tuh apa sih gitu kan. Jadi ceritanya itu tadi kan si Kabayan ini punya istri. Istrinya itu, nah terus dia kata Kabayan tuh, "Hai istriku, sana kamu kalau punya, kita kalau punya 100 juta mau dipakai apa?" Kata istrinya, "Mau dibelanjain emas gitu kan, mau dipakai kondangan dan tanah kayak begitu," katanya. "Oh gitu, daripada Akang, cana Kang Kabayan mah agak dua arsos, punya uang paling disimpan doang," katanya kayak gitu. Terus istrinya dipukulin sama si Kabayan.
1: Kasian banget.
0: Iya, tapi bukan dalam bentuk kekerasan rumah tangga ya, tapi lebih ke pendidikan. Maksudnya itu mendidik seorang suami kepada istrinya gitu loh ya. Nah, terus si mertua datang gitu. "Hei, kenapa kalian?" gitu. "Kalian kenapa?" gitu kan.
1: Dikira berantem.
0: Dikiranya
1: gitu.
0: Berantem kekerasan dalam
1: rumah tangga, bukan, padahal bukan.
0: Iya, itu enggak di rumah tangga masalahnya, tapi di kebon. Oh gitu ya. Ya
1: berdebat aja.
0: Oh gitu. Iya, ini jokesnya enggak lucu ya. Enggak lucu ya. Dikit lagi. Nah, abis itu karena si mertuanya datang terus bilang, "Cana, emang uangnya udah ada gitu kan?" Gak ada sih gitu kan. "Terus kenapa kalian berantem?" gitu kan. "Ya karena ya itu," kata si Kabayan, "ini si istri saya tuh belum ada uangnya, tapi udah berpikirnya udah mau gini, mau gitu, mau gini," gitu kan. Artinya si Kabayan tuh memposisikan baru sebatas di pikiran aja, sikap dan sifat boros ini udah berkembang sangat jauh. Udah pengen ini, pengen itu, tidak berpikir berkembang ataupun kayak kamu tadi kan. Jawaban kamu bagus tuh, mau diusahain gitu kan. Padahal usahainnya 1%, 99% dibelanjain gitu kan.
1: Enggak dong.
0: Ya, itu masih bisa disebut itulah, it's okay. Kayak gitu. Nah, Tifa termasuk lu mana ya? Termasuk si Kabayan atau termasuk si istrinya Ina?
1: Ya enggak kayak Kabayan juga sih. Kalau pemikiran si Kabayan kan tadi disimpen uangnya,
0: ya udah
1: disimpen, diinvestasikan
0: gitu,
1: nah, okay. Asik kan?
0: Kan banyak tuh cara investasi, cara apa dan semacamnya gitu ya. Tapi daripada Teh Tifa semakin terpukau dengan cerita si Kabayan, kita lewatin lagu dulu. Abis itu nanti kita pengen tahu cerita dari Teh Tifa. Oke dong. Ada lagu yang mau lewat Mbak Akang Teteh semuanya. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda. Tetap di 88,2 MHz.

0: Mang Dangu deui sareng abdi, Kang Dadang sareng saha ayeuna?
1: Teh Tifa.
0: Oke, sahutannya cepat ya sekarang. Udah mulai penuh berarti nih kayaknya nih ya.
1: Konsentrasi.
0: Oh, mantap sekali.
1: Dimulai.
0: Oke, Pesona Budaya Nusantara Sunda setiap Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Jadi kurang lebih kita 50 menit akan berbagi cerita, berbagi berita mengenai kesenian ataupun kebudayaan dari tanah Pasundan gitu ya. Malam ini kita masih membahas tentang cerita Kabayan.
1: Si Kabayan.
0: Betul. Tadi kita ceritanya apa sih Kabayan, Tifa?
1: Kita cerita tentang Kabayan dan istrinya.
0: Apa yang mereka lakukan?
1: Ini kok jadi ngulang cerita lagi?
0: Kan aku nanya, kamu seberapa konsentrasi gitu aja.
1: Ya Kabayannya cerita nanya ke istrinya kalau Kabayannya punya uang 100 juta istrinya mau ngapain gitu.
0: Okay.
1: Tapi istrinya berhayal terlalu jauh, Cina.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah segala hal itu bermulai dari pikiran. Jadi ketika pikiran berkata A, maka yang harus dibenahi itu di pikiran dulu, bukan di perilaku. Jadi ketika seseorang itu misal boros dan semacamnya, oh mungkin di pikirannya harus dibenarkan, bukan di sebatas perilakunya aja. Jadi pesannya itu memang mendalam. Jadi si Kabayan ini berperilaku sebagai orang awam ya, si istrinya ini sebagai orang awam, kemudian si mertuanya ini sebagai orang yang melihat, kemudian si Kabayan ini orang yang dalam posisi sisi dia berpikirnya lebih mendalam kayak gitu. Oke ya Tifa ya. Oke dong.
1: Jadi nama istrinya tuh si Iteng ya?
0: Hah?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Si Iteng.
0: Apa?
1: Benar enggak sih ngomongnya?
0: Ya apa-apa aku pengen dengar sekali.
1: Iteng.
0: Oh iya betul sekali si Iteng gitu.
1: Ya, katanya tuh pasangan ini selalu bertengkar tapi dia enggak mau pisah. Waduh.
0: Cie gitu. Siapa namanya sekali lagi gue pengen denger?
1: Iteng.
0: Oh iya Iteng. Oke.
1: Emang alhamdulillah benar.
0: Apa Tifa mau cerita atau aku lagi yang cerita?
1: Enggak,
0: nih?
1: Kamu aja.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti Tifa bertanya ya. Oke ya, oke.
1: Terus
0: oke.
1: Tadi mertuanya itu si Abah.
0: Iya, si Abah, iya.
1: Oh, kasih tahu dong tokoh-tokohnya, kan bingung.
0: Ada tokoh Makmur Jaya, ada tokoh Lentera Jaya, tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Oh, ya udah deh. Jokesnya dikit lagi enggak nyambung.
1: Dikit lagi, okay, dikit
0: gak
1: lagi.
0: Enggak apa-apa.
1: Lanjut dong ceritanya Kang Dadang.
0: Oh gitu ya, oke siap. Kita masih punya cerita banyak Kang Teteh dimanapun Anda berada ya. Karena masih edisi si Kabayan, cerita-ceritanya kita ada cerita lagi nih. Kalau tadi sebelumnya di segmen 1 yang dibahas adalah kehidupan si Akang bersama si Nyai Iteng gitu ya. Mereka bahas soal apa yang akan mereka lakukan jika punya uang begitu ya. Sekarang ceritanya si Kabayan itu lagi duduk nih di pinggir sawah sama si Abah. Terus ngapain coba?
1: Kalau duduk di pinggir sawah ya lagi nanam padi.
0: Wow, ini
1: bisa kan?
0: Oke, pertama kalinya kepalaku merasakan sebuah kontraksi yang sangat berat. Duduk di sawah nanam padi. Oke, benar.
1: Iya, maksudnya abis nanam gitu terus kan gitu, terus ya. Duduk di sawah gitu.
0: Oke, betul sekali. Jadi ceritanya si Abah sama si Kabayan ini lagi duduk nih di pinggiran sawah gitu kan. Terus si Abah itu bilang ke si Kabayan, Kabayan, cenah. Heg atuh nyanyi daripada sepi-sepi teuing cenah gitu. Ngerti aku bilang apa?
1: Ngerti.
0: Apa?
1: Kalau itu doang mah.
0: Apa-apa artinya?
1: Gaya banget. Ya artinya coba Kabayan, kamu nyanyi daripada sepi-sepi banget nih.
0: Oke gitu. Betul sekali
1: kata terus, Abahnya
0: iya.
1: Terus
0: Kabayan jawab, oh siap Abah. Nah gitu. Terus si Abahnya si Kabayan nyanyi. Dadadung dudung duding dirang dirung dirang. Cina gitu. Terus kata si Abah, aduh tunggu nah Cina. Kamu tahu artinya apa?
1: Enggak tahu sih.
0: Oh, gak
1: mungkin
0: tahu.
1: Abahnya kesal.
0: Kenapa?
1: Dengar suara Kabayannya.
0: Emang suara dedang didung dudung dudung dung gitu.
1: Itu sih bersenandung kali ya, gitu. Bukan nyanyi.
0: Terus kata si Abahnya kan, aduh tengenah Cina. Tengenah tahu apa?
1: Enggak.
0: Enggak enak artinya tuh gitu. Jadi kata si abahnya tuh dengan marah itunya, ah tengenah etama, hayang nu enak di kuping di sana. Sahur si abah nak.
1: Harusnya yang nyanyi aku aja ya biar enak didengar.
0: Lanjutin ya ceritanya ya. Nah okay. Jadi ah tengenah sana kata si abah itu, abah mah hayang nu enak di kuping. Terus dijawab si kabayan, bulu ayam.
1: Kenapa jawabnya bulu ayam?
0: Ah ayah-ayah wae cenah cek si abah na teh. Jadi sahur si abah teh cenah hayang anu enak di kuping. Terus dijawab cek si kabayan teh bulu ayam cenah. Ah ayah-ayah wae. Terus si kabayan teh ngadongeng. Terus si kabayan teh di orang ngadongeng. Kabayan, geus atuh maneh ngadongeng wae itu bisa nyanyi mah cenah. Tahu artinya apa?
1: Udah kamu mah ngedongeng aja, gak usah nyanyi.
0: Oh gitu, ya bener sih, bener. Pandai sekali anda.
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Nah terus si kabayan tuh akhirnya berdongeng. Kabayan, kata si abah, sekarang kamu ngedongeng. Kata si kabayan, oke abah, mau yang pendek atau yang panjang? Cina. Terus kata si abah apa?
1: Yang panjang aja kali.
0: Oke, betul sekali. Yang panjang di sana. Jawabku si kabayan, jalan.
1: Yang panjang jalan.
0: Iya, harus jawab dia cek si abah. Eh, ayah-ayah wae mana mah cenanya. Nah, harus jalan cenah gitu. Yang geus atuh pendek bae cenah cek si abah nanti. Oh, siap. Dijawab deui. Naon? Taikotok. Apa itu?
1: Tele ayam.
0: Iya. Terus akhirnya mertuanya tidak mau suruh, tidak mau, akhirnya si mertua enggak mau nyuruh apa-apa lagi gara-gara si kabayan jawabnya gitu. Jadi cenah hayang si abah bilang pengen yang abah nyanyi, si abah bilang kabayan kamu nyanyi, terus nyanyinya gimana tadi?
1: Tarak tak dung dung.
0: Nah, tarak tak dung dung gitu ya. Terus si kabayan disuruh, udah kamu ngedongeng aja yang panjang apa yang pendek, yang panjang. Terus kabayan jawabnya apa?
1: Apa tadi jalan?
0: Jalan katanya. Terus kalau yang pendek apa jawabnya?
1: Tele.
0: Ya gitu loh kotoran ayam ya. Nah jadi yang menarik dari cerita itu tuh sebenarnya adalah jawaban dari kabayan. Jadi jawaban kabayan itu kan kalau diartiin tuh nggak nyambung ya? Ternyambung ya? Sama apa yang nggak nyambungnya?
1: Yang gak nyambung sama yang disuruh.
0: Iya betul. Jadi tadi kan contohnya si kabayan minta, si abah minta kabayan nyanyi, malah gimana? Malah deredang ding dung ding dung ding dong gitu ya. Nah.
1: Jadi maknanya apa sih Kang Dadang?
0: Oke, jadi sebenarnya dang ding dung ding dang ding dung. Nah itu tuh sebenarnya si kabayan itu kalau dalam konteks modern itu tuh dalam artinya adalah kayak semacam do re mi fa sol la si do gitu.
1: Oh itu nyanyi.
0: Iya, jadi dengan jawaban itu sebenarnya kabayan tuh menyanyikan seluruh ragu yang ada di dunia itu tuh sebenarnya. Jadi jadi karena pada dasarnya sebenarnya mah lagu-lagu manapun ya hanya tersusun dari nada-nada do re mi tersebut, betul gak?
1: Betul.
0: Jadi jawaban kabayan ini gak salah-salah amat gitu kan, karena jawabannya adalah esensi semua lagu gitu kan. Percaya tuh Tifa?
1: Lumayan sih bisa dicerna gitu.
0: Iya, jadi jawaban si kabayan ini lebih ke nilai poin utamanya gitu ya. Jadi enggak kayak komputer, coding komputer bagus kan, tapi ternyata codingnya cuma angka 1010 1010 1010. Pernah dengar?
1: Belum pernah.
0: Oke, frekuensi not connected. Oke. Nah, terus kok tadi kan kabayan juga disuruh bercerita ya yang tentang panjang gitu kan. Terus kabayan jawabnya yaitu jalan. Nah, di sini kabayan bercerita tentang esensi panjang. Jadi kan dan jawabannya adalah jalan. Kenapa? Karena jalan ini kan saling sambung menyambung sehingga dapat mengelilingi dunia ini.
1: Kan suruh ngedongeng padahal.
0: Iya, nah kabayan itu diminta mendongeng untuk panjang tapi langsung dikasih sebuah esensi yang maknanya adalah panjang, yaitu adalah jalan hidup, jalan Soekarno-Hatta gitu kan panjang. Ya gitu sih.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Jalan Soekarno-Hatta tuh lurus doang tuh kalau kalian lewat di Semarang.
0: Nah, kurang lebih gitulah ya. Nah, jadi cerita ini tuh pada dasarnya jadi ingin menjelaskan bahwa hal-hal esensi atau yang sifatnya nilai-nilai dasar itu kadang memang selalu tidak menarik bagi telinga umum atau awam. Jadi kalau yang ya kuping-kupingnya masih ya masih suka dengan ya udah gitu kan. Nah, itu mungkin kurang menarik, tapi buat orang-orang yang ingin lebih mencari sebuah nilai atau makna, itu kadang menjadi sebuah nilai yang lebih gitu loh. Tiba-tiba mudeng gak ceritanya?
1: Iya, mudeng.
0: Apa yang dimudengin sama Tifa?
1: Ini kayak ujian ya, Kang Teteh, akunya.
0: Apa?
1: Ya udah itu. Jawabnya esensi, Kabayan berarti.
0: Oh gitu. Jadi untuk hal ini memang Kabayan itu punya ya jawaban lah. Jadi artinya di Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dari setiap Kabayan ini kan kadang suka berkarakter bodoh, tapi juga suka berkarakter sebaliknya, malas gitu, dan semacamnya. Tapi dari balik itu semua, karakter Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang itu tuh sangat mendalam, termasuk di cerita ini ataupun cerita yang sebelumnya. Oke. Nah gitu kan. Dan begitu banget cerita kedua kali ini, seru tapi keras tapi sangat mengkritik di kepala. Mudah-mudahan cerita yang selanjutnya lebih ringan ya. Tapi kita ada yang lewat dulu. Jadi tetap di 88,2 MHz Abdi Kang Dadang dan Teh Tifa. Lagu Nandi Sumangga ke

0: bersama kami di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda Pro 4 RRI
1: Semarang.
0: Oke, Semarang. Neng Tifa, gimana kabarnya?
1: Gimana sih jawabnya? Baik, alhamdulillah.
0: Oh gitu, iya deh. Kalau gitu, puji, syukur masih dalam keadaan sehat, walafiat gitu kan. Oh iya kan, ini lagi masa pandemi ya. Neng Tifa kemana aja BTW selama di Semarang ini?
1: Gak kemana-mana, muter-muter kota Semarang aja.
0: Oh gitu, gak pengen pulang ke Banten sana?
1: Pulang nanti Desember ikut Akang Teteh ke Banten.
0: Oh iya, Akang Teteh kalau yang ada kabar-kabar soal perkembangan gitu boleh juga ya. Kita sharing-sharing biar kita tahu, oh ternyata di Banten ada pembatasan apa gitu, akses atau semacamnya. Jadi kita valid lah gitu. Kalau dari Google aja kan ibaratnya pribadi semua orang bisa. Ya, tapi kalau ada baik, oh ya seru lah gitulah ya. Betul Tifa?
1: Betul
0: sekali. Jadi gimana Tifa melihat tokoh Kabayan ini seberapa apa sih? Kan tadi udah dikasih dua cerita tuh. Yang pertama tentang dialog si Kabayan sama istrinya, yang kedua Kabayan sama si abahnya yang pengen disuruh ngedongeng itu. Nah Tifa ngelihatnya apa sih karakter si Kabayan ini gimana sih kalau menurut Tifa?
1: Ya tokohnya sih sebenarnya real gitu ya orangnya, kalau dari cerita-cerita yang ada gitu kan. Jujur meskipun dengan pikirannya sendiri yang dalam-dalam kayak gitu, pesan moralnya tuh melekat dalam banget, bisa sampai kehidupan saat ini gitu loh.
0: Contohnya yang mana nih?
1: Ya kayak tadi soal boros itu kan. Ternyata apalagi anak milenial gitu kan, katanya tuh uangnya tuh cuma lewat rekening doang gitu.
0: Oh gitu. Gak,
1: apa sih?
0: Oh jadi secara gak langsung cerita si Kabayan dengan istrinya itu juga menjadi pesan untuk kalangan milenial agar
1: tidak terlalu boros.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalimat yang sangat luar biasa dari saudara Tifa. Tapi ada cerita lagi Tifa yang lebih seru.
1: Apalagi tuh, kita udah dua cerita tadi.
0: Iya dong, ini cerita ketiga. Masih
1: ceritanya tentang apa?
0: Masih si Kabayan, tapi ini ceritanya tentang si Kabayan menanam pohon pisang.
1: Oke, rumahku di Pisangan loh, Akang Teteh.
0: Kalau oh iya, boleh gak ke sana?
1: Boleh, di sana banyak pisang gitu. Main aja.
0: Oke.
1: Jadi berarti lumayan relate gitu loh ceritanya.
0: Oke.
1: Tentang nanam pisang. Gimana
0: oke
1: tuh?
0: Oke, aku tinggalnya di daerah Gajah loh. Di sana banyak gajah. Ke sana aja yuk lihat gajah.
1: Oh, gajah mah di Semarang dong.
0: Oh iya.
1: Kayaknya bukan karena itu deh dinamain gajah.
0: Kenapa dong?
1: Ya udah lanjut aja ke cerita
0: siap.
1: Kabayan.
0: Jadi si Kabayan ini menanam pohon pisang ceritanya. Diceritakeun di hiji lembur anu makmur subur jaya bahagia tentrem lahir batin. Diceritakeun aya hiji jalmi nu kasep tur polos tur pinter namung resep disebut lagu cenah gitu. Terang Tifa?
1: Enggak.
0: Oh enggak, ya udah intinya ada di kota atau di sebuah desa yang makmur gitu, ada seorang lelaki gitu kan yang sedang menanam
1: pohon pisang.
0: Terus datang seseorang mbah-mbah lewat. "Hei, Kabayan," cenah. "Buat apa kamu gali lubang?" kata si
1: orang mbah. Itu
0: iya kata si mbah-mbah itu. Dijawab sama si Kabayan, "Buat tanam pohon pisang," kata si
1: Kabayan.
0: Tanya lagi sama si mbah, "Buat apa tanam pohon pisang?"
1: "Ya buat nanem."
0: Jawab lagi sama si Kabayan, "Buat dimakan buahnya," kata si Kabayan. Si mbah nanya lagi, "Buat apa makan buahnya?" Dijawab lagi sama si Kabayan, "Buat dapat tenaga." Si mbah tanya lagi, Buat apa tenaga? Buat gali lubang, kata si kabayan. Si Mbah nanya lagi, buat apa gali lubang? Jawabnya,
1: ya buat nanam pohon pisang.
0: Nah si Mbahnya nanya lagi, buat apa nanam pohon pisang?
1: Buat apa tadi ya?
0: Buat dimakan buahnya.
1: Buat dimakan buahnya, ya, terus lagi, aja kayak gitu.
0: Terus aja kayak gitu. Nah, apa? Tifa langsung apa tuh kalau dari cerita itu? Dapatnya apa? Kira-kira dari diri kamu ketika mendengar cerita yang seperti itu, sebenarnya kamu sedang mendengar sebuah cerita apa sih? Atau ada apa sih dari cerita kabayan yang satu ini? Karena menurutku cerita ini seru, bener-bener sangat apa ya, ibaratnya jangan sampai terjebak gitu loh. Karena kalau muter terus gitu kan serem juga.
1: Gimana ya? Ya gak usah banyak tanya kalau menurut aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harusnya gimana tuh?
1: Ya udah selesai, lagi ngapain? Gimana nanam pohon pisang? Udah gitu.
0: Oh gitu,
1: kan.
0: Buat apa?
1: Ya gak usah tanya buat apa, urusan orang.
0: Oke. Hidup cuek Indonesia.
1: Ya pohon pisang ya udah gitu loh. Kan bagus nanam pohon pisang.
0: Iya, apalagi pohon itu kan menyumbang oksigen ya, gitu kan. Seandainya pohon itu memberikan sinyal wifi, mungkin banyak orang menanam pohon ya.
1: Iya, mantap sekali.
0: Sayangnya pohon hanya menyumbang oksigen, gitu kan. Manusia tidak butuh oksigen ya.
1: Lagian apaan?
0: Manusia butuh oksigen. Ya ampun, Sativa. Kenapa manusia butuh oksigen?
1: Ya karena dia menghirup oksigen.
0: Oke, abaikan ya Kang Teteh, maaf sekali ya Kak Tifa ini emang kurang minuman.
1: Seperti
0: gitu
1: si kabayan
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Enggak sih, kayaknya si Iteng yang bolotoknya itu loh, aduh. Jadi sebenarnya dari cerita si kabayan yang satu ini tuh ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kan, bahwa jangan sampai terjebak dalam siklus yang begitu-begitu saja, karena hidup itu terkadang akan menjadi membosankan kalau hanya begitu-begitu saja gitu. Jadi sisinya bukan dari sisi jangan ikut campur urusan orang lainnya, tapi dari kenapa sampai pertanyaannya tuh, buat apa kamu bekerja, buat apa? Ya buat makan. Terus makan buat apa? Biar punya tenaga. Terus tenaga buat apa? Buat bekerja. Terus bekerja buat apa? Buat cari uang. Uang buat apa? Buat makan. Makan buat apa? Buat punya tenaga. Terus dan terus.
1: Ya yang salah kabayan ya dong jawabnya.
0: Oh emang harusnya gimana? Coba contoh ya sama Tifa. Tifa lagi apa?
1: Lagi siaran.
0: Buat apa?
1: Buat Akang Teteh.
0: Oh gitu.
1: Udah kan.
0: Citra manusia cuek aku berarti ya.
1: Gak bisa nanya
0: coba
1: lagi.
0: Coba Tifa nanya aku deh. Kan Tifa pandai bertanya tuh biasanya. Ya coba yuk.
1: Ada dang, lagi apa?
0: Lagi duduk.
1: Duduk di mana?
0: Samping kamu.
1: Ngapain?
0: Siaran.
1: Siaran apa?
0: Sunda.
1: Apaan?
0: Itu tuh kayak membosankan ya orang kayak gitu ya. Aduh, ampun. Tapi memang Akang Teteh, jadi di karakter si kabayan ini, selain beliau ini atau karakter ini memang jenaka, cerdas dan semacamnya ya, dibalik perangai dia ataupun citra dia seolah bodoh dan polos, memang banyak pesan-pesan. Salah satunya tadi ya, bahwa betapa hidup di dunia ini membosankan. Manusia terperangkap dalam rutinitas duniawinya semata. Ya tadi ya yang dibilangkan, menanam pohon pisang, pisangnya dimakan, terus balik lagi terus aja. Nah terus apa namanya yang ingin disampaikan juga, kira-kira apa kalau dari Tifa ya, dari ketika Tifa dengar cerita itu?
1: Ya berarti kemasan cerita-cerita kabayan ini emang syarat sama pesan moral yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi pesan moralnya juga enggak secara gamblang gitu ya, Dadang ya.
0: Jadi
1: tapi,
0: tersirat ya.
1: Iya, tersirat gitu.
0: Betul sekali Teh Tifa. Jadi di sini juga kabayan tuh ingin menyampaikan bahwa janganlah kamu terjebak dalam keduniawian. Bolehlah mengejar duniawi, tapi ada sebuah hal yang harus dikejar juga. Jadi biar tidak lahir sekolah bekerja mati, tidak begitu saja, tapi ada sebuah tingkat pencapaian secara rohani.
1: Betul sekali, seperti mungkin tetap hidup membantu orang lain, bersosialisasi, kayak gitu-gitu ya.
0: Betul, nilai-nilai kebudayaan yang luhur, yang seperti itulah ya, yang patut dilestarikan. Gotong royong salah satunya, betul sekali. Karena kalau secara keras sih disebut bahwa kalau hanya hardolin katanya, binatang pun bisa gitu kan.
1: Hardolin apa?
0: Hardolin Tifa gak tahu.
1: Enggak.
0: Hardolin itu dahar modal ulin.
1: Oke,
0: oke, hardolin gitu ya. Lanjut deh Pak. Jadi, diceritakan bahwa manusia itu membutuhkan spiritualitas.
1: Aduh.
0: Yang harus ditanam. Nah, ada spiritualitas. Nah, itu tuh perlu dibangun, perlu diperkuat juga. Jadi cerita ini tuh secara enggak langsung adalah pesan untuk mencolek mereka yang mementingkan keduniawian gitu kan. Jadi ketika hidup hanya sebatas untuk sebuah circle yang kembali lagi, nah disinggunglah lewat ini. Kemudian apalagi coba dari cerita itu yang bisa kita angkat?
1: Ya itu sih tadi, tapi kan kita udah cerita 3 ya hari ini. Nah itu mungkin Akang Teteh bisa ambil pesan yang baiknya juga gitu.
0: Ya gitu lah. Jadi patut di apa ya istilahnya, kalau Kabayan sih memesankan berpesan juga bahwa di cerita ini kita tuh harus sebenarnya manusia itu harus banyak lebih sebenarnya nyatanya manusia itu sebenarnya lebih banyak bersedih karena akan lebih banyak mengalami kehilangan daripada kedapatan katanya. Teh Tifa percaya?
1: Percaya sih.
0: Masa? Kita masih punya banyak cerita Kabayan yang bakal kita share ke
1: Akang Teteh semuanya.
0: Betul sekali. Sabar saja karena masih ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh karakter Kabayan ini. Namun malam ini kita terbatas oleh waktu, jadi gak bisa langsung semuanya. Dan malam ini cukup seru ya Teh Tifa ya.
1: Seru.
0: Dan terima kasih banyak dan terima kasih banyak atas atensinya Kang Teteh. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita masih bertemu di program yang sama. Apa Tifa?
1: Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Oke, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 tetap di RRI Pro 4 Semarang. Sampurasun.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat asal usul Sendang Sani. Konon Sunan Bonang memiliki tiga orang pengikut setia bernama Ki Kosim, Ki Dudo, dan Ki Amat. Meskipun sejatinya mereka adalah murid, namun Sunan Bonang menganggapnya sebagai kerabat. Pada suatu hari, Waliullah Tanah Jawa itu hendak mengunjungi kemenakannya, Raden Umar Said atau Sunan Muria di Gunung Muria. Maka tidak ketinggalan Ki Kosim, Ki Dudo, dan Ki Amat pun diajak serta. Di tengah perjalanan, ketika waktu sembahyang duhur menjelang,
1: Kita beristirahat dahulu. Tidak lama lagi waktu sholat duhur tiba, Ki Dudo.
2: Injih Kanjeng.
1: Dan kau, Ki Amat?
3: Saya Kanjeng Sunan.
1: Tolong kalian carilah air untuk berwudu dan sekedar bekal pelepas dahaga. Penuhi saja bumbung yang Ki Dudo bawa itu.
2: Baik Kanjeng Sunan.
1: Kalian lihat di sebelah sana itu?
3: Iya Kanjeng. Banyak sekali burung kuntul terbang berseliweran.
2: Tapi ada juga yang hanya bertengger di batang pohon yang tinggi, Sunan.
1: Tepat sekali. Biasanya di mana ada burung kuntul berkerumun, tak jauh dari tempat itu ada sumber air. Kalian kesanalah. Biar Ki Kosim di sini menemaniku.
3: Baik, Kanjeng Sunan.
2: Kami berangkat, Kanjeng Sunan.
3: Benar kata Kanjeng Sunan Bonang. Tidak jauh dari pohon tempat burung kuntul bertengger, ternyata ada sebuah telaga kecil.
2: Namanya saja juga Sunan Ki Amat. Ilmunya pasti luas toh ya.
3: Betul.
2: Iya.
3: Tidak seperti kita yang sudah setua ini masih butuh berguru. Ya, karena memang kita masih butuh ilmu.
2: Nah, sekarang bumbungnya sudah penuh Ki Amat.
3: Sudah cukupkah untuk berwudu dan persediaan minum kita?
2: Tenang saja Ki Amat, pasti cukup.
3: Kalau begitu, ayo lekas kembali. Jangan sampai Kanjeng Sunan Bonang terlalu lama menunggu kita. Ki Dudo.
2: Betul. Mari kita kembali. Kamu jalan saja duluan.
3: Baiklah.
2: Ki Amat.
3: Iya,
2: baik. Ya, saya di belakang. Aku heran hari ini terasa panas. Kok tidak seperti biasanya ya? Keringat bercucuran. Dan astagfirullahaladzim, tenggorokanku seperti tersekat. Aku minum saja air dalam bumbung ini. Toh Ki Amat tidak melihat. Dan sisanya kupikir masih cukup kalau hanya untuk berwudu dan berminum.
1: Kalian sudah kembali.
3: Iya Kanjeng Sunan.
2: Dan ini airnya Kanjeng Sunan.
1: Ki Dudo.
2: Saya Kanjeng Sunan.
1: Air itu untukmu saja. Aku, Ki Amat dan Ki Kosim biar bertayamum saja.
2: Memangnya kenapa Kanjeng Sunan? Apakah air ini tercampur najis? Atau bahkan air ini memang tidak suci dan menyucikan Kanjeng Sunan?
1: Kita sholat saja dulu. Selepas itu, bolehlah nanti kita berbincang-bincang sebentar. Ki Dudo?
2: Saya, Kanjeng Sunan.
1: Jujurlah, aku tidak akan pernah marah. Apa yang sebenarnya kau lakukan tadi setelah memperoleh air?
2: Maafkan saya, Kanjeng Sunan.
1: Katakan saja yang sebenarnya, Ki Dudo.
2: Begini, Kanjeng Sunan. Di tengah jalan mau pulang setelah mengambil air, saya merasa haus dan tidak bisa menahannya, Kanjeng Sunan. Lantas saya diam-diam menenggak air dalam bumbung ini, bahkan hingga setengah bumbung banyaknya. Maafkan apa yang telah saya perbuat, Kanjeng Sunan.
1: Ki Dudo.
2: Iya, Kanjeng Sunan.
1: Kau tidak bersalah kepadaku atau kepada yang lain. Aku hanya ingin mengajarkan kepadamu soal kepantasan, yaitu apa yang pantas kau lakukan dan apa yang tidak pantas kau lakukan. Jika kau meminum air bumbung itu dan yang setengahnya kau berikan kepadaku, bukankah itu disebut nyisani? Artinya, kau memberikan sesuatu yang sudah menjadi barang sisa. Elokkah yang demikian itu?
2: Tidak, Kanjeng Sunan.
1: Nah, kau mengerti kan maksudku?
2: Iya, Kanjeng Sunan.
1: Kepada siapapun, jika memang mempunyai niat berderma atau memberikan sesuatu, janganlah kau berikan barang-barang sisa. Sebab nyisani itu tergolong perbuatan yang tidak terpuji.
2: Sendiko dahu, Kanjeng Sunan.
1: Tempat ini menjadi saksi. Kelak jika datang masanya, daerah ini menjadi makmur, kunamai wilayah ini Dukuh Sani. Dari kata nyisani, sebagai cermin pembelajaran anak cucu nanti, agar senantiasa meluruskan niat dan menjaga sikap dalam berderma.
2: Saya pun bersaksi, Kanjeng Sunan.
1: Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Muria bersama Ki Kosim, dan kau tetaplah di sini dan biar Ki Amat menemanimu.
2: Apakah Kanjeng Sunan marah kepada saya, Kanjeng Sunan?
1: Tidak gitu dong. Tidak, kau jangan cemas. Tidak sedikit pun ada amarah kepadamu. Aku ingin kau belajar bersabar.
2: Bersabar?
1: Iya. Tadi ketika kau tak sanggup menahan haus hingga meminum air dalam bumbung itu, menunjukkan bahwa kau belum bisa menahan diri. Oleh karena itu, inilah saatnya kau memetik hikmah dan belajar bersabar.
2: Baik, Kanjeng Sunan.
1: Jagalah tongkat yang kutancapkan ini. Jangan sekali-kali kau mencabutnya sebelum aku kembali dari Muria.
2: Baik, Kanjeng Sunan. Saya akan menjaganya.
1: Jaga diri baik-baik, Ki Dudo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kanjeng Sunan.
3: Hei, Ki Dudo. Kenapa kau melamun saja?
2: Kamu itu ngaget-ngagetin saja, Kang. Gini loh, Kang. Aku itu heran. Kenapa Kanjeng Sunan Bonang bisa tahu apa yang telah aku lakukan kemarin?
3: Kau sendiri yang bilang kalau beliaunya itu ilmunya luas.
2: Iya. Tapi seperti ahli nujum saja.
3: Hus. Ngawur kamu. Jangan sembrono kalau ngomong.
2: Ini pula, lihat tongkat ini, Ki Amat.
3: Memangnya kenapa?
2: Aku kok seperti orang goblok saja. Disuruh menunggu tongkat kayu yang tercancap di sini.
3: Dudo. Apapun itu, yang namanya amanat, ya harus dijalankan. Lagi pula, kau sudah bersedia. Ya sudah, jalani saja.
2: Kan, aku jadi penasaran. Apa yang terjadi kalau tongkat ini benar-benar aku cabut?
3: Kamu jangan membuat masalah lagi. Jangan sampai aku ikut kena imbas kelakuan sembronomu itu lagi.
2: Aku cuma ingin tahu, Kang. Nanti bisa aku tancapkan kembali.
3: Jangan. Kidudo, hei, jangan. Jangan sembrono kamu.
2: Kamu tenang saja di situ, Ki Amat. Kita lihat apa yang terjadi. Aku cuma mau tahu saja.
3: Hei. Hei.
2: Lihat, Kang, lihat. Ada airnya, Ki Amat. Kemarilah. Airnya segar. Kau belum mandi, Kang. Ayo mandi.
3: Ijudo.
2: Ayolah. Jangan takut-takut, Kang. Ayo.
3: Ijudo. Ijudo. Layaknya orang yang kehilangan akal sehatnya. Air sudah mulai mengendang, tapi masih saja ia lupa diri. Berenang-renang seperti anak kecil. Apa yang harus aku perbuat?
2: Ayo, Ki Amat, ayo. Buat apa kau berdiam diri di situ? Ayo, lihat. Air ini sangat melimpah. Bahkan sudah seperti sedang. Ayo, Kang, bergembiralah, Kang.
3: Dia sudah benar-benar gila.
2: Ki Judo, Ki Judo,
3: ada apa denganmu? Kanjeng Sunan sudah kembali. Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan Bonang.
1: Apa yang terjadi, Ki Amat?
3: Ki Duda berulah lagi, Kanjeng Sunan.
1: Berulah bagaimana maksudmu?
3: Dia mencabut tongkat yang semestinya dia jaga. Kemudian muncullah air dari bekas tancapan tongkat, Kanjeng Sunan.
1: Lalu?
3: Dia mandi kegirangan di air yang memancar deras hingga menggenang seperti yang dapat Kanjeng Sunan saksikan sekarang ini. Saya sudah melarangnya, Kanjeng. Tetapi nampaknya dia sudah lupa diri. Entah setan apa yang merasukinya.
1: Kidudo, entah setelah dari situ. Lekas kita kembali ke Tuban.
2: Tunggulah sebentar, Kanjeng Sunan. Biar saya nikmati terlebih dahulu kesegaran air ini, Kanjeng Sunan.
1: Matahari sudah semakin tinggi, Kidudo. Sudah lama kamu berendam. Lekas kita pulang. Jangan berenang-renang saja seperti layaknya seekor bulus.
3: Kanjeng Sunan, tariklah ucapan Kanjeng Sunan itu agar Kidudo terlepas dari kutukan, Kanjeng.
1: Ketahuilah, Ki Amat, aku tidak mengutuk. Mengutuk atau menyumpahi bukanlah perilaku yang baik. Aku justru melarang Kidudo agar tidak berenang-renang melulu seperti bulus.
3: Tetapi Kanjeng, Kidudo terlanjur menjelma menjadi bulus, Kanjeng.
1: Itu bukan kehendakku. Ada yang maha berkehendak, maha berkuasa, dan maha segala-galanya, Ki Amat. Dengan semua kejadian ini, kita telah ditunjukkan sesuatu, yaitu bahwa manusia hanyalah makhluk lemah. Tetapi di balik kelemahan itu ada kemuliaan. Apabila manusia mampu meneguhkan diri dengan bersabar dan menahan diri dari bara nafsunya sendiri.
3: Iya, Kanjeng Sunan.
1: Dengan berat hati, aku harus meninggalkan Kidudo di sendang yang baru saja terbentuk ini. Maka munculnya sendang ini aku namai Sendang Sani.
0: Sejak saat itu, Ki Amat bermukim di dekat Sendang Sani, menjadi teman Kidudo yang menjelma menjadi bulus, reptil sejenis labi-labi berpunggung lunak penunggu sendang. Dukuh Sani pun berubah menjadi wilayah berpenduduk. Sementara, Sendang Sani menjadi salah satu tempat perziarahan yang terletak di sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
4: Halo, Dok. Kapan le mulai?
5: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
4: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke

0: layanan RRI digital jebol gampang.
1: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

on punggel kaslan cipto marmo sagunging pawestri marsudiyo

Estri kangkang gepeng krami.

nyuwun para pamtri bedaya mekaten Edi endahipun Putri Mandura. Putri Mandura Dewi Wara Subadra garwa Raden Janaka ingkang kapisan. Tanpati ngadi busana. Sembadra meneh ora kulino berak tenan asline. Ora berak wis ayu. Menika. Menika Dewi Badra. Mang kadung yen lumaris. Mang kadung yen lumaris. Lumaris meneh tindak nyanipun para pamtri budaya. Mboten mlayu menika mboten nggih. Awis-awis mlayu. Buktinipun menapa? Menawi ampak-ampak Sengkapura ngeten menika, buta-buta Sengkapura niku kaliyan Sembadra do gandrung kabeh. Mung dikon nginang do lali kabeh ngene wayanganipun ngeten. Jatmika arang ngendika. Sembadra menawi awis-awis ngendikan penyanyipun para pamtri manawi mboten menawi wonten mboten wigatos iki. Tan regu semune manis yang dipun wastani regu no pambek. Pambekipun putri menung warna-warna penyanyipun para pamtri. Wonten putri ingkang receh ngendikanipun. Wonten putri ingkang gones-ganes wiraganipun. Wonten putri ingkang namung kendel nanging sengsem. Menika wonten semune manis nggih. Rireh tanduke angkling menika nganten penyanyipun para pamtri. Rireh tanduke angkling menika nyemu. Nggih. Najan to wonten kersa nanging mboten saged kawaos upama tulisan, namung saged dipun damel sanepanipun. Sanipun Piyayi Putrina wah lembut ngungkuli biyanyu. Estu penyanyipun para pamtri. Nggih, tresnanipun Piyayi Putrina beda karo tresnane kakung. Tresnane Putrina iso disimpen kok. Nek kakung mboten, kakung cetha. Aku tresna kowe ngaten. Menawi putri ndadak mawi sanggit lan sanes-sanesipun rireh tanduke angkling tumuli ing wicara sendu lumuh ing wacana sendu-sendu mena disaru. Dados Badra mena mboten pengen aku kena disaru, mula aku yo nggonke awakku ngaten. Wonten pengingiran rikala semanten nyanyipun para pamtri. Badra mena namung menawa iki wonten giya namung dipun gegulang dening Sakopi menika engreh kadewasanipun binjang ben sok ben dadi ngene lan ngene. Pramila Badra menika nek sampun nuwun sewu dadi bojone Janaka wis ora kagok. Nggih. Momong Abimanyu ngaten menika nggih sampun. Ketinggal anggenipun cekat caket. Nggih, cekat caket. Hamut mengku laksana. Hamut menika tegesipun ing resa mukawis kedadosan nu dindem dipun tindakaken dening Badra. Nggih. Dipun tindakaken dening Wara Sembadra nggih. Selajengipun tuhune pribadi pinrih, tuhune pamriye pribadi awake Sembadra pinrih supaya aku yo entuk pengalem karo kakung. Dikapak-kapakno Pangeran Janaka kuwi sesembah aku. Najan to ranglise kuwi tuwa aku. Ngaten janipun Bapak Menteri. Setyang priya datan nglenggana sakarsa seteng priyana menapa saking ngabektinipun putri kalian kakung kados Sembadra lan Janaka menika penyanyipun para pamtri mboten nglenggana sakarsa menika tegesipun menapa saciptane dadi ngaten. Iye Janaka nggih pirsa dhateng kelagianipun putri Badra. Badra nggih ngertos dhateng kelagianipun Raden Harjuna nggih. Menika nuwun sewu. Tembang utawi sekar binabar mena katur dhateng bapak kula ingkang wonten Ciliwung iki. Ngahun Ciliwung penyanyipun Bapa Kanjeng Raden Tumenggung. Rudi Purnawan sekalian garwa ndelek Abela Sungkawa bapak awit saking kapundhutipun ingkang putra ingkang wonten ing sanjawining negeri Indonesia. Mugi atmanipun tinampi wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Luka. Ingapunten sedaya kalepatanipun awit saking sedanipun ingkang putra nyanipun Bapa Rudi Purnawan binarina tetek tatak lan tutuk anggenipun ngemban wajibing urip. Mekaten dhateng nyanipun para pamtri budaya kagem nyanipun Bapa Rudi binaringana
Rahayu, Raharjo, Niskolo, Dalasan Ibu.

Poram Tributoyo iya wis saking kawengku dening wekdal nyanipun Poram Tendri wilungan menika sekarang pinabar cekap semanten rumiyin wonten ing pendak dinten Rebo nuwun sewu dinten Selasa dalu kasuwunaken radio lumantar RRI Semarang 24 midang ataken sekar binabar kang kasto dening penyanyipun Ibu Sugiyarti dalan pesan Bapak Warseno Taru Puspito rahayu ingkang sami pinangki widodo niring sami kolo nuwun nuwun nuwun.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Satlantas Polres Demak paring perintah dumateng pengguna jalan kangge ngantisipasi perbaikan jalan ing Jalan Sultan Fatah Kabupaten Demak. Kantor wilayah Kanwil Kementerian Agama Kemenag Provinsi Jawa Tengah resmi nutup rangkaian gemah solawat. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Satlantas Polres Demak paring himbauan dumateng para panggina jalan utawi pengguna jalan kangge ngantisipasi bab perbaikan Jalan Sultan Fatah ing Kabupaten Demak ingkang dipun lampahaken wiwit 7 September hingga 7 November 2016. Proyek pengerjaanipun nyakup ruas saking simpang 4 traffic light Bogorame hingga sangajengipun kantor Damkar Demak. Kangge ngindari penumpukan arus lalu lintas, petugas ngalihaken pengendara menuju tumuju jalur alternatif langkung Jalan Sultan Hadiwijaya lan Jalan Pemuda, sarta mboten dipun keparengaken kendaraan barang utawi truk mlampah ing kawasan kota. Masyarakat dipun himbau kangge matuhi arahan petugas, ngutamakaken keselamatan lan nyesuaiaken estimasi wekdal perjalanan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah resmi nutup rangkaian gemah solawat kebangsaan lan ngaji sirah nasional lumantar acara kataman ing Masjid Al Hikmah Kanwil Kemenag Jawa Tengah dinten Senin 7 September 2016. Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Saiful Mujab paring katerangan bilih program nasional ingkang rumampah wiwit saking 31 Agustus hingga 7 September 2016 menikom karantam minangka ikhtiar spiritual kangge nyataken raos tresno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngiras pantes ndongaaken keselamatan sarta kaberkahan bangsa Indonesia. Lumantar solawat, zikir lan kajian sirah Nabi, Kemenag nggadahi komitmen kangge samsaya ngukuhaken katenterman batin kalian ngrupeketaken ukuah Islamiyah sarta mbendung potensi bencana Indonesia lumantar pendekatan religius kebangsaan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi nyaluraken bantuan kagem mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur NTT ing Bendan Dhuwur Kota Semarang Senin 7 September 2016. Lumantar kegiatan kasebat, pemerintah provinsi Pemprov Jawa Tengah ugi meratelaken komitmenipun kangge nanggung lan ngringanaken biaya kuliah tunggal UKT sarta sewa indekos dangunipun setunggal enggo 3 bulan lumantar sinergi sesarengan Dinas Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah lan perguruan tinggi. Sanesipun jaminan pendidikan ing kesempatan kasebat dipun pasrahaken 170 paket sembako jaring pengaman sosial GPS ingkang nilainipun 3 juta rupiah kagem para mahasiswa lan saperangan ageng keluarganipun ing Manggarai Raya inggo Maumere taksih bertahan ing pengungsian ingkang dipun ajab saged mbiyantu ngringanaken bebanipun.
Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhaipun PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto nampi kawandoso 6 sertifikat elektronik hak pakai atas lahan ingkang wiyaripun 103.6380 meter persegi saking Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Banyumas dinten Senin 7 September 2016. Penyerahan sertifikat ing pitung desa wilayah Pekuncen lan Cilongok kasebat dipun lampahaken ing dening Kepala BPN Banyumas Sri Rejeki dateng Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana. Langkah legalisasi menika kasil ndongkrak capaian sertifikasi aset tanah KAI ing Kabupaten Banyumas dados 50.3% utawi 1,656,802 meter persegi saking total 3,007,720 meter persegi kangge jamin kepastian hukum nyegah lan sempeta lahan sarta ngoptimalaken tata kelola aset negara. Ingkang pungkasan, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo ngresmekaken bantuan sarana air bersih sarto ninjau sumur bor tumrap warga terdampak kekeringan ing Dukuh Mijen, Desa Dukuh Bangsa lan Dukuh Lung Gadung, Desa Taman Sari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Senin 7 September 2016. Dipun rawuhi antaisipun 100 warga lan perangkat desa setempat. Peresmian menika dados wujud pelayanan nyata Polri ing salebetipun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ing wilayah rawan krisis air. Kapolres Tegal nggadahi pangajap sarana infrastruktur penyediaan air bersih kasebat saged dipun rawat sacara kolaboratif dening warga kangge saged maringi kemanfaatan jangka panjang tumrap sanitasi lan panggesangan saben dintenipun. Para miyarsa mekaten pawarta saboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
5: Pamirsa Sutresno Perumpat RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi sayah wonten ing dalu menika.

0: gundul pacul. Kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu. Tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa

0: Loh, Pak, piye to, Pak? Pak. Kuwi wit-witane kok ditegori kabeh lho. Wes, mandek.
1: Alah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Sing ra yo ra kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes meneng, Bu. Sok ra yo tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.

0: jelang bot jelangnya boleh selanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan nanti kuiki, wah seprono seperin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nangin babar pisan aku durung bisa ngepok singgol anggane. Ojo toko ngepok singgol maton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto
0: roto. Welatala.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran nanti kuiki, jet indra jet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: kosmon.
1: Grimis, tumibo rimis-rimis. Geni sing obong ororo podo sirep. Keluk ngembuleng ngebaki ororo. Wengi sing peteng sansaya mblerengake pandulu. Sing keprungu mung kumletheke geni mungsuh Grimis. Radite sing maune tansah gereng-gereng wis meneng. Sajroning ragane nyoba nguwasani sejatine awake. Ing kahanan kaya mangkono danden royo nyedak alon-alon. Bebarengan kuwi epek-epeke iki branjangan ditlangkupake banjur diputer saltoro. Tumuli meletik nganggo sikil tengen. Bareng cedak Radite tangane ku mlawe nabok uwange Radite sisih kiwa. Saknalika Radite gloyoran tiba nglimprek ing lemah.
2: Ayo kurepno tindiana karo jambaken rambute menyang mburi ben aja budi.
1: Mengkono perintah iki branjangan kanthi cukat danden royo tumandang. Radite dikurpake banjur dilungguhi gegeri. Rambute dijambak yang mburi nganti praupane madep mengarep. Mentas wae rampung didupak Radite sak rosane. Kitalinan melu tumandang. Sikile Radite dirangket nganggo wit-witan kang merembat sing dudut saka pinggir pereng kali. Tali dipecok nganggo wadum sing tansah sumlempit ing bangkekane. Radite kruncal-kruncal pingin uwal nanging wis ora bisa bonggo meneh. Ki branjangan uga tumandang lungguh sedeku nganggo dengkule ing ngarepe Radite.
2: Setan bekasaan kuwi arep ora

Sagun para kadan, para sutresna ingkang dhat kinasih Gusti. Kula sampun hamur wani menggah atur pasugatan waosan buku Jawi. Namung kemawon kados pacatan

sampean kok bisa wasok kopang ngurbute prajurit Jenggolo? Dek semono kepriye ceritane? Pitakone Radite bareng wis padha lungguhan. Oh iya, aku pengen ngerti kok ono prajurit Panjalu pating kececer kaya ngene. Kita lenen sing teko ing padepokan wengi kuwi pengin ngerti. Dek semono aku ngiringake sinuwun mapanji Gajah Mada ngubengi tepis wiringe Panjalu. Pengin mangerteni kahanan warga ing pradesan. Danden Royo miwiti cerita. Sakwise nyabrang bengawan gedhe, mapanji Gajah Mada isih ngajak menyang tlatah Doho sing dadi perangan tlatahe Panjalu. Dalan-dalan pradesan katon sambung sinambung senadyan kudu mliwati satengahing alas. Mapanji sing diiringake prajurit cacah meh 50 katon rumangsa seneng senadyan mung dahar panganan padesan. Sawijining wanci sore papagan prajurit sing panganggone beda karo prajurit Panjalu uga dudu prajurit Doho. Prajurit loro sing wis cedhak dadak muter turanggane banjur ngeblas ngedohi bergadaku. Senadyan lurah prajurit wis ngundang prajurit kuwi nanging ora digubris babar pisan. Ngarepake surup aku sak bergodo mlebu padesan. Warga desa katon semanak mapak sinuwun mapanji Gajah Mada saandahane prajurit pangiring. Sinuwun mapanji Gajah Mada dipapak tetua desa banjur diaturi menyang omahe. Mestine banjur disubyo-subyo dene prajurit ngisoran kaya aku mung mapan sakpenake. Ana sing leyeh-leyeh ing empiran omahe wong pradesan, sing bejo bisa manggon ing jero omah senadyan turu ing lincah. Wengi kuwi wetengku krasa lara tur kepingin adus sakwise mlaku sedina. Kahanan peteng nanging aku dituduhi papan banyu kucur cedhak kali. Enak kepenak grojokan banyu kucur. Aku munggah menyang pradesan wis wengi. Aku kaget. Sakiwa tengene omah tetuwa desa kebak prajurit jejaranan padha kupeng. Prajurit balaku saka Panjalu ora ana sing kemliwer babar pisan. Arep bali menyang papanku ngaso mangu-mangu. Luwih kaget meneh. Aku weruh prajurit Panjalu ono sing digotong tumuju omahe tetuwa desa. Nganti suwe olehku singidan ing grumbul peteng. Aku krungu bengoke prajurit liya kuwi bengok-bengok supaya ngresiki bala prajurit Panjalu nganti tapis. Aku rumangsa sajroning bebaya banjur jaran sing ditencang rada adoh. Jaran tak tegar ngadohi papan kuwi. Durung nganti adoh wis konangan panjuri monco.
nurai prajurit bengok-bengok supaya ngoyak aku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Kulo Ki Bayuwaji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 19. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Piye, Di?
1: Awake dhewe nggone mlaku wis sak wetara. Seko Indramayu wis tekan papan kene. Wis suwe lho, Kakang.
0: Ayo pancen wis sak wetara. Ning ngono Adi Sulastri. Janjane ngono malah tiba kebenaran mungkuing aku.
1: Kebenaran piye, Kakang Rindu Aji?
0: Ayo to wong, aku kuwi nek ora tepung karo Adi Sulastri, mbok menawa aku ora bisa tekan ning ngersane Ki Gedhe Pasisiran. Ngono.
1: Penjenengan ngeterke aku sowan ana ngersane Bapa Guru Ki Gedhe Pesisiran.
0: Iya, ora ngono, Di. Kok wingi-wingi Adi Sulastri kuwi ora tahu ndongeng marang aku nek Ki Gedhe Pasisiran yo Ki Tejo Langit kuwi isih sedulure guruku Bapa Tejo Budi. Nek wingi-wingi Adi ki ndongeng karo aku, mbok menawa wingi-wingi aku yo wis ngangsek karo Adi supaya aku ketemu karo Ki Gedhe Pasisiran.
1: Ngene, Kakang. Awake dhewe srawung ketemu ra terus ngadepi kahanan sing maneka warna.
0: Iya, iya.
1: Dadi aku ora kober ngandhakake kahanan nganti sing tekan sak cilik-cilike perkara kahanane guruku, sesambungane ana sedulur karo sapa-sapa, ora ana to, Kakang, wektu kanggo ngandhakke kuwi. Wong nyatane awake dhewe malah kerengan karo wong-wonge gagak rodro ngono kok.
0: Yo pancen kahanan sing diadepi awake dhewe kuwi werna-werna. Ning marming atiku, Di, sakwise aku ketemu karo Ki Tejo Langit ing Indramayu, nggonku mantep kuwi dheweke uga ngaku putra murid karo aku. Senajan aku kuwi murite Ki Tejo Budi, ning ora mbedak-bedakake, aku yo dianggep putra murite. Neng kene iki lho nggonku seneng. Senajan saiki aku wis ora duwe wong tuwa paribasane. Ning Indramayu aku isih duwe. Buktine Ki Tejo Langit nganggep yen aku kuwi putra siswane.
1: Pancen ngono kok, Kakang. Penggalih yang guru Tejo Langit ngono kae, wicaksana, kebak asih marang sapa wae. Kalebu marang panjenengan, Kakang Rindu Aji.
0: Iya, aku percaya, Adi. Malah sak keplasan nalika aku ngadep ning ngersane Ki Tejo Langit kuwi, aku kaget. Syukur mangsaku guruku ki isih sugeng. Tenan kuwi, Di. Tak waspadakake ki, lha wong persis kok. Ki Tejo Langit karo Ki Tejo Budi jebul isih ana sambunge sedulur.
1: Dadi kahanane Eyang Guru Pesisiran jebles. Ya praupane,
0: ya penggalihe,
1: ya dedek.
0: Ya wis kaya ngono kae.
1: Ya penggalih.
0: Sing asmane Ki Tejo Budi kuwi nek kowe ngerti karo Ki Tejo Langit ya wis kaya ngono kae.
1: Nek ngono iso diarani pindane Jambi Sinigar ngono kae.
0: Lah iya wong nyatane ya isih kadange dhewe kok, Di.
1: Kakang.
0: Ono apa, Di?
1: Tak kandhani.
0: Heeh.
1: Kene nggone lenggah rada cedhak kene.
0: Ana apa to kok kaya wigati banget? Apa, Di?
1: Aku kuwi kepengin ngandhakake perkara sing panjenengan kudu ngerti.
0: Perkara apa kuwi?
1: Ngene lho, Kakang. Ora ning aku arep takon karo Kakang Lindu Aji ning aja nesu ya.
0: Apa to kok? Mengarep ndakke kaya-kaya ana sing gondeli apa?
1: Aku arep kandha wiwit wingi kuwi rasane gek tekan, gek ora. Apa arep tak kandhake apa ora ngono lho, Kakang?
0: Nek iki kira-kira wadi. Yo, prayogane ndang diblakke wae perlune aku terus ngerti, ngono?
1: Ning aja nesu yo Kakang.
0: Wong ora ana sapa-sapa wong sing ana yo mung aku kok. Wadi apa, Di?
1: Ora. Jane Kakang rindu aji ana ing desa gampingan papanku mukono. Janjane wis duwe katresnan durung to Kakang. Sing tak karepke Kakang rindu aji kuwi wis sambung tresno karo wong wadon ngono durung to Kakang.
0: Adi Sulastri kono-ono wae lho sing dikandhake.
1: Lho wong pancen aku kepengin ngerti kok.
0: Aku ki nang omah kuwi ora duwe sapa-sapa kejaba mung gari wong tuaku wadon. Ono. Dadi tegese aku kandha kaya ngene iki pancen. Nyatane aku ki ora duwe sapa-sapa tenan. Katresnan yo ora duwe. Ning nek wong tuwa pancen isih duwe aku ning gampingan kono.
1: Wong tuamu kari siji. Simbokmu ngono.
0: Iya.
1: Ning tenang kuwi Kakang.
0: Ana apa to? Jan iki ana apa?
1: Ngene lho Kakang. Jane mono. Nek kudune panjenengan ki yo kudune ngerti lho. Tanggap ngerti karo kahananku. Saben-saben aku bareng karo panjenengan. Saben-saben aku kekandhan karo panjenengan. Rasane atiku ki tentrem nek nyanding jenengan lho Kakang. Apa meneh ya Kakang rindu aji. Bareng aku ngerti nek panjenengan kuwi putra murite Kiteja Budi kang isih sedulur karo guruku. Rasane atiku kuwi kaya dene wis manunggal karo panjenengan lho Kakang. Saya mantep, saya mongkok. Tenan kuwi Kakang.
0: Di. Aku tak kandha karo kowe ya. Jan-jane kuwi kandha kaya ngono kuwi. Aku ya wis tanggap karo sing tok karepke. Pancen wis sak petara, sak tenane aku kuwi ngatekke marang Adi Sulastri. Ning apa iya, ngono lho. Batinku kuwi apa iya tenan. Lah, gandeng saiki Adi Sulastri wis ngeblak karo aku. Aku ya tak blak-blakan karo kowe, Di. Tenane pancen aku kuwi tresno karo Adi Sulastri.
1: Tenang, Kakang. Kakang rindu aja kok tresno marang aku.
0: Iya.
1: Aduh. Seneng banget aku Kakang. Tegese rasa tresnaku marang panjenengan kuwi. Keplok. Panjenengan uga nembangi katresnanku. Nek ngono anu Kakang.
0: Piye?
1: Aku arep kandha karo panjenengan.
0: Arep kandha apa meneh?
1: Rene panjenengan uga tresno karo aku. Aku tekan kap pan wae tetep arep nyanding panjenengan. Aku arep setya ngladen jenengan Kakang.
0: Adi Sulastri. Aku matur nuwun banget marang kowe. Ning mesine Adi Sulastri ngerti apa sing kudu tak tindakake wektu dina iki.
1: Kersane Kakang rindu aji?
0: Kejaba aku kuwi ning Mataram minangka dadi prajurit sandi. Kapindune aku kuwi duwe tanggung jawab sing abot sing durung bisa tak rampungake. Mula ngono ya, Di. Kowe ngewangi-wangi ndedonga supaya karben perkara aku iki mau tumuli rampung. Pengine nek perkara aku kuwi mau njur rampung, aku bisa urip tentrem bebarengan karo Adi Sulastri.
1: Tenan, Kakang.
0: Iya.
1: Aku ngerti kok nek panjenengan isih darbi jejiban Kang Abot.
0: Iya, iya, iya.
1: Ora mung donga, Kakang. Aku ora mung donga. Ning aku uga bakal nyanding panjenengan nalikane panjenengan nemoni ati seneng lan nalika panjenengan nemoni kesusahan.
0: Ya.
1: Apa
0: ya,
1: sing dadi pepalang, aku bakal maju, bakal tak rampungi, Kakang.
0: Ya. Matur nuwun, Di. Raden. Raden panusih to. Iya, Ndoko.
2: Yang maya diri meniku wonten tiang kali jander kalian istri meniku maki meniku lindu haji kalian Sulastri
0: dito
2: meniku Wonten ing ngadap, ngadap,
3: ngadap. Sing ngendi to?
2: Ngadap it ageng niku. Sami
3: ngendi kok kaya? Enci, enci. Apa iya?
2: Petang kula kok ngaten.
0: Terus ben to tit. Mas padake tenan.
3: Coba.
2: Wah, ana petang kula kok enci. Rayu gini pun, monggo. Oh, dipun celai, dicelai, dipun celai iki mawon. Monggo.
1: Kakang becike. Saiki awake dhewe ngasu dhisik. Ana ngisor wit sing ayub kae lho Kakang.
0: Diawake dhewe kuwi nang kene wis sak wentara. Mbok Ayu saiki mumpung iki wektune isih kaya ngene, padha digacang
3: dah saiki.
1: Sopo iki? Kakang Raji.
0: Bayune iki dening
1: Raji. Ora usah nganti. Mriko kados mayat dhewe mriko.
0: Ya.
1: Kuwi mboten pangkring Kakang.
0: Iki
4: Andoko dikepung telu aja nganti bisa lunga.
0: Inji, kowe cedak aku kene, Dik.
1: Iya, Kakang.
0: Maya Dewi.
5: Napa?
0: Ono apa? Kowe tansah ngribeti lakuku ki janjane ono apa karo?
5: Angel lho. Kowe ki anggone kandha kuwi aneh kok ono apa piye to? Kowe kuwi rak ya wis tau ngrungokke apa sing dadi omongku to. Aku iki mula ngoyak-oyak kowe. Aku ki tresno karo kowe. Piye to?
0: Maya Dewi. Mbok karepmu kuwi aja tok terus-teruske
5: kaya. Ayo ora bisa. Maya Dewi kuwi nek njuk kekarepan kudu terus, kudu bisa kelakon.
4: Kuwi jenenge salin perkara Maya Dewi.
5: Mangke rumiyin tapi jenengan niku ora ngertos
4: karo kowe. Awake dhewe wis ketemu karo wong sing digoleki saiki ayo dicekel kowe malah.
5: Oh, kon cekel. Apa arep nyekel kowe? Ayo. Manut.
0: Maya Dewi.
5: Apa?
0: Sepisan meneh kowe tak elingke. Aku ki jane supik pisan ketemu karo kowe. Ning saben-saben kowe mesti ganggu aku. Kowe bola-bali wis adu arep karo aku. Nyatane kowe ora bisa nyekel aku.
5: Aku ganggu kowe duwe pamrih apik ora ana lho karo kowe.
0: Iya. Aku ngerti nek kowe kuwi duwe pamrih becik karo aku. Karepmu aku kudu nuruti karo karepmu to.
5: Iya,
0: kuwi nek aku tresno. Lah wong aku kuwi sithik ora duweni rasa tresno karo kowe.
5: Nek ora tresno karo aku bakune ning kene aku kepengin nyekel kowe. Manut karo aku.
4: Nah, mbok ngono. Ayo aku mlebu sing arep nyekel kowe.
0: Ya pancen kowe bisa nyekel aku. Ayo, cekelan.
6: Sampun ngantos panjenengan ingkang temita. Prayogi kula ing badhe nyepeng Lindu Aji menika.
5: Ya, nek sing bakul aja dipateni.
6: Ayo menawi saged kula prima kanthi aris, mboten badhe kula pejahi. Nanging menawi piyambakipun menika bongo, tentu badhe kula rampung.
5: Yen kowe bisa kono sak karepmu.
6: Oh, nggih.
1: Kakang Lindu Aji.
6: Ono apa, Ji?
1: Semingkir. Tak rampungane.
6: Ya, ya, ya, tak awat-awati kowe.
5: Hop,
6: hop. Oh, is a. Sak tenane aku sutik. Tandingan karo bocah mang.
4: Tandingan aku sing nandingi sulas iki.
6: Oh, ngaten.
4: Tandingan ono, Lindu Aji.
6: Monggo.
5: Kene kabeh tandingan aku. Hop, hop. Hop, hop. Aja mung siji kabeh maju bareng. Hop.
4: Aku ora butuh natoni kowe, sulas.
0: Aku ora kepengin natoni kowe. Emane-mane kowe ngantat.
5: Iki ana ing tengah peperangan Pasulayan. Ora perlu rembugan sing ora ana tegese. Hop, hop, hop.
6: Ayo, Lindu Aji.
0: Ayo,
6: kowe saiki tandingmu aku.
4: Iya.
0: Senajan kowe kuwi wong sing wis kaloka kadigdayan. Nanging Handoko, aku ora blereng ngadepi kowe. Mung ngono. Sadurunge aku bakal kandha karo kowe. Handoko, apa? Pancen nganti tak rewangi. Saka gampingan tekan kini. Aku mung duweni pamrih supaya kepengin ketemu karo kowe.
6: Nek wis ketemu karo apa?
0: Kowe kuwi sak temene isih ana sambunge sedulur karo aku.
6: Yo, aku wis ngerti. Nek kowe kuwi anake Hambali, eh?
0: Ya,
6: mongko kupingku wis ora gelem nampa. Tetembungan ing jeneng Hambali.
0: Oh, nek ngono pancen wis tok jarak. Pancen wis tok sengaja. Lah nek pancen kabeh wis tok sengaja. Tegese
4: aku wis ora wigah wigih meneh anggone bakal nyekel marang kowe.
6: Eh, pancen kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Kowe kudu tegel marang aku lan semono aku mesti tegel karo kowe.
4: Yo, sepira kadegdaranmu? Tak tandingi kowe andhok.
6: Ya, opo? Pipa, isa, pati.

0: pancen kaku.
1: Mati
0: aku antuk. Pancen ora manut karo kabeh kandhaku.
1: Lindu Aji. Saya ngatonake kuwanenmu, kowe wani mateni Handoko. Ya saiki kowe dadi burone wong sing ora seneng marang kowe. Lha saiki kowe mateni marang kancaku Handoko.
2: Iki Handoko sing tak pateni. Iki durung kowe. Nek pancen isih tok terus-teruske nggo numanunggal karo kumpeni. Ayo, mungsuhmu dudu sapa-sapa?

0: assess. We are back with you.
1: Kau paparatan kau nopo?
2: Aku duwe penemu.
1: Oh, iya iya.
2: Iki ora bakal rampung perkara neng kene.
1: Iya iya. Karepmu?
2: Aku ngerti nek Maya Dewi keperanan karo kowe, kedanan karo panjenengan.
1: Ya. Terus karepmu piye?
2: Panjenengan mrepekono Maya Dewi. Panjenengan rimuk. Panjenengan saguh dadi bojone. Waton panjenengan bisa ditemokake karo Sudrajat.
1: Oh.
2: Mengko bisa ditata neng kono.
1: Iya iya iya. Wis semingkir, semingkir.

0: bisa kuat gak ngadepi aku. Pasrah karo aku.
1: Mayati.
0: Apa?
1: Pancen aku ngedoh saka kowe iki mau aku duwe pamrih. Bareng tak pikir tenan iki
0: apa arep mati kajimu?
1: Bener kowe. Ora
0: bener piye?
1: Jebul kowe sing bener. Pulo aku kuwi ora nampa katresnanmu.
0: Nah,
1: aku nang ndi wae mesti bakal tok goleki.
0: Lah iya. Ha kok tekan lengeng semut kowe nek aku durung kelakon karo kowe iso tak goleki.
1: Wong janjane. Wingi-wingi kowe kuwi nek ora deksura karo aku. Iki jane aku ki ya seneng karo kowe.
0: Nah,
1: ning wong wingi-wingi kowe kuwi ketemu karo aku sepisanan. Cak-cak amu kuwi wis deksura kowe karo aku.
0: Deksurane nggo ndi to? Wong lek nglembok kowe iki ya wis nganggo tetembungan sing manis manuhara. Ora kasar lho. Deksurane iki nggo ndi? Wong-wong kae nek aku wis ngono iki mesti kepencet lho karo aku. Ya mung kowe kuwi sing angel.
1: Jo wingi-wingi pancen isih tak pikir. Ning bareng ketemu ning pikir kuwi kok jebul bener kowe.
0: Heeh ta?
1: Anu.
0: Piye wis?
1: Wong
0: aku iki nek tok sawang iki ya tak sawang sak utuhe ngono lho. Rak ya nang semkati.
1: Ayo nek
0: kepencet lho sesuk nek mung nyawang tenanan.
1: Disawang sak utuhe ngono sapa wonge sing ora kepencet karo kowe.
0: Tak ming durung tau mau lek mung nyawang tok cicil kok ora.
1: Kaya ngono kok. Wingi-wingi pancen aku mboko sithik.
0: Saiki kabeh to.
1: Mboko sithik supaya atiku kuwi bisa bisa nyawiji.
0: Bareng kowe tak SMS saben dina suwe-suwe ya kedanan to karo aku.
1: Lah opo to jane kuwi?
0: Aku.
1: Aja-aja aku ki tok dukunke. Wong wingi-wingi aku kuwi sengit banget karo kowe kok
0: njur saiki
1: aku. Bisa kepranan karo kowe kuwi.
0: Kuwi ki wewadimu nggeng aku. Upamane tak dukunno ya aku ora bloko karo kowe to.
1: Saiki ngono, Mayat Dewi. Aku gelem nglanggati kowe. Ning aku duwe penjaluk karo kowe.
0: Ah, njaluk apa tak turuti. Saiki aku kudu melu kowe. Nyo. Yo.
1: Piye? Kok ndur kesusu lho.
0: Piye njaluk?
1: Kaya ngono ra ya iso dipikir mengko to.
0: Njaluk apa?
1: Penjalukku. Aku kuwi mung kepengin ketemu karo Sudrajat. Apa kira-kira bisa kowe nemokke aku karo Sudrajat?
0: Lho kowe iki ora-ora saiki ngono ya dadi bojoku jo ngono apa? Lah tak isih duwe penjaluk meneh to.
1: Lho mengko nek kowe kuwi wis bisa nuruti
0: karo aku. Lah aku salah kepengin banget dadi bojomu ya isih dadak tok. Kon golekke Sudrajat bareng
1: mung ngampet kowe kok ora bisa lho kowe kuwi.
0: Wis pirang-pirang sasi lho aku ketemu karo kowe iki jerming tok tinggal nayu. Kok tak oyak tok tinggal nayu meneh, tak oyak tok tinggal
1: nayu meneh. Saiki aku kuwi wis saguh karo kowe. Lho nek aku kuwi wis saguh karo kowe, saiki ndek sapa sesuk ndek sapa ra ngono.
0: Tenan.
1: Iya kok.
0: Sesuk ndekku kabeh sak wutuhe iki.
1: Anggere kowe kuwi wis bisa nemokke aku karo Sudrajat. Kuwi tegese kowe wis bisa nuruti karepku.
0: Iya.
1: Lah nek kowe wis bisa nuruti karepku, mengko karepmu yo tak turuti.
0: Lho, tenan kuwi.
1: Tenan.
0: Iya wis, yo. Ayo, mengko aku gak turutana saiki kowe sing tak turuti.
1: Ayo, ayo.

0: kalakon kok wayang jembleng serendeng gumun setahun kok dadi lindu aji so utul soko pakunja mumetak
1: pun pun kibar koto sampian iku malah aneh
0: kok aneh kepi
1: aku ente-ente aneh terus getem-getem dewi nesoni awake dewi aneh apa sampean
0: merga aku kira didukani karo penggedening kumpeni aku dangkep wong ora iso nyambut gawe dangkep aku ki wong muncle-muncle ngono
1: aniku
0: ora ciloko aku kaya
1: nek digoleki perkarane sekawit sampean sing ora iso dijak rembukan kok lho teng ngloji tegang riki rak kanca sampean andan sampean niku okeh kabeh niku iso do dijak rembukan ning mergane sampean niku ora manut kula apa dumeh ming kula nek wingi-wingi sampean manut kula cetha to lindu aji niku rak wong Mataram mongko dawuhe penggedening kumpeni wong Mataram niku nek sing ora kena dikrenah kanthi becik dipateni rampung kok ning kenging napa wingi kok sampean ora mateni lindu aji babar pisat dadak dirende-rende lah entek-entekane terus mlayu

cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram ganti lampan lindu aji ewusono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Pamirsa Sutresna Purwo Empadara di Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan. Kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi sayah wonten ing dalu menikah.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng-jeng, selamat pagi sahabat budaya yang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan berbagai program untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Saya ucapkan selamat pagi untuk panjenengan yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Juga selamat istirahat mungkin yang baru turun dinas atau lepas dinas, guys, selamat beristirahat. Semoga diberikan kesehatan untuk panjenengan semuanya. Atensi kalau tenggo sahabat budaya, lain telepon dan WhatsApp monggo 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital, nggih, yang belum download juga monggo silakan. Aplikasi RRI Digital sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store. Di download nanti dipilih Pro 4 RRI Semarang, ya. Panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan dimanapun, ya, asalkan terhubung dengan internet. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari dari Agama Buddha, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Sehati Ratana Devi untuk tema kita pagi hari ini, pandangan yang benar. Selamat menikmati.
2: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Salam sehat, salam bahagia. Soti hotu, namo buddhaya. Para pendengar yang budiman, perkenalkan nama saya Sehati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit uraian dhamma tentang pandangan benar. Satu-satunya jalan yang diajarkan oleh Buddha untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan menjalankan kehidupan sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Seseorang yang sedang menempuh kehidupan selaras dengan jalan mulia berunsur 8, apapun agamanya, kebahagiaan sejati akan dapat ia alami saat ini juga. Kebahagiaan sejati menurut ajaran Buddha hanya dapat dicapai ketika seseorang melenyapkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin sampai ke akar-akarnya. Kebahagiaan sejati dalam ajaran Buddha dikenal sebagai Nibbana atau Nirwana. Jalan mulia berunsur 8 ditemukan oleh Buddha Gautama sekitar 2500 tahun yang lalu sebagai sebuah jalan yang mempunyai 8 unsur di dalamnya. Menurut Julawedala Sutta Majjhima Nikaya 44.9, jalan ini harus dilihat sebagai sebuah jalan di mana di dalamnya terdapat 8 unsur atau cara yang saling melengkapi. 8 unsur tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika salah satu unsur telah sempurna dijalankan, sebenarnya unsur lainnya juga telah disempurnakan. Masing-masing unsur saling mendorong dan mendukung sehingga dapat mengantarkan seseorang menuju kehidupan bahagia. 8 unsur yang merupakan satu kesatuan tersebut antara lain pandangan benar atau samadhiti, pikiran benar atau samasankapa, ucapan benar atau samawaca, perbuatan benar atau sama kamata, mata pencaharian benar atau sama ajiwa, daya upaya benar atau sama wayama, perhatian benar atau sama sati, dan konsentrasi benar atau sama samadhi. Pandangan benar sebagai sebuah cara pandang terhadap kehidupan ini memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang pandangannya benar akan menjalani hidup ini dengan bahagia. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pandangan yang salah akan menjalani kehidupan ini dengan penderitaan atau kebahagiaan semu. Langkah awal dalam jalan mulia berunsur 8 adalah samadhiti atau pandangan benar. Ada yang menerjemahkan sebagai pengertian benar. Bahasa Palinya adalah samadhiti atau dalam bahasa Sanskerta disebut samyak dristi. Kata sama atau samyak berarti tepat, semua, menyeluruh, sempurna, lengkap, integral. Sedangkan dirti atau dristi berasal dari kata melihat dan mempunyai arti penglihatan, wawasan, pandangan. Menurut Venerable Sangharaksita, sama bukan sekedar berarti benar dalam artian biasa sebagai lawan kata salah. Lebih lanjut, menurut Venerable Sangharaksita, kata pengertian kurang tepat digunakan sebagai terjemahan diti karena diti bukan hanya sebagai pengertian teoritis, abstrak, atau intelektual. Menurut beliau, yang lebih tepat sebagai padanan kata diti adalah pandangan dan sama menjadi sempurna. Sehingga sama diti diterjemahkan sebagai pandangan sempurna. Tentu makna bahasa tersebut dalam bahasa Inggris. Ketika penerjemahan sebuah bahasa terjadi, bisa saja terjadi pergeseran makna kalimat karena bahasa selalu berkembang dan terus mengalami pergeseran makna sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Terlepas dari permasalahan terjemahan bahasa, yang paling penting adalah suatu pemahaman mengenai samadhiti tersebut. Kata pengertian benar dari sudut pandang bahasa Indonesia sebenarnya cukup mewakili arti samadhiti. Namun, untuk selanjutnya, samadhiti di sini diterjemahkan sebagai pandangan benar karena lebih umum digunakan asalkan dimengerti apa itu yang dimaksud dengan samadhiti. Pandangan benar adalah pengetahuan atau pemahaman mengenai duka, sebab duka, penghentian duka, serta jalan menuju penghentian duka, menurut Digha Nikaya 22. Duka dapat dipahami sebagai penderitaan karena kemelekatan atau ketidakpuasan atas perubahan. Dengan kata lain, pandangan benar adalah suatu pandangan mengenai hakikat kehidupan atau pemahaman terhadap kenyataan dari segala sesuatu. Disinilah letak pentingnya pandangan benar, dan kita akan mengerti mengapa pandangan benar yang dijelaskan oleh Buddha berada di urutan pertama dalam jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar perlu dipahami sebagai suatu pemahaman yang mendalam terhadap segala sesuatu, bukan secara intelektual saja, namun juga telah menyatu dalam diri sebagai suatu cara hidup, sehingga pandangan benar akan terwujud ketika pikiran atau kehendak, perbuatan dan seseorang dan ucapan seseorang benar. Pandangan benar yang betul-betul terlatih sempurna dengan dukungan unsur-unsur lainnya itulah yang disebut kebijaksanaan sejati. Ketika pandangan benar telah sempurna dialami, maka unsur lainnya juga secara otomatis telah sempurna dijalankan, karena semuanya adalah bagian dari satu jalan menuju kebahagiaan sejati, Nibbana. Jadi, sebelum suatu tindakan dilakukan, seseorang harus mempunyai pandangan atau pengertian terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Ia harus tahu mana tindakan yang merugikan dan mana tindakan yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah alasan mengapa pandangan benar berada di urutan pertama atau sebagai dasar yang menopang jalan mulia berunsur jelapan. Di dalam Anguttara Nikaya 10.103 disebutkan bahwa pandangan yang salah akan berakibat pikiran yang salah. Pikiran salah akan berakibat ucapan salah. Di dalam ucapan salah ada perbuatan salah. Di dalam perbuatan salah juga tergantung mata pencaharian yang salah, dan seterusnya akan mengondisikan daya upaya, perhatian, dan konsentrasi menjadi salah, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakbahagiaan pada seseorang. Sebaliknya juga dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya 10.104 bahwa pandangan benar mengondisikan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ketika pandangan benar muncul, maka niat dalam pikiran akan murni dan baik, sehingga perbuatan dan ucapan akan menjadi baik. Begitu pula daya upaya, perhatian, dan konsentrasi seseorang akan mudah terlatih karena mempunyai pandangan benar. Sehingga ketika kedelapan unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Latihan yang terus-menerus dengan pemahaman terhadap pandangan benar secara sempurna pada akhirnya akan membawa kebahagiaan sejati atau Nibbana pada kehidupan saat ini juga. Kita telah mengetahui akibat dari pandangan benar dan pandangan salah, sehingga hal selanjutnya adalah mengerti apa itu pandangan benar. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pandangan benar adalah memahami realitas hidup seperti apa adanya. Lalu, bagaimana realitas kehidupan atau kenyataan dari segala sesuatunya itu? Disinilah letak penting ajaran Buddha yang menarik bagi banyak orang. Buddha Gautama mengajarkan hakikat kehidupan layaknya seorang ilmuwan yang mengajarkan ilmu-ilmu sains seperti matematika dan fisika. Namun, Buddha mengajarkan sesuatu yang lebih mengarah ke masalah sosial. Beliau menyadari bahwa semua hal yang terjadi dalam masyarakat sosial dimulai dari diri sendiri. Sehingga, Buddha mengajarkan dan berharap bahwa setiap orang melatih dirinya masing-masing terlebih dahulu, untuk selanjutnya dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang damai. Untuk memulai melatih diri sendiri itulah, seseorang memerlukan pandangan yang benar sebagai dasar. Syarat-syarat untuk melatih dan mengembangkan pandangan benar adalah memahami, yang pertama, yang bajik dan tak bajik, atau kusala dan akusala. Dua, empat kebenaran mulia atau Jatari Arya Sajani. Yang ketiga, tiga corak umum atau Tilakana atau Trilaksana dalam bahasa Sanskerta. Yang keempat, saling keterkaitan antar segala sesuatu. Kelima, kotoran batin dan cara melenyapkannya. Yang dimaksud dengan pandangan benar terhadap hal yang bajik dan tak bajik adalah bahwa seseorang tahu dengan jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu yang manakah yang tidak boleh dilakukan dan dihindari, serta yang mana yang harus dilakukan dan dilatih. Ada 10 hal tak bajik yang harus dihindari dan tidak dilakukan. Demikian pula ada 10 hal bajik yang dianjurkan oleh Buddha untuk dilatih. Dalam melatih pandangan benar, seseorang perlu memahami ke-10 hal yang bajik maupun yang tak bajik tersebut. Menurut Samaditi Sutta Majjhima Nikaya 9.3. Memahami 10 hal yang tak bajik antara lain: membunuh makhluk hidup termasuk menyakiti, mengambil apa yang tidak diberikan, perilaku salah di dalam kesenangan indera-indera, ucapan tidak benar atau bohong, ucapan dengki, ucapan kasar, gosip, iri hati, niat jahat, serta pandangan salah. Menurut Majjhima Nikaya 9.4. Penyebab yang mendasarinya adalah keserakahan, kebencian, dan kebutuhan batin. Majjhima Nikaya 9.5. Memahami 10 hal yang bajik, yakni menghindar dari membunuh makhluk hidup, menghindar dari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindar dari perilaku salah di dalam kesenangan indera-indera, menghindar dari ucapan tidak benar, menghindar dari ucapan dengki, menghindar dari ucapan kasar, menghindar dari gosip, tidak iri hati, tanpa niat jahat, serta pandangan benar. Majjhima Nikaya 9.6. Akar penyebabnya adalah tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin. Majjhima Nikaya 9.7. Kita harus mengerti dengan jelas alasan dibalik menghindari 10 hal tak bajik seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Hal-hal tak bajik tersebut jika dilakukan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan, perilaku salah dalam kesenangan seksual, termasuk perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri secara tidak langsung. Ucapan bohong, ucapan dengki, ucapan kasar, gosip, termasuk ucapan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Sedangkan iri hati, niat jahat, dan pandangan salah termasuk merugikan diri sendiri. Kesepuluh hal yang tak bajik tersebut pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap diri sendiri, sehingga akan membuat dirinya menjadi tidak bahagia dan tidak tenang. Maukah kita tidak bahagia? Tentunya kita ingin bahagia. Buddha menganjurkan kita untuk melatih 10 hal yang bajik seperti yang telah disebutkan tadi, dari sudut pandang pasif. Secara aktif, 10 hal yang bajik tersebut adalah menolong orang yang menderita, berdana, setia terhadap pasangan atau mengendalikan hasrat seksual, jujur, ucapan yang mendorong, ucapan yang sopan atau lembut, ucapan yang bermanfaat, kebahagiaan simpati, cinta kasih, dan pandangan benar. Orian lebih dalam akan dijabarkan pada Jalan Mulia berunsur 8 bagian pikiran benar, ucapan benar, dan perbuatan benar. Selanjutnya, 4 kebenaran mulia. Inilah yang mendasari cara berpikir Buddha Gautama. Cara berpikir seperti ini dapat ditemukan dalam sutta-sutta di dalam kitab Tipitaka. Buddha mengajarkan kita untuk berpikir analitis seperti yang beliau lakukan, yakni 1. Memahami suatu masalah. 2. Menyadari penyebabnya dan menemukan penyebabnya. 3. Mengetahui bahwa masalah dapat teratasi dan mencari penyelesaiannya. 4. Mencari cara untuk mengatasinya dan menjalankan cara tersebut. Langkah-langkah berpikir seperti demikian sangat logis dan hal tersebut menunjukkan kecerdasan Buddha. Salah satu ajaran Buddha yang paling penting adalah empat kebenaran mulia menurut Majjhima Nikaya 56.18. Empat kebenaran mulia ini dijelaskan oleh Buddha dengan langkah berpikir seperti ini. 1. Memahami apa itu dukkha. Di dalam Samaditi Sutta Majjhima Nikaya 9.15 disebutkan bahwa dukkha adalah kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesengsaraan, atau ketidaksenangan, dan keputusasaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan atau pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah dukkha. Dukkha dapat diartikan sebagai penderitaan. Namun, pengertian dukkha lebih luas lagi. Dukkha juga dapat diartikan sebagai ketidakpuasan karena kemelekatan akan sesuatu yang tetap atau atta. Padahal, segala sesuatu selalu berubah atau anicca dan tidak sesuai diri yang tepat atau anatta. Jadi, dukkha lebih mudah dipahami ketika kita memahami realitas dunia yang selalu tidak memuaskan atau mengikat, atau dukkha, berubah, anicca, dan tidak ada sesuatu yang tetap atau anatta. 3 corak umum tilakana ini adalah

mendapatkan kekayaan, dan mungkin suatu saat kekayaannya akan hilang. Perasaan tidak puas karena kehilangan itulah disebut duka. Asal mula duka adalah nafsu keinginan atau tanha. Nafsu keinginan di sini adalah keinginan-keinginan yang disertai kemelekatan. Keinginan-keinginan berlebihan yang menumpuk inilah yang akhirnya membuat manusia menjadi melekat. Sebagai contoh, seorang anak kecil yang menginginkan mainan namun tidak mendapatkan akan menangis atau menderita karena terus ingin dan ingin di dalam pikirannya. Keinginan yang seperti inilah yang dinamakan keinginan yang berlebihan. Akar dari keinginan berlebihan tersebut adalah ketidaktahuan atau kegelapan batin awija. Kegelapan batin adalah ketidaktahuan atau ketidakmengertian terhadap realitas dunia ini. Seperti yang telah disebutkan bahwa dunia ini selalu berubah atau anicca dan tidak ada yang tetap anatta, dan ketika kita selalu tidak puas serta melekat atau duka, maka akan membuat diri kita menjadi menderita. Ketika kita memahami hal tersebut setiap saat, tindakan kita akan menjadi hati-hati dan keinginan kita akan dapat dikendalikan. Di dalam Samadhiti Sutta Majjhima Nikaya 9.17, berhentinya penderitaan adalah pemudaran dan penghentian tanpa sisa, penyerahan, pelepasan, membiarkan pergi, dan menolak nafsu dan penolakan nafsu keinginan. Jadi, Buddha mengajarkan bahwa keinginan berlebihan yang melekat dapat dihilangkan dari pikiran kita. Ketika keinginan manusia menjadi wajar, tidak melekat, tidak serakah, maka kebahagiaan sejati atau nibbana telah ia alami. Nibbana sebagai kedamaian atau kebahagiaan sejati adalah ketika penderitaan lenyap, ketika akar penderitaan yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan atau kegelapan batin telah lenyap. Itulah nibbana, kebahagiaan sejati yang saat ini dapat kita alami karena sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dapat kita hancurkan saat ini juga dengan ketidakserakahan atau ketidakmelekatan atau berdana, ketidakbencian atau cinta kasih dan welas asih, serta kebijaksanaan sejati. Buddha memberikan sebuah gambaran akan realitas kehidupan, yakni ketidakpuasan atau penderitaan, penyebabnya, dan setiap orang dapat mencapai kebahagiaan sejati dengan melenyapkan penderitaan. Untuk dapat mencapai kebahagiaan sejati, Buddha mengajarkan suatu cara yang dapat dilakukan setiap orang. Cara tersebut disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Inilah jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan sejati jika telah sempurna dilaksanakan dan telah menjadi bagian dari setiap tindakan yang dilakukan seseorang, baik dari agama, ras, maupun suku apapun juga. Jadi, ketika cara pandang seseorang serta tindakannya sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, baik ia seorang beragama atau tidak, pasti kebahagiaan sejati akan dialaminya. Selanjutnya adalah 3 corak umum. Salah satu ciri yang terdapat di dalam kehidupan ini adalah perubahan. Apapun di dunia ini selalu berubah, baik itu benda mati maupun hidup. Kehidupan manusia dimulai dari kelahiran, dewasa, tua, kemudian mati. Ada yang dari miskin menjadi kaya, ada yang hidup menderita kemudian bahagia, begitu juga sebaliknya. Benda mati pun terus mengalami perubahan, semakin rusak. Manusia banyak yang memanfaatkan perubahan ini, membuat kertas dari kayu, patung dari kaca, rumah dari batu. Inilah corak kehidupan yang sangat jelas yang kita rasakan. Segala sesuatu apapun juga pasti berubah. Inilah hal yang mendasar dari 3 corak umum atau universal yang berlaku di alam semesta ini. 3 corak umum tersebut adalah

Satu, ketidakkekalan atau perubahan, atau yang disebut anicca. Ini salah satu ciri dunia yang paling penting. Tanpa perubahan, maka dunia akan menjadi berhenti dan tidak ada keindahannya. Karena perubahan, maka dunia telah menjadi indah dan penuh warna-warni. Kita mengetahui hal ini dengan jelas. Namun, terkadang kita tidak dapat menerimanya sehingga membuat diri menjadi menderita. Contohnya, kehilangan orang yang dicintai, barang yang disukai rusak, dan sebagainya. Corak yang kedua adalah tidak memuaskan atau duka. Inilah ciri kedua dari dunia ini. Manusia mempunyai pikiran, perasaan, akal, kesadaran. Duka sebenarnya berhubungan dengan kesadaran manusia. Melalui panca indera dan pikiran, kita seringkali terjebak di dalam duka. Kita tahu ciri dunia adalah selalu berubah. Namun kadangkala kita tidak bisa menerimanya karena kita terikat kepadanya. Ketika kesadaran kita, pikiran kita tidak bisa menerimanya, kita menjadi menderita atau merasakan duka. Corak yang ketiga, tidak ada sesuatu diri yang tetap atau anatta. Karena segala sesuatu selalu berubah, artinya tidak ada yang tetap termasuk diri seseorang, kita dapat membayangkan seperti air di sebuah sungai yang terus mengalir, di mana kita tidak dapat mengatakan bagian mana dari air sungai tersebut sebagai awal yang mengalirkan air lainnya. Di dalam ajaran Buddha, tidak ada suatu diri atau roh yang tetap. Lebih luas, kita dapat mengatakan bahwa apapun di dunia ini, tidak ada yang tetap sebagaimana adanya. Hal ini tak lain karena perubahan. Perubahan berarti tidak ada yang tetap atau selalu sama di waktu yang berbeda. Semuanya selalu berubah. Jelas tidak ada sesuatu yang selalu tetap, apalagi abadi. Ketiga corak tersebut dapat kita rangkum menjadi sebuah kesatuan, yakni perubahan, dengan memahami perubahan sebagai ciri segala fenomena di dunia ini, kita tidak akan terikat dan tidak akan menderita. Selanjutnya, keterkaitan antar segala sesuatu. Selain perubahan, hal yang tak kalah penting dalam memahami realitas dunia ini adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini saling mempengaruhi. Semua yang terjadi di dunia ini adalah saling berbenturan. Sebab akan menimbulkan akibat. Akibat tersebut tak lain adalah sebab dari akibat selanjutnya. Ketika seseorang melakukan kejahatan, akibatnya ia akan menderita secara fisik maupun psikis. Kita memandang dunia ini seperti jaring laba-laba yang saling terhubung. Ketika salah satu bagian dari jaring tersebut digetarkan, maka bagian lainnya akan menerima getaran pula. Begitu pula perbuatan manusia atau tindakan manusia. Ketika seseorang tertimpa bencana, hal tersebut adalah akibat dari berbagai hal yang saling mempengaruhi. Seringkali umat Buddha banyak yang salah dan memahami hukum karma. Kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dibunuh karena kehidupan sebelumnya pernah membunuh. Hal tersebut adalah kesalahan fatal dalam memahami hukum karma. Perlu kita ketahui bahwa di alam semesta ini ada 5 hukum yang pasti berlaku atau panca niyama dhamma. Hukum tersebut antara lain hukum fisika atau utu niyama, hukum biologis atau bija niyama, hukum karma atau kama niyama, hukum psikis atau cita niyama, dan hukum realitas atau dhamma niyama. Yang menjadi dasar berpikir kita untuk memahaminya adalah bahwa semua hal termasuk hukum-hukum di atas saling mempengaruhi. Semuanya saling terkait. Konsep dalam ajaran Buddha yang menunjukkan saling keterkaitan antar segala sesuatu tersilat dalam hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Sebab akibat ini adalah inti untuk memahami dhamma. Dikatakan bahwa yang memahami sebab akibat yang saling bergantungan ini
berarti memahami dhamma, dan orang yang memahami dhamma memahami sebab akibat yang saling bergantungan ini, menurut Majjhima Nikaya 28.28. Yang terakhir adalah kotoran batin dan cara melenyapkannya. Inilah penyebab utama dari seluruh permasalahan manusia dan penderitaannya. Kotoran batin terdiri dari keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha. Ketika tiga akar kejahatan ini lenyap selamanya, itulah yang dinamakan nibbana. Ini juga, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan akar dari 10 hal yang tak bajik. Di dalam Anguttara Nikaya 3.33 disebutkan bahwa tiga hal inilah yang mendasari suatu tindakan dilakukan atau tindakan negatif. Jika kita mau berhasil memperoleh kebahagiaan sejati atau nibbana, kita harus dapat menekan bahkan melenyapkan sampai tak bersisa tiga sifat negatif ini. Untuk menghancurkan akar tak bajik ini, kita perlu mengenal dan memahami sifatnya. Alasan itulah mengapa pembahasan mengenai ketiga hal ini menjadi poin penting tersendiri. Yang pertama, keserakahan atau loba, yang dimaksud mencakup semua tindakan ketertarikan dari kemelekatan yang paling halus atau kecil sampai bentuk keserakahan atau egoisme yang sangat besar. Contoh kemelekatan halus biasanya tersembunyi di balik hal-hal yang positif, seperti kemelekatan terhadap orang yang dicintai atau kemelekatan yang menempel pada pengejaran impian. Tapi bukan berarti tak perlu mengembangkan cinta atau impian. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terikat dengannya. Artinya ketika hilang tidak membuat penderitaan yang berkepanjangan. Disinilah letak penting pemahaman terhadap konsep perubahan. Seringkali kita paham dan mengerti secara intelektual, namun ketika kenyataan terjadi, kita menjadi menderita. Pada tahap awal pelatihan, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan keserakahan yang halus. Kita dapat memulainya dengan menekan keserakahan tingkat menengah seperti keinginan akan sesuatu atau barang untuk kepuasan sesaat. Setelah mendapatkannya, lama-kelamaan menjadi bosan dan mencari yang baru lagi. Kemelekatan yang lain adalah berdana dengan tujuan tertentu. Sekecil apapun tujuannya, perlu diwaspadai jangan sampai melekat. Keserakahan yang berat adalah kehausan akan kekuasaan, materi, atau hal lainnya yang ditujukan dengan ambisi yang besar. Kebencian atau dosa mencakup seluruh tingkat penolakan dari sentuhan yang paling ringan seperti bentuk humor. Ada unsur kasar dalam bentuk kata-kata atau visual, sampai bentuk kebencian dalam wujud kemarahan dan dendam yang sangat dalam. Menurut Buddha, sifat kebencian ini paling mudah dihancurkan daripada keserakahan dan kebodohan batin. Kebencian ini paling nyata dapat kita lihat dan rasakan sendiri. Semua peperangan dan masalah kejahatan disebabkan oleh kebencian. Mulai dari penolakan yang sangat halus sampai berkembang menjadi ketidaksukaan, kebencian hingga dendam dan yang amat besar. Begitu pula istilah kebodohan batin atau moha, atau ketidakketahuan, atau kegelapan batin atau avijja. Mencakup ketidaktahuan yang paling halus sampai ketidaktahuan yang sangat besar seperti kebodohan. Inilah sifat yang paling sulit dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Inilah sifat yang mendasari berkembangnya keserakahan dan kebencian di dalam diri seseorang. Ketidaktahuan yang halus contohnya adalah mengetahui, bahkan memahami secara intelektual, namun tidak dapat terlepas dari penderitaan akibat perubahan. Kebodohan yang lebih halus lagi adalah dasar dari semua ketidakbahagiaan sebagai dasar samsara, yang dikenal sebagai kegelapan batin atau avijja yang sebenarnya. Ketika kebodohan batin yang amat halus tersebut telah lenyap, itulah kebijaksanaan sejati.
Contoh kebodohan yang sangat berat adalah tidak mau menerima perubahan walaupun jelas-jelas dialami dalam kehidupan ini. Pengertian terhadap tiga akar penyebab ketidakbahagiaan ini harus benar-benar dipahami sehingga dapat dikikis sampai ke akar-akarnya. Pemahaman secara intelektual menjadi kurang bermanfaat ketika suatu perubahan nyata terjadi pada diri seseorang karena hanya sebatas mengerti sesaat dan sering terlupakan. Yang perlu dikembangkan adalah pemahaman yang merasuk ke dalam diri sehingga menjadi bagian integral atau menyatu dalam diri. Caranya adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Ketika pemahaman atau kebijaksanaan telah terwujud melalui tindakan, maka tindakannya tidak akan berbuah negatif dan akibatnya telah berhenti. Itulah pikiran yang tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin. Aspek positif dari tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin adalah kedermawanan atau memberi, atau dalam bahasa Pali disebut dana, cinta kasih atau metta, dan kebijaksanaan atau panya. Jadi, satu-satunya cara untuk menyelenyapkan kotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan menjalani kehidupan selaras dengan jalan mulia berunsur 8. Dimulai dari pengembangan dan penyempurnaan pandangan benar terlebih dahulu, karena pandangan benar adalah kunci yang membuka pintu ketidaktahuan dari dalam diri seseorang. Para pendengar yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia. Soti hotu, Namo Buddhaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah. Perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.

makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana. Terdiri dari 4 pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama. Perhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus nibbana, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

0: berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rataan panggung mega dan berbagai stand vendor dalam rangka pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada 11 hingga 20 September 2026 di Lapangan Simpang 5 kini mendapat kesan positif bagi masyarakat Semarang. Kegiatan ini dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata dan pusat perekonomian lokal Semarang. Masyarakat sekitar kian antusias dalam menyambut kegiatan tersebut. Perubahan tampilan lapangan yang telah disulap menjadi mega dan cantik mendapatkan kesan hangat dari masyarakat sekitar. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Memasuki musim panen kopi, masyarakat Dusun Kepatran, Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang menggelar ruat rawat kopi. Acara yang mengambil tema dari akar leluhur menuju ke cangkir dunia tersebut sebagai wujud rasa syukur masyarakat setempat atas hasil panen kopi. Ketua Panitia Ruat Rawat Kopi Desa Banjarsari Sodikin mengatakan acara yang berlangsung selama 3 hari tersebut juga sebagai salah satu upaya melestarikan tradisi menanam hingga mengolah kopi secara tradisional. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Isha Anistiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini di tanggal kembar guys, 9/9/2026 atau 9 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat budaya Kang Mas Bayu. Monggo guys, pagi hari ini yang ingin berbagi semangat menggeliat bersama, line telepon dan WhatsApp kami buka 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo kami juga tunggu informasi di daerah panjenengan, informasi cuaca, lalu lintas, kejadian menarik, atau mungkin agenda budaya ya di tempat panjenengan. Monggo saya tunggu di geliat pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang sudah berolahraga juga selamat berolahraga, yang sedang memasak selamat memasak, yang sudah bertugas atau sudah beraktivitas juga selamat beraktivitas, juga tetap berhati-hati guys sahabat budaya. Yang sedang dalam perjalanan, semoga di perjalanan panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Biar makin semangat, pagi hari ini kita senam poco-poco terlebih dahulu guys sahabat budaya. Monggo.

Ini memang masih enak ya sahabat budaya, masih pas untuk digunakan untuk berolahraga di pagi hari ini, senam bersama ya, biasanya juga untuk menghangatkan suasana. Dan sahabat budaya, hari ini hari Rabu 9 September 2026, ini juga diperingati Hari Olahraga Nasional dan HORNAS. Hari Olahraga Nasional diperingati setiap 9 September sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga nasional. Dan kenapa tanggal 9 dipilih sahabat budaya? Pemilihan tanggal tersebut tidak lepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang digelar pada 9 September tahun 1948 di Surakarta. Peristiwa tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang pembinaan olahraga di Indonesia. Monggo guys, di hari ini juga harapannya sebagai pengingat kita bersama untuk lebih aktif, untuk lebih semangat dalam berolahraga. Dan tentunya sekali lagi apresiasi untuk atlet-atlet yang telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Pekan Olahraga Nasional ataupun pertama menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tengah situasi awal kemerdekaan Indonesia, dan ajang ini menjadi simbol persatuan bangsa melalui olahraga. Presiden Soekarno secara langsung membuka kegiatan tersebut di Stadion Sriwedari Surakarta, dan untuk PON pertama diikuti sekitar 600 atlet dari 13 kota atau karesidenan, dan Surakarta berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Dan sejak itu olahraga tidak hanya sebagai atau dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional. Nah, ini juga penting ya sahabat budaya, di olahraga ini tidak hanya sebagai aktivitas fisik, tapi juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional. Jadi ketika berolahraga, jangan sampai lagi atau jangan ada lagi adu fisik ya, atau

0: berantem ini gara-gara ketinggalan atau kalah skor. Ini masih sering terjadi. Semoga dengan peringatan Hari Olahraga Hornas 9 September 2026 juga menjadi pengingat kita untuk semakin giat dalam berolahraga. Ya, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui ujung telepon WhatsApp dari Gunung Pati. Ada Bu Tarto, ini mungkin sedang berolahraga, ge. Kita sapa terlebih dahulu Bu Tarto, selamat pagi, monggo.
1: Selamat pagi Mas Andi, sehat.
0: Sehat. Nah, ini kalau ajeng takut.
1: Aku meh rong sasinan ora nganu, pergi.
0: Walah lah kok pergi jalan-jalan berarti bahagia ngene iki, ge. Iki kata sing tanglet Bu Tarto kok. Tangu mboten minggah teng pundi nang mugi-mugi sehat tuh sakata sangat sing ndongake Bu Tarto
1: iki. Ya panjago bur, lek wis teko wingi.
0: Wes keng pundi?
1: Pengen kembarane kula.
0: Oh.
1: Wonten ateh.
0: Walah kok tebih sangat. Kan jane enten aplikasi R digital.
1: Kula ora nggo radio, padahal nggo radio soalnya.
0: Nggih, mboten apa-apa, sing penting pun minggah malih dan terus sehat nggih, sing penting nggih Bu Tarto nggih.
1: Amin. Kula rong sasinan ora munggah. Gimana ya mandu lu? Kula setel ke guyang mau mere.
0: Waduh, lagi.
1: Ya, ben, olahraga nggih.
0: Lah nggih. Nggih, salamipun.
1: Ngombe susu. Dengar pelawang mbek ngrokke Mas Andi kangen aku.
0: Wah, kula nggih kangen. Sing kangen nggih kathah
1: niki. Kalane kangge ibu-ibu sedanten mugi-mugi diparingi panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah. Semonten ugi kagem Mas Andi diparingi panjang umur, rezeki melimpah-limpah.
0: Amin.
1: Ya Mas.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun tak tunggu lagune.
0: Nggih, matur nuwun Bu Tarto. Nggih.

togeh di Gunung Pati niki ternyata lebih wangsul keng jalan-jalan keng Aceh. Wah dah jauh sekali jalan-jalannya putar. Togeh matur nuwun makih di Tenggo. Tembangipun niki juga sudah ada Bu Ani, Bu Arti, Kang Suge Gondrong. Nanti juga saya bacakan nggih WhatsApp-nya. Tapi kita goyang dulu nggih sahabat budaya biar makin semangat, makin hangat nggih pagi

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.
2: Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAP.

hari terakhir ini kota Semarang sempat mendung, namun belum terjadi hujan, ya. Dan untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca di hari ini, kami sudah menerima informasi perakiraan cuaca dari Prakirawan Arif dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang tanggal 9 September 2026. Dari hasil pantauan satelit pukul 5 waktu Indonesia Barat, kota Semarang kondisi cerah berawan, angin berembus dari arah tenggara ke dengan kecepatan 3 km per jam, suhu udara berkisar 24,4 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85%. Untuk perakiraan cuaca kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar di 26 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 35 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam diprediksi berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

Tidak bosan saya ingatkan sahabat Buddha untuk selalu waspada kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan, karena memang beberapa daerah di Indonesia ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, mari kita jaga dan kita tingkatkan kewaspadaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pramiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sinar Guys, sahabat budaya pagi hari ini menyinari dan juga menghangatkan kota Semarang. Sekali lagi selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Saya sapa juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp pagi hari ini dari Jalan Badak 2. Bu Ani sudah bergabung. Mengucapkan selamat pagi sahabat budaya, pagi yang cerah, aktivitas lancar, persiapan anak sekolah sambil mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Salam kenal untuk semuanya, semangat. Dari Kampung Pelangi ada Bu Sarinem, ya, mengucapkan selamat pagi Pro 4, salam sehat selalu. Yang di Pro 4 Semarang, Mas Andi, Bu E mau minta ilatan bau balung ya Mas Andi. Salam untuk Bu Yana, Bu Eni, Bocah, Bu Asri, dan Ibu E baru pulang dari gereja ikut ibadat pagi. Matur nuwun Mas Andi, matur nuwun kembali ya Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Dari Bocah, Kang Sugeng Gondrong juga sudah bergabung. Mas Andi, Kang Sugeng Gondrong, Matese Bocah hadir. Salam untuk semua pengrajin genteng pres di Matese Bocah, juga semua keluargaku di Matese Bocah. Sehat berlimpah, barokah, dan untuk kita semuanya, amin. Request jangan tunggu lama-lama. Dari Genuk, ini Bu Arti juga sudah bergabung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Gelat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4. Dari Genuk hadir info cuaca saat ini, matahari sudah bersinar. Kalau tadi jam 5.30 masih mendung. Rutinitas pagi hari ini olahraga tipis-tipis, minum air putih hangat sambil dengerin irama Gelat Pagi. Mau masak untuk sarapan nasi goreng. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, sejahtera. Semangat, rezekinya berlimpah, minta puterin seperti mati lampu. Lampu nek mati lampu nasi gorengnya ndak mateng lho Bu Arti. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas untuk Bu Arti di Genuk Semarang. Di ujung telepon saya siapa juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Andi, gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat kan? Alhamdulillah.
1: Tiga hari gak naik. Gak kelihatan.
0: Wangih perai barang.
1: Iya. Mas Andi,
0: yeah.
1: Aku puterin lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Waduh, nah ini karena terbatas waktu gak bisa diputerin ini Bu. Sudah di request yang lain ini. Besok nggih coba nggih disiapkan.
1: Oh
0: ya,
1: berarti aku diganti itu. Apa kemarin sudah diputer. Apa ya?
0: Waktunya Bu sing mboten cekap niki soalnya niki.
1: Oh, kan bisa.
0: Requestene Bu.
1: Oh ya, pintu ngamada segampang obat rindu.
0: Nggih.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Selamat
1: pagi, bagi kesehatan, semakin beri kebahagiaan. Ya, saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maturun ya Bu Dewi di BSP Semarang. Mohon maaf ya, lagunya belum dapat diputarkan karena ini playlistnya sudah penuh ya, karena Pak atau Kang Gondrong ini juga sudah tidak sabar nggih minta jangan tunggu lama-lama. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Ada satu kalimat sahabat muda yang sering kita dengar, kalimat hidup ada pilihan. Dan jika hidup bisa memilih mati atau mari kita pilih untuk hidup bahagia, hidup semangat dan terus hidup untuk berbuat baik ya sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran ya, dan yang paling utama adalah keselamatan. Terima kasih untuk atensi partisipasi yang sudah masuk di Geliat Pagi di hari ini untuk menggeliat bersama, berbagi semangat bersama, berbagi doa bersama. Dan kemana-mana sahabat budaya, Sandi Setiawan nanti masih akan menemani dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang nih, dalam ragam Semarang. Untuk menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi, Ila Tanpo Balung sudah tersedia di playlist. Lagu ini tadi diminta oleh Bu Sarinem di Kampung Melangi. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kopi asal Kabupaten Magelang menunjukkan kualitas yang menjanjikan setelah hasil uji coba cita rasa menunjukkan nilai tinggi di atas 83. Capaian tersebut dinilai membuka peluang bagi Kopi Magelang untuk memperkuat posisi di pasar sekaligus